0: Rollerblade.
1: Yeah, I'm a rollerblade blade, a blade, a blade. Ih, sumpah lagunya bikin semangat pagi-pagi.
0: Betul, tapi aku belakangan ini suka main Roblox, suka BTW.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Aku gak suka.
0: Kamu pernah nyobain?
1: Pernah download kan, gara-gara ngeliat teman-teman kok pada suka gitu. Terus pas nih, kayaknya gak aku banget deh, apakah aku sudah setua itu?
0: Tapi kak, aku juga ngerasa kayak gitu awalnya waktu download. Karena kayak menurut aku gamenya yang orang mainin. Yang orang mainin tuh kayak, ya gitu-gitu aja. Tapi,
1: gitu-gitu aja.
0: Iya, tapi ternyata pas aku telusurin tuh kayak banyak gitu loh kak. Kayak
1: banyak.
0: Games-gamesnya.
1: Bener. Dan teman Pro 2, sekarang kita udah ada yang nelfon nih pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Pagi, batuk Pak Haji.
2: Iya, belum haji saya.
1: Oh, belum haji. Umroh gimana Pak Umroh?
2: Boleh nanti.
1: Oh, amin.
2: Biayain ya.
1: Apa? Biayain? Ngapain aku biayain kamu? Mending biayain diri sendiri. Yuk, gimana? Kamu udah berapa, kalau kamu sehari berapa lama screen time-nya?
2: Berapa lama ya? Aku kan banyak aktivitas ya, jadi nggak terlalu banyak sih. Paling 1 jam, 2 jam gitu aja.

0: Sehari? Sehari cuma sejam?
1: Iya.
2: Itu cuman chat orang aja kak atau?
0: Enggak, itu cuma dengan anu aja, nelfon Pro 2 aja itu.
1: Oh iya. Nah, gini, kalau kalau malam sih lumayan banyak ya. Mungkin ada kali 3 atau 4 jam gitu.
0: Enggak, maksudnya ini durasi dalam sehari.
1: Oh, sehari. Ya mungkin kalau dihitung-hitung ya mungkin ada kali 6 jam gitu ya.
0: Oh, normal. Pas normal. Masih normal. Soalnya dia 8 sampai 9 jam.
1: Ya, aktivitas aku kan dari pagi sampai sore itu aktivitas terus. Jadi waktu untuk megang handphone tuh jarang lah. Kalau megang handphone pun yang penting-penting aja gitu.
2: Tapi aktivitasnya Kak Wahyu tuh gak perlu handphone kah yang selama dari pagi sampai sore itu?
1: Malah aktivitas aku pakai handphone. Karena sambil aku videoin kan. Sambil rekomendasi
0: Oh juga. Iya kan kamu konten kreator ya kan?
1: Wow. Enggak juga.
0: Is, ngeri banget dia punya ini tahu, punya punya akun YouTube channel. Dia nggak bisa dipuji, kalau dipuji dia batuk. Coba ya.
2: Salting.
0: Wahyu baik hati banget deh. Nah, lagi.
2: Kak Wahyu kelihatan ceria banget nih hari ini.
0: Nah, yuk kita gitu terus ya dari batuk terus.
1: Nggak usah penyakitan saya ini.
0: Iya tuh gak katanya yang dengerin. Itu yang nelpon sebenarnya dia penyakitan apa kayak gimana sih?
1: Udah bangkotan nih. Nelpon.
0: Udah bangkotan, udah tua nih jangan-jangan nih.
2: Bangkotan apa?
0: Hei kamu iya. Atau bangkotan? Bangkotan tuh udah tua artinya.
2: Oh, bahasa
1: baru. Oh baru hidup mungkin ya.
0: Iya baru hidup dia. Dia kebetulan kelahiran tahun 2000 sebelum masehi.
2: Enggak, jauh
1: wah,
2: banget.
1: Wah.
0: Kebetulan.
1: Iya jadi.
0: Kenapa
1: konten, yuk? Apa namanya? Setiap aktivitas itu selalu aku kasih dokumentasi. Jadi itu yang megang handphone cuma nggak sering gitu loh. Kalau megang handphone kayak chat ataupun nonton, ya itu tadi sekitar 6 jam lah kalau dihitung satu hari.
0: Oke, normal lah ya masih 6 jam. Berarti nggak yang terlalu keseringan banget buka handphone. Karena jujur sebenarnya kalau keseringan nggak baik juga untuk mata ya Yu.
1: Iya betul, karena kan mata aku juga udah gangguan dari lahir.
0: Eh kenapa yuk?
1: Jangan ditambah-tambah lagi.
0: Kenapa?
1: Ini, gak bisa jarak jauh.
0: Oh minus. Gak apa-apa, penting kelakuan kita jangan minus ya.
2: Iya betul.
1: Iya jadi bola mata aku tuh berbeda dengan orang normal pada umumnya.
0: Kenapa?
1: Jadi kalau dilihat itu goyang-goyang gitu loh.
0: Oh, tahu ya aku ngeh DKI-nya gimana? Paham. Oh, ya, jadi gitu. Emang kenapa yuk?
1: Iya gitulah. Jadi bola matanya itu nggak bisa diem gitu. Kalau ngelihat satu arah itu selalu goyang-goyang sendiri.
0: Oh, tahu. Karena ada teman aku yang kayak gitu sih.
2: Sama. Tapi itu
1: nggak terlalu parah sih. Kalau orang kan ada yang parah banget ininya, mohon maaf kayak juling gitu ya.
0: Iya.
1: Nah itu kan.
0: Oh kamu nggak yang gitu?
1: Parah. Aku nggak terlalu parah itu.
0: Oh aman, berarti masih aman ya yuk ya?
1: Masih aman, masih kayak normal lah. Cuma ya itu nggak bisa jarak jauh gitu liatnya. Orang-orang itu ngelihat, misalnya ada tulisan di TV di bawah TV itu kan ada tulisan tuh.
2: Iya.
1: Nah itu kakak aku tuh dari jarak jauh dia ngelihat loh tulisannya, aku nggak bisa.
0: Oh, dan itu udah dari kecil kamu begitu ya?
1: Dari lahir.
0: Oh, dari lahir. Oh,
2: bawaan kayaknya ya, Kak.
0: Bawaan.
1: Ya, dari orok.
0: Tapi bagus ngebuat dia akhirnya enggak yang tapi screen time, jadinya ngebatesin, lebih perbanyak aktivitas di luar. Ya kan, yuk.
1: Betul gitu.
0: Kayak gitu tuh. Yuk, ada pantun enggak?
1: Iya, jangan kayak tadi 8 jam dibilang normal.
0: Oh iya, dia kan emang si paling normal soalnya, yuk. Iya ada pantun nggak?
1: Iya pantun, pantun apa ya?
0: Aduh, pantun aja boleh nggak kita kasih challenge pantunnya?
1: Boleh.
0: Oke, pakai kata-kata apa? Kasih kata-kata buat dia.
2: Kata-kata apa ya? Fokus. Coba.
0: Fokus.
1: Fokus, oke.
0: Okay. Cobain. Oke, tidak bisa. Oh belum.
2: Secepat itu kan.
1: Belumnya itu bikin saya grogi jadi.
0: Oh iya benar-benar. Gitu. Oke, kita bikin tambah grogi. 5.
2: 4.

0: Oke, udah.
1: Pagi hari makan roti kukus.
0: Cakep.
1: Roti kukus dibagi sama kakak ipar.
0: Asik.
1: Di dalam hidup kita harus fokus agar pekerjaan selalu lancar.
0: Yeay, thank you Ayu.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman pro 2, kalau kamu pengen telepon kita juga bisa banget. Telepon aja langsung ke WhatsApp kemana, Nap?
2: Ke 081258487885.
0: Jadi kamu bisa ceritain hari ini sudah berapa lama screen time-nya? Karena Nabila mau mecahin rekor katanya kan?
2: Iya, kayaknya mau 25 jam
0: sehari. Enggak, kamu tadi cerita sama aku enggak segitu loh, bohong loh. Kan kamu tadi bilang sama aku berapa jam? 96 jam. Wah, 4 hari non-stop, gak tidur. Ya kan, teman pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Aku sadar banget Kak, kalau misalnya tadi kan aku bilang kalau misalnya 11 sampai 12 jam kan Kak. Itu tuh gara-gara memang aku banyak banget yang apa-apa tuh aku online kan sekarang, kayak game lah, belanja lah juga kan online kan sekarang Kak.
1: Bener.
0: Jadi kayak ya itu juga salah satu pengaruh lah kenapa kayak aku tuh screen time-nya tuh naik banget. Bahkan aku biasanya Kak kalau misalnya sebelum tidur pun scroll e-commerce.
1: Gak
0: cuman scroll ini, gak cuma scroll medsos doang, tapi kayak e-commerce juga aku scroll.
1: Tapi aku tuh pernah banget saking capeknya kan terus main HP. Tau gak? Ngantuk, HP-nya jeduk jatuh ke hidung sama ke muka.
0: Iya sering banget kalau kayak gitu, kalau mau tidur ya kan. Cuman kalau emang aku tuh juga sering banget entah karena kayak pengen aja gitu nge-scroll karena kayak pengen lihat-lihat ada apa sih yang baru gitu-gitu biasanya.
1: Ini ada sesuatu hal yang happening kah?
0: Iya, benar.
1: Oh, gitu. Kamu bakalan cari tahu.
0: Terus kalau game biasa aku main Roblox kan Kak, yang tadi kayak aku ceritain. Awalnya juga enggak tertarik sama sekali sama Roblox karena kayak game-gamenya tuh kayak basic aja menurut aku, tapi ternyata pas sekarang ini banyak teman aku yang main Roblox, jadi aku ikutan dong kan. Jadi kayak aku tuh mulai kayak nyari-nyari games yang sesuai sama apa yang aku mau Kak. Karena di Roblox kan banyak ya games yang gak cuma satu. Jadi tuh aku ngerasa kayak aku dapat satu aplikasi dengan games yang banyak.
1: Jadi kayak aku tuh,
0: banyak gitu loh opsinya kita Kak.
1: Enggak
0: gitu.
1: Suka Roblox tuh kenapa yo?
0: Kenapa Kak?
1: Karena tampilannya.
0: Tampilannya kenapa?
1: Tampilannya enggak suka aja, enggak yang enggak yang bagus gitu loh menurutku.
0: Kayak yang menarik.
1: Iya, gitu ya. Enggak menarik buat aku. Jadi waktu itu aku download Roblox habis itu aku delete.
0: Iya paham banget, aku ngerti banget lagi karena emang aku juga ngerasain kayak gitu. Tapi sekarang

0: Aku dapat diam-diam yang kayak satisfying gitu loh, Kak. Kayak apa ya? Maaf ya agak cringe, kayak dia tuh ngumpulin daun gitu.
1: Oh, terus?
0: Terus kayak di halaman gitu. Jadi kayak halamannya penuh daun, terus kita yang main itu kayak ngumpulin daun-daunnya, bersihin.
1: Oh, padahal gitu. Lebih enak kalau kamu relief aja ngumpulin daun ya kan ya. Daripada di Roblox ya kan. Itu lebih satisfying banget. Kamu lagi jalan ke jalan raya ada daun, kumpulin. Jadi mulai hari ini kamu kemana-mana bawa kresek gede gimana? Oh,
0: boleh.
1: Pasti kamu ntar viral.
0: Iya sih.
1: Terus dibuatin konten. Iya. Satu hari mengutin daun gitu.
0: Iya ya, kreatif ya jadinya.
1: Kreatif.
0: Iya bener-bener.
1: Gimana-gimana bisa jadi ide kan?
0: Boleh banget. Iya sih. Ih seru ya kayak gitu.
1: Siapa tahu nanti kamu viral sebagai seorang anak muda yang sangat mencintai lingkungan.
0: Betul, Nabila si anak daun.
1: Iya bener. Nah kita buat konten TikToknya namanya Nabila si anak daun. Bener, iya, bener. Jadi daripada bener, kamu bilang kan aku nemu yang satisfying. Kayak lebih satisfying lagi kalau kamu
0: di real life.
1: Real life. Terus kamu editnya tuh yang pas kamu bilang kayak serak serak serak serak gitu-gitunya
0: iya,
1: aja.
0: Iya kayak ASMR-nya.
1: Iya ASMR. Pasti orang-orang suka deh nontonin.
0: Iya bener-bener.
1: Iya.
0: Oh iya, bahas-bahas ASMR juga di Roblox itu ada loh games yang kita bisa makan terus ada suaranya beneran kak.
1: Jadi maksudnya?
0: Kayak itu gamesnya itu tuh kayak POV orang mukbang.
1: Terus?
0: Jadi kita bisa beli makan di situ, tapi tuh ya makanan games. Cuman kita kayak ada kayak animasi yang kita tuh makan, terus suaranya tuh beneran kayak ASMR.
1: Padahal ya, kan gitu. Ada aja ASMR yang di YouTube ya.
0: Tapi tuh kan itu jadi kayak ngerasain ya kita yang makan gitu loh kak.
1: Jadi kayak mending makan beneran deh.
0: Satisfyingnya tuh beda karena suara kayak crash crash. Keras gitu, kak.
1: Aduh, mainannya, anu ya, mainannya kalian tuh ada-ada aja. Aku nggak bisa sampai sekarang.
0: Iya, kamu nggak suka game kayak gitu ya?
1: Aku tuh suka tuh tampilan. Tampilan yang kayak bentuk-bentuknya gimana nih, kayak gitu ya. Namanya game sebenarnya nggak ada yang salah ya, teman pro 2. Cuman kalau aku tuh, contoh nih, biar aku kasih sama Nabila. Aku tuh cuma punya satu game saja di sini, Nab. Tapi dia tuh penampilannya tuh kayak 3D gitu loh, aku sukanya.
0: Oh iya, ngerti-ngerti. Kalau di Roblox mungkin gak se-3D itu.
1: Iya, nah kalau Roblox itu kan kayak gimana ya nih, kayak gini-gininya nih. Ini weekly-nya, ini. Nah, aku tuh suka yang tampilannya gini.
0: Oh iya, paham banget.
1: Nah, tahu kan?
0: Iya, yang menarik, nih. Berwarna banget lah.
1: Iya tuh, dia bisa diputar-putar yang begini, tuh, aku suka.
0: Iya, paham
1: banget. Roblox itu gak begini, aku gak.
0: Tapi
1: lu nggak bisa.
0: Tapi kak sebenarnya ada kayak gitu, cuman memang nggak se-real. Itu kan kayak real manusia
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar.
0: Kalau misalnya di Roblox tuh mungkin lebih ke kayak kotak-kotak gitu loh.
1: Iya nah itu
0: ya
1: aku nggak
0: kan?
1: Suka.
0: Gak
1: suka kotak-kotak kayak begitu tuh jadi kayak ih ganggu banget di mataku.
0: Tapi kan juga bisa dipakein baju gitu-gitu loh kak.
1: Enggak, dia nggak bisa jadi cantik menurutku, tetap aja dia kotak gitu. Paham gak sih? Ya kan? Ya kan? Jadi kayak mau dikasih lipstick kek, mau dikasih blush on atau apa kek, kayak ya udah bentuknya dia tetap aja kotak gitu.
0: Iya sih bener-bener kayak nggak satisfying ya mereka kalau yang kayak gitu.
1: Iya bener-bener banget.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2.
2: Pagi teman Pro 2.
1: Ui, semangat.
2: Lagi kayak cerah tapi kok kayak agak mendung dikit gitu ya kak.
1: Ini antara mendung atau kabut asap sebenarnya sih.
2: Zuzur.
1: Eh kalau gitu
2: bisa ngeliat jelas gitu ya.
1: Bener, kalau gitu kita langsung tanya aja gimana sih kabar cuaca hari ini barengan sama perakirawan Abil, silakan.
3: Selamat pagi Montudua dan sobat Montabil di mana kemana berada. Kita informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Jumat tanggal 20 September 2020. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan berawan panjang hari, namun kabar baiknya terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan. Hari itu mohon tetap 4-23. Berkudar sendiri berkisaran pada 24-23 dengan kemampuan udara berkisar antara 60-92%. Tapi untuk peraturan terutama tim di luar kawasan Samarinda, kawasan negara yang membentang, berkembang diperkirakan terjadi rendah dengan ketinggian 0.6 hingga 1 meter. Kondisi cuaca di perairan ini umumnya berawan panjang hari dan terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan. Jadi secara umum bisa dari timur laut dengan kecepatan angin maksimum 15 km/jam. Nah untuk kualitas udara sendiri dari BMKG menghimbau untuk sobat Pro 2 maupun sobat BMKG untuk tetap memakai maskernya jika di luar ruangan. Demikian informasi cuaca pada hari ini. Untuk informasi lanjut kita kunjungi samarinda.bmkg.id.
4: Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih, tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Prakirawan Nabil untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya buat teman Pro 2, update terus informasi cuaca setiap hari jam berapa?
2: Jam 8.30.
1: Yay, stay tune terus teman Pro
0: 2. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
5: Sudah lu aplikasinya, Bu?
4: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
5: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
6: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
7: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
4: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: tapi kan tadi kita sempat bahas kalau misal bangun tidur udah pegang HP. Mm-hmm. Tapi kalau mau sebelum tidur pun juga kita scrolling gitu.
1: Kamu tau gak sih kemarin tuh dokter Tirta ada bilang kayak orang-orang yang ini juga yang makan aja harus nonton HP. Katanya dokter Tirta bikin otaknya dilemot.
0: Iya. Terus di komennya ada yang mergokin kalau misalnya dokter Tirta juga.
1: Iya. Istrinya yang ngecepuin dia ke netizen.
0: Tapi kan apa yang disampaikan kan berguna gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi aku juga tim yang kalau misalnya makan itu tuh juga main. Sebenarnya bukan main HP, Kak. Aku nonton podcast. Jadi waktu aku buat nonton podcast itu biasa aku gunain pas lagi makan. Karena aku rasa kayak ya udah pas makan tuh.
1: Soalnya kalau waktuku gitu, yang lain itu bukan untuk nonton podcast, Kak, untuk nge-scroll.
0: Sebenarnya iya, cuman ya kan ada yang lain juga.
1: Iyalah, masa iya kerjaan sehari-hari Nabila adalah scroll TikTok. Wes, masa gak kagak mandi, kagak kuliah.
0: Iya, enggak jadi Nabila si anak daun, jadi Nabila si anak scrolling.
1: Enggak, apa hubungannya Nabila si anak daun sama ini?
0: Oh,
1: ya?
0: Iya.
1: Teman Bro 2. Tapi emang itu tadi kalau misalkan dibiasain sih sebenarnya. Kalau aku pun juga kok kadang suka sambil ada yang didengerin aja, ada yang ditonton aja lebih seru. Bahkan kamu tau gak sih di Jepang itu tuh sampai dia tuh buat plastik klip yang untuk supaya kalau kamu masuk ke dalam apa namanya, ke dalam kamar mandi itu gak basah.
0: Oh iya, jadi HP-nya tuh di dalam itu ya?
1: HP-nya di dalam klip, jadi supaya kalau kena percikan air itu nggak kenapa-kenapa.
0: Tapi Kak, itu tuh juga ada di sini. Waktu itu aku pernah kayaknya ke kolam renang gitu, dan ada teman aku tuh yang bawa itu. Tapi HP-nya itu tetap, maksudnya HP-nya itu tetap apa ya, kayak kena. Padahal udah di klip gitu.
1: Oh.
0: Tapi nggak, entah ya dia belinya yang gimana, cuman tetap.
1: Iya, yang itu kan yang buat berenang itu kan?
0: Iya, cuma ternyata HP-nya tetap kayak kena dan agak ngelek-ngelek gitu loh, Kak, pas udah dikeluarin.
1: Makanya gak usah aneh-aneh lah, teman Pro 2.
0: Iya, maksudnya kan berenang ya tinggal berenang aja gak sih? Gak usah pegang HP
1: dulu. Zaman sekarang kan semua tuh adalah konten ya.
0: Iya.
1: Bahkan hari bahagia kita tuh aja konten.
0: Bener,
1: ya gak sih?
0: Bener.
1: Bahkan sampai kayak ada orang yang, kok kamu gak posting sih si ini ulang tahun?
0: Iya.
1: Kalian gak ini ya, tapi kadang tuh aku pun juga bakalan ini sih. Kayak contoh nih, kalian sudah, kalau kamu nih, kamu udah deket sama orang, terus kamu ulang tahun gak diposting, tapi dia malah posting orang lain.
0: Sakit sih.
1: Sakit hati ya.
0: Cuman, tapi Kak, aku dulu juga tim yang kayak gitu. Setiap ada teman aku yang ultah, aku selalu ucapin. Tapi belakangan ini, itu tuh aku udah jarang banget ngucapin teman aku yang kayak di SG ya, Kak. Cuman kalau misalnya ada kesempatan ngechat atau ada keinget gitu, aku pasti chat.
1: Iya.
0: Cuman kalau ngepost, udah enggak.
1: Karena jatuhnya tuh kayak formalitas yang kayak sada kayak beban, aduh terpaksa nih dia kemarin ngucapin aku di IG. Yang mau gak mau aku harus ngucapin juga dia di IG.
0: Ya, cuman kayak pengen feedback aja apa yang dia udah ucapin ke kita gitu doang kan.
1: Bener, kayak pengen kelihatan rame aja Instagram kita banyak yang ngucapin.
0: Terus
1: gitu.
0: Terus juga kayak biar kelihatan, kita masih temenan kok gitu biasanya.
1: Bener.
0: Kayak gitu. Jadi kayak ucapin aja, tapi udah sekarang udah gak yang sepengen itu buat ngucapin orang di SG sih kalau aku, Kak.
1: Bener sih, aku tuh sekarang tuh kayak gitu juga tuh kayak kamu. Jadi kayak udah sih pelan-pelan, biar gak keseringan screen time juga kamunya.
0: Bener.
1: Nanti kan kayak aduh, kasih kalender teman aku yang A, B, C, D, O, F, G ulang tahun, ya kan?
0: Tapi BTW Kak, fun fact, aku kan
1: awas gak fun ya?
0: Bukan, iya gak fun sih, cuman ini agak gimana aja.
1: Ini fact ya?
0: Fact aja, tentang aku.
1: Palsu dong kalau fact.
0: Fakta dong.
1: Apa-apa-apa?
0: Aku kan ikut organisasi, dan aku tuh ikut dua organisasi. Yang satu ini kebetulan aku tuh kayak di divisi yang media sosial gitu lah, Kak. Dan aku dapat bagian kalau misalnya ada yang ulang tahun, aku post orang-orang organisasi aku. Jadi aku editin satu-satu mukanya, jadi aku pasang tetap di SG. Jadi kayak ngepost gitu happy birthday ini gitu. Terus aku
1: beneran, sekarang malah orang-orang tuh di feed tahu. Bahkan sekolah-sekolah tuh ngucapin guru-gurunya di feed.
0: Iya, kalau misalnya sekolah-sekolah iya.
1: Iya, aku agak gini aja
0: kayak
1: sih.
0: Kayak enggak terlalu.
1: Kenapa ya kayak gitu.
0: Dan kayak enggak ada urgensinya juga sih buat kadang, post di feed.
1: Jadi itu karena sekolahnya tuh jarang posting. Kamu tahu enggak? Aku ngelihat dominasi foto di feed-nya tuh adalah apa? Ucapan ulang tahun buat guru-gurunya.
0: Ya
1: enggak apa-apa sih, kayak itu adalah salah satu bentuk apresiasi.
0: Betul.
1: Cuma mungkin bisa diselingi kontennya. Jadi enggak biar itu-itu aja.
0: Benar, tapi aku juga ngerasa aku juga perlu kayak ini jadinya tuntutan gitu loh kalau di aku. Jadi kayak aku tuh jadi di kalender aku isinya orang-orang ulang tahun, padahal sebenarnya kalau di organisasi kan nggak semuanya aku kenal dekat.
1: Bener.
0: Kan, tapi tuh aku ada kayak eh sini ulang tahun di sini, aku harus buka ini HP buat ngeposting ini gitu-gitu loh Kak. Jadinya tapi sebenarnya aku ngerasa itu tuh kayak enggak terlalu gimana-gimana, tapi itu memang harus kan karena yeah, aku ada di suatu divisi itu gitu.
1: Jadi mau enggak mau aku harus ikutan posting nih.
0: Benar.
1: Ya tadi screen time-nya dia untuk ngedit teman pro 2.
0: Iya. Yeah. Itu juga termasuk salah
1: bener,
0: satu ngedit itu.
1: Pokoknya buat kamu yang sekarang lagi doyan nge-screen time, dikurang-kurangin.
0: Betul.
1: Mungkin yang dari sebelumnya 24 jam dikurangin jadi 23 jam. Oh enggak ya.
0: Nah, itu kuranginnya enggak begitu ya kalau
1: 23 jam. Jadi kayak dari 12 jam, 11 jam dulu.
0: Benar.
1: Jadi ngurangin itu enggak bisa yang langsung drastis dari yang screen time everyday. Jadi kayak enggak sama sekali.
0: Iya benar,
1: karena ada,
0: susah.
1: Benar, yang ada pusing kamu, jadi pelan-pelan.
0: Benar, aku juga pelan-pelan kok ini, kayak makan juga aku sudah ngurangin Kak, enggak main HP karena mama.
1: Oh, aku kiranya kamu udah ngurangin enggak makan lagi.
0: Kalau itu udah enggak kayak gini badan saya sekarang.
1: Emang kenapa badanmu?
0: Aku ngerasa kayak lagi naik berat badan.
1: Dia naik, aku apa dong? Naik. Aku berarti naik, teman pro 2.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: 안녕하세요.
1: 마시 안녕하세요.
0: 아리가토 고자이마스.
1: 아살라무알라이쿰.
0: How are you?
1: 니하오?
0: 이 다자하오.
1: 워션 나빌라.
0: 오, 谢谢. 와, ini sebenarnya kita belajar beberapa bahasa sebenarnya teman berdua. Pagi ini jangan lupa kalau misalkan ada sampah buanglah pada
1: tempatnya.
0: Jangan kayak gini pura-pura nggak sengaja kebuang gitu lagi naik motor atau nggak kayak lagi naik mobil. Aku pernah tahu ada orang yang buang sampahnya terus kena ke aku sama orang yang ngerokok di mobil. Apinya itu hampir kena aku. Jadi aku lihat tuh ada apinya terbang set langsung kututup kaca helmku.
1: Ya, tapi itu parah banget sih kalau ngerokok itu apa akibatnya tuh.
0: Berarti parah maksud kamu buang sampah juga sembarangan nggak parah?
1: Parah kak. Nih tapi aku mau cerita kak. Aku dulu waktu kecil
0: waktu segini ya?
1: Enggak segitu juga sih kak. Masih kayaknya SD deh atau ya SD. Mm-hmm. Itu kan sering banget kalau dibonceng di motor tuh duduk di depan gitu kan kak. Terus pernah kayak sambil makan jajan gitu kan. Kayak dulu ya waktu mungkin di umur segitu tuh aku masih mikir kayak sampah itu ya udah aja lah, kayak ya udah buang gitu kan di jalan gitu, kayak langsung kayak enggak, aku tuh mikirnya kayak orang enggak sadar kali ya kalau aku buang sampah sekecil itu, kayak ya udah lewat gitu doang kan kak. Tapi waktu aku di SMP, aku dulu tuh SMP di MTS Model kan kak. Di situ tuh sekolah aku tuh kayak sekolah adiwiyata gitu loh kak, yang kayak ini. Terus kalau misalnya diajarin sih kalau ada sampah, mau permen sekecil apapun itu tuh, kalau kamu lagi nggak nemu atau kayak tempat sampahnya jauh dan kamu males kantongin. Nah itu tuh yang bikin aku tuh berubah banget kak.
0: Tapi emang iya sama tuh. Jadi kan kamu di zamanmu sekolahmu sekolah kebersihan ya. Nah di zamanku sekolahku juga gitu. Jadi benar-benar kamu tau nggak? Bahkan kepala sekolahku tuh pagi-pagi sudah nyikatin air mancur.
1: Wow, itu rajin banget.
0: Pagi-pagi dia udah ngelapin kaca.
1: Iya.
0: Kepala sekolah.
1: Sama ini kak, biasanya aku tuh dulu paret, tau kan kak yang di selokannya
0: iya.
1: Apa? Itu juga dibersihin sama bener. Kita kayak bener-bener kinclong.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Kinclong bersih dan bener tadi selalu dibilangin kayak taro sampahnya di kantong. Bener. Aku pun gitu, jadi kayak simpen ya udah sampahnya disimpen aja dulu.
1: Bener, dan itu tuh jadi kebiasaan aku sampai sekarang. Bahkan kayak pas pulang ke rumah. Lagi kayak udah mau mandi gitu kan, itu kayak ngerasa kok ada yang ganjel ya di kantong, ternyata itu sampah gitu. Jadi kayak gak dibuang sembarangan.
0: Ternyata kok gede banget, ya Allah ternyata sampah kemarin ketumpuk di dalam. Enggak juga ya. Tiba-tiba dia pas pegang kayak gini, teman pro 2, lo astaga ini sampah pentol kemarin. Pas dibuka, glik, ya pentol ayam lagi, telur ayam lagi ini.
1: Kayaknya kalau yang kayak itu lebih ke jorok ya.
0: Kan kita gak tahu ya, atau pas diambil gini, ya Allah ini lo Ciki party pack kemarin, plastiknya gede banget ya.
1: Iya,
0: yang party pack kan gede.
1: Enggak sampai segitu ya. Berharapnya sih duit kalau ya segede itu.
0: Aku
1: ya
0: pernah tahu.
1: Apa kak?
0: Ini kayak seneng banget sih karena tebak aku dapat berapa duit di kantong?
1: 20?
0: Bukan.
1: 10?
0: Enggak, 250.000.
1: Gila itu banyak banget.
0: Iya, demi Allah tuh seumur hidup sekali tahu. Aku bilang, kok ada duit, dia tuh agak tebel gitu loh. Pas gue buka serak gini ternyata 100.000 satu, 50.000 dua, 20.000-nya tiga sama 5.000-an dua. 20.000-an dua sama 5.000-an dua.
1: Itu berasa hoki banget.
0: Ih hoki ya banget, dan aku tuh dulu suka nyimpen duit di kantong kan. Jadi sekarang udah jarang, soalnya jarang naruh di kantong. Bener-bener. Jadi karena tiba-tiba bisa kayak, apa ini, 50.000 gitu.
1: Bener. Kalau aku seringnya kalau kayak gitu tuh di tas sih. Biasa kan tasnya ganti-ganti kan.
0: Kan orang kaya, orang have.
1: Enggak gitu sih kan.
0: Hari ini tuh tas yang merek Coach. Besok ini Kui Piton. Ya kan?
1: Enggak, sesuai dengan fungsinya.
0: Besoknya kremes. Apa?
1: Sesuai dengan fungsinya.
0: Oh, fungsi, contoh.
1: Kayak misalnya kayak sekarang tote bag itu kan karena bawaannya nggak banyak, kalau sedangkan yang backpack karena emang bawa laptop gitu, jadi kan ganti-ganti tas.
0: Kalau lagi ke pasar
1: bawanya kresek.
0: Nggak boleh dong. Bawa tas.
1: Wah
0: kelihatan teman bro dua dia bawa anak kresek kemana-mana.
1: Jangan dicontoh ya teman bro.
0: Tapi mami aku sekarang kalau gara-gara kemarin bapak mertua aku tuh sempet ngasih tas ini, tas kayak.
1: Iya.
0: Jadi sekarang kalau belanja ditaruhnya dalam situ.
1: Iya. Dan itu kan bisa digunain berulang kali kan.
0: Bener, berulang-ulang banget. Dan aku suka kalau tas yang sayur itu, tau gak sih?
1: Iya, yang kayak dari rotan-rotan.
0: Iya. Karena kalau tas yang kayak tas apa sih namanya, tas kain. Yeah. Kalau dibawa ke pasar beli ikan, wah amisnya kotor semua. Bener.
1: Terus kayak jadinya basah nembus gitu loh basahnya.
0: Bener.
1: Dan kayak bau jadinya dan harus dicuci. Sedangkan kalau rotan tuh sebenarnya
0: enggak usah dicuci maksudmu.
1: Dicuci cuman kayak enggak, maksudnya lebih apa ya kayak.
0: Iya, lebih santuy. Iya, kayak
1: bau,
0: lebih
1: baunya enggak sebanyak di kain gitu.
0: Kalau di kain tuh harus kita kucek lah inilah itulah gitu. Kalau di rotan kan gak mesti yang harus dijemur di matahari, dia bisa kering sendiri.
1: Benar. Terus aku ini kak mau cerita, kalau kayak kemarin tuh ada event kan kak, aku tuh kayak sebenarnya kayak konser, tapi sebenarnya gak yang konser gede banget.
0: Sebenarnya kayak konser tapi gak kayak konser. Jadi sebenarnya apa ini?
1: Kayak festival. Nah itu tuh kan ada bazar-bazar dong otomatis banyak kan kak. Orang-orang tuh gak tahu ya kenapa kayak pas udah selesai tuh pasti banyak kan kak sampah-sampah itu, kayak kenapa nggak dibuang aja gitu loh, kayak ya langsung, padahal itu ya kita nyiapin kan, aku panitia kan kak, nyiapin tuh sebanyak itu loh titik pembuangan sampah, bahkan di tengah-tengah kak, yang kayak kalau orang mau buang tuh tinggal jalan kaki berapa langkah doang gitu loh, nggak yang seketinggalan itu kok sama yang lagi tampil gitu loh. Kayak bingung aja kenapa nggak langsung dibuang
0: karena
1: gitu.
0: Karena malasnya lebih kuat dibanding keinginannya. Jadi antara malas dan keinginannya itu sangat
1: benar. Sama ini paling kesal juga kalau misalnya lagi di restoran gitu, udah ditulisin kayak self service gitu kan, tapi orang masih ninggalin sampah di mejanya gitu. Jadi kayak enggak enak, apalagi kita ya, Kak. Kayak kita tuh nunggu antri, kita enggak dapat tempat duduk. Tiba-tiba kita mau duduk, sampah yang makanannya masih ada padahal udah tulisannya tuh kayak self service gitu loh, enggak nunggu dari mbak-mbaknya. Kadang kalau saya kesel kayak ini kan kayak buangin tapi kayak sambil ngedumel gitu sama teman aku tuh kan kak, tapi tuh kayak ngeselin banget kalau ada yang kayak gitu tuh, apalagi kayak apa udah lapar pengen makan langsung gitu kan, pengen pesan tapi masih harus anuin sampah-sampah orang gitu loh, kesel banget kak.
0: Iya kesel memang, maksudnya kayak tolong ya teman pro 2 buang sampah pada tempatnya, bukan sembarangan tempatnya.
1: Bener, dan kayak tahu diri aja sih sebenarnya kita makan di mana dan apa aturannya, kan tertulis jelas ya biasanya kak.
0: Ah itu berarti dia harus belajar baca lagi sih Nap, lebih kepada yuk belajar baca lagi ya teman pro 2 ya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.

0: I love you teman Prajura.
1: Uy. I love me too.
0: Oh iya, dia soalnya suka mencintai dirinya sendiri teman Produa. Apa itu mencintai orang lain?
1: Kan harus self love dulu sebelum.
0: Iya, bagaimana kamu bisa dicintai kalau kamu sendiri tidak mencintai dirimu sendiri.
1: Betul.
0: Salah satu mencintai diri sendiri adalah dengan perilaku kayak kita gak buang sampah sembarangan.
1: Tapi itu juga ngaruh dengan kayak kita buang sampah, itu juga berpengaruh ke orang lain. Kita
0: bener.
1: Bisa love orang lain juga.
0: Bener, I love orang lain. I love orang lain. Kok enggak? Ih jangan deket-deket Nabila teman Pro 2, dia gak suka love orang lain, dia self love kan, aja.
1: Kan cuma satu orang aja harusnya yang di love.
0: Hah?
1: Gak banyak orang.
0: Kenapa? Kenapa? Berarti kamu gak love mama, love bapak, love adik, love kakak, love ponakan,
1: beda nih.

0: nenek.
1: Love-love-nya kan maksudnya love
0: yang... Oh beda, beda love soalnya. Kalau aku sih love-nya umum ya. Oh berarti gitu. Sekarang nih lagi ada yang deket teman Rodua. Pokoknya aku tunggu kisah cintanya dia tuh yang mau diceritain setelah 6 bulan. Nanti aku hitung.
1: Gak mau, iya, soalnya kafe lupa.
0: Udah janji tuh dosa loh.
1: Gak janji, kan cuma
0: janji. Iya kan, nanti aku pasti bakalan ceritain.
1: Tarik omongan, tarik omongan.
0: Oh tidak bisa. Oh iya, tapi betul ya, karena rumahku tuh kalau kesana lagi tuh ada TPA ya. Jadi kadang kalau misalkan kayak tadi pagi tuh subuh-subuh berangkat, itu suka barengan sama truk sampah.
1: Oh iya, pagi, sepagi itu kak.
0: Iya, sepagi itu.
1: Tapi aku seringnya ini sih kak, kayak malam gitu. Tapi malamnya bukan semalam itu, kayak jam 8.
0: Enggak, aku siang kadang ada aja kok.
1: Tapi tuh ngeganggu banget.
0: Sebenarnya tuh gimana ya, maksudnya aturannya truk sampah itu tuh harusnya jam berapa sih lewatnya?
1: Karena kalau misalnya di jam-jam yang kita sering lewat gitu dan rame banget, itu tuh ngeganggu banget. Apalagi kalau misalnya di lampu merah, kita tuh kayak sampingan sama truk itu tuh kayak, duh, kayak menahan tuh. Lama banget juga kan kak, karena
0: bener,
1: kan lampu merah ya.
0: Bener, ini aku ada baca sih, tapi ini dari Pemkot Surabaya. Tapi kalau misalkan di Samarinda sendiri, masih belum tahu nih kayak gimana, kita cari yang di Samarinda ya. Harusnya gimana. Oh ini truk sampah di kota Samarinda, ini dari portal resminya ya. Truk sampah di kota Samarinda secara berkala mengangkut sampah dari TPS mulai malam hari hingga pagi atau siang hari. Oh iya bener. Kalau di Surabaya, dia itu si aturan jam operasional truk sampah itu jam 9 malam sampai 5 pagi.
1: Oh berarti gak ada siang ya?
0: Gak ada, jadi gak mengganggu aktivitas kan. Nah kalau Samarinda ternyata tadi pagi, siang, hari ya gak apa-apa. Makanya kadang aku suka papasan tuh. Karena rumahku di daerah ini kan, Sambutan. Walaupun tempat sampahnya itu, kalau dari rumah aku itu malah si tempat sampah ini tuh deket rumahku yang ada aku kebetulan ada di sana kan. Deket situ sekitar 20 menitan di daerah situ dari rumahku.
1: Oh jadi pasti sering lewat lah ya truk buat nganterin sampah ke situ.
0: Kamu tahu kan sawi kalau udah kelamaan baunya. Ya Allah tempura dua baunya dia tuh kayak bau kentut. Iya, dicampur ape gitu.
1: Belum lagi kecampur sama sampah-sampah yang lain.
0: Bener kan? Dan jangan lupa teman Pro 2, berdasarkan peraturan daerah kota Samarinda, aturan resminya kalau mau buang sampah dari jam berapa nap?
1: Dari jam 6
0: sore sampai 6 pagi. Jadi 12 jam. Itu kalau ada tulisannya. Kadang dicetak sama banner tau.
1: Ya jangan mager ya, mentang-mentang udah malam waktu istirahat tapi gak mau buang. Tapi kan masih bisa kayak misalnya habis kerja, habis pulang dari mana tuh sekalian buang. Soalnya biasanya kalau bapak saya itu beneran pagi. Jadi sebelum berangkat pagi kayak biasa kayak subuh-subuh itu tuh baru buang sampah biasanya.
0: Bapakmu?
1: Karena di dekat rumah itu ada kayak tempat pembuangan sampah agak ke dalam gitu biasanya. Jam-jam segitu sih biasanya kalau bapak saya buang.
0: Untuk buang sampahnya. Iya. Bener. Jadi kalau misalkan kamu gak ngikutin aturan nih ngebuang sampah di luar jam ketentuan, nanti kamu bisa kena sanksi.
1: Oh iya ada sanksinya kak?
0: Iya ini ada nih, Dinas Lingkungan Hidup DLH Samarinda. Jadi katanya kena sanksinya berupa penyitaan KTP, denda paksa hingga denda administratif. Jadi buat yang hobi banget buang sampah gak sembarangan, enggak sesuai dengan jamnya.
1: Tuh hati-hati gitu banget teman Pro 2. Karena juga itu tuh bikin kita tuh enak juga gitu loh. Jadi kayak truk-truk sampah itu enggak lewat di jam-jam kita lagi beraktivitas aktif kayak misalnya di siang hari gitu-gitu loh. Jadi makanya buangnya tuh di malam hari.
0: Dan tadi ya ini ternyata untuk tambahan aja bagi orang yang tinggal di Sambutan. Jadi dari DLH Samarinda tuh sekarang udah nerapin penutupan sementara operasional TPA Sambutan setiap hari jam 2 siang sampai 5 sore. Karena itu truk-truk sampah akan menyesuaikan ritme pengangkutan di luar jam itu. Tapi kok aku kadang ketemu ya siang ya.
1: Nah itu
0: iya, ini sementara nih ada penutupan sementara. Ini ada infonya teman Pro 2. Mulai 11 Agustus 2026 sampai waktu yang belum ditentukan. Oke, ini ada ini nih. Ada infonya. Jadi selama jam penutupan ini, semua aktivitas kayak penerimaan, pembuangan sampah di TPA Sambutan itu dihentiin. Bener. Bahkan semua armada pengangkut sampah, baik itu punya pemerintah, swasta ataupun pengelola mandiri, dihimbau nyesuaiin jadwal pengangkutan supaya nggak ada yang namanya antrean di area TPA Sambutan. Karena TPA Sambutan ini tuh belum terlalu lama banget sih.
1: Oh tapi banyak.
0: Baru banget.
1: Oh tapi banyak udah yang kayak buang sampah ke sana gitu kak.
0: Tapi kamu tahu kan TPA itu apa?
1: Tahu tempat pembuangan?
0: akhir. Jadi tempat pembuangan akhir itu gini, apa namanya?
1: Semuanya ke situ gitu ya.
0: Jadi kayak udah ada area-areanya kan, kayak ada gunung sampah yang di mana?
1: Di Kadrioning.
0: Kok Kadrioning? Suryanata, sana lagi.
1: Sananya lagi maksudnya.
0: Iya. Jadi bukan kayak kita perorangan, itu sampah-sampah yang bertrek-trek gitu loh.
1: Oh, iya.
0: Jadi bukan yang kayak kita pribadi, bukan.
1: Tapi kalau di rumah aku tuh kak, aku pikir ya selama ini mungkin ini pembelajaran baru buat aku. Karena
0: kenapa?
1: Di dekat rumah aku tuh dia kayak ada tong gitu dan gede gitu loh kak. Nah aku pikir TPA itu tuh selama ini tuh kayak gitu.
0: Bukan, itu tempat pembuangan sementara.
1: Oh itu TPS.
0: Nah. Tempat pembuangan sementara, nanti ada TPA-nya, tempat pembuangan akhirnya ada.
1: Tapi kalau di rumah aku tuh dulu kak, di rumah aku yang biasa tempat bapakku tuh buang, itu kan agak ke dalam, ke ujung gitu. Tapi tuh di luar itu tuh dulu tuh ada, waktu aku baru-baru pindah tuh ada. Tapi itu udah dihilangkan karena sebenarnya itu tuh bukan TPS.
0: Tempat sampah.
1: Tapi kayak orang tuh emang sengaja buat di situ.
0: Makanya kadang tuh orang-orang suka kayak nyumpahin gitu tau gak sih? Yang kayak ngasih kata-kata, yang buang sampah di sini, titik-titik-titik.
1: Iya, padahal sebenarnya itu tuh, memang sih dia tuh beneran kayak ada tongnya gitu, cuman bukan tong yang emang disediain gitu loh, kayak emang kayak buatan orang. Jadi kayak orang-orang tuh buang di situ, padahal tuh beneran kayak di pinggir jalan dan itu tuh agak masuk ke jalan. Sedangkan kalau misalnya TPS yang biasa aku ini tuh dia nggak masuk ke area jalan gitu loh kak, emang ada tongnya sendiri disediain. Jadi sekarang alhamdulillahnya udah nggak ada, karena emang waktu pertama kali pindah ke rumah aku yang sekarang itu tuh notice banget kalau misalnya ini tuh kayak kok agak masuk ke jalan ya sampah-sampahnya. Tapi alhamdulillah udah gak ada sih.
0: Alhamdulillah sekarang udah gak ada lagi teman Prodo, jadi lebih terkendali.

0: Taulah Hikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Hikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Hikam.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
3: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
4: Lah, Mak. Jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: Lagunya habis ngomong. dari tadi tau gak sih Nabila sampai bilang kayaknya kita perlu ya Bil ya. Apa nanti itu, ngundang supaya tahu ternyata iya. Nabila aja gak tahu sama Pro 2 TPS sama TPA itu bedanya apa.
1: Bener.
0: Dipikir TPS tempat pemungutan suara ya.
1: Gak sesimpel itu.
0: Bahkan
1: APR tadi tempat pengajian ya.
0: Lain dong. Jadi apa ya, kalau ngomongin soal tempat apa namanya, tempat sampah dan sampah kita akhirnya kemana, pas yang di pikiran kamu dulu sampah kita tuh kemana sih?
1: Ini di kayak
0: dibakar?
1: Enggak, malah di daur ulang mikirnya.
0: Oh, kamu pikirnya bakal kayak di daur ulang nih ya?
1: Ya kayak ada orang yang khusus ngurusin kayak sampah kita ini nih di daur ulang jadi apa gitu kak? Mikirnya dulu kayak gitu.
0: Oh, jadi ternyata ini aku ambil dari wasteforchange.com. Jadi perjalanannya itu selalu dimulai dari aktivitas sehari-hari kita kan. Nah, habis itu nanti sampahnya dibuang. Habis itu ada pengumpulan, pengangkutan, dan sampah yang ada di TPA, di tempat akhir itu, nggak bakal dibawa kemana-mana lagi.
1: Oh, di situ?
0: Jadi. Di situ, jadi diproses, ditimbun secara permanen di lokasi itu. Jadi itu ditumpuk, ditutup dengan lapisan tanah, dan itu nggak tiap hari ya. Berkala untuk mencegah bau, lalat, dan penyebaran penyakit. Air busuk dari sampahnya ditampung, diolah, diinstalasi ke pengelolaan air lindi supaya nggak mencemari air tanah. Jadi emang itu. Terus kalau kamu kapan tuh ada lihat konten kalau ini di TPA-nya Jakarta disemprotin pakai air ekoenzim.
1: Oh iya, biar
0: itu
1: airnya
0: untuk
1: ini ya.
0: Apa?
1: Biar airnya tuh kayak jernih lagi gitu ya.
0: Bukan.
1: Ekoenzim yang gimana ya,
0: Pak? Ekoenzim itu tuh ini. Jadi kalau kamu tahu sampah-sampah dari kulit buah. Karena ini tetanggaku, teman Pro 2, ada yang rajin banget buat ekoenzim. Nah, jadi tuh sampah-sampah yang kayak kulit buah itu di kayak difermentasi gitu loh.
1: Baru tahu.
0: Iya, kayak difermentasi. Iya bener kok kayak di iniin. Nanti ada campurannya. Jadi si kulit-kulitnya itu dicampur sama ada gula, sisa buah, sama air. Nanti di situ akan terbentuk si ekoenzim itu. Ekoenzim itu bentuknya kayak cairan. Tapi ada juga yang ini sisanya nggak jadi cairan tuh ada. Nah itu tuh kamu tahu nggak sih, ada keluarga aku yang kakinya tuh kena, dia tuh kena diabetes gitu kan. Terus bonyok, baru disemprot pakai si ekoenzim nutup. Si kakinya tuh nutup.
1: Oh iya.
0: Iya gitu. Jadi cairan serbaguna, ramah lingkungan, dihasilkannya juga dari proses fermentasi limbah organik kayak kulit buah, sayuran segar yang dicampur sama gula. Gula tuh molase sama air, jadilah terbentuk ekoenzim. Nah, jadi TPA yang ada di Jakarta itu disemprotin untuk apa? Ngurangin gas metana. Kamu tahu gas metana?
1: Yang baunya nggak sedap itu.
0: Gas metana itu gas yang dihasilkan dari tumpukan sampah.
1: Iya.
0: Dipompa dan dialirkan supaya, kamu tahu nggak kalau gas metana itu kebanyakan bisa apa?
1: Gak tahu kak.
0: Bisa meledak atau bisa kebakaran. Makanya sampah itu ngeri, sengeri itu, nggak cuma sekedar sampah. Makanya waktu itu kamu tahu nggak sih di Jakarta tuh kan lagi ramai banget ya tentang RT-RT inspiratif. RT-RT berprestasi itu. Jadi mereka banyak buat ini, banyak buat kayak misalkan contoh sampahnya jangan dibuang ke TPS dulu, tapi yang buah-buahan ditaruh di sini. Bahkan mereka
1: dipilah dulu.
0: Dipilah, bahkan ada yang dijadiin pupuk, ada yang dialihin jadi ekoenzim, ada yang didaur ulang. Jadi tuh ngurangin sampah ke sana.
1: Ya tapi keren sih kalau misalnya kayak gitu kak, karena aku juga baru tahu sih ternyata yang kayak ekoenzim dan segala macam itu kan kak.
0: Itu karena tetangga aku BTW, kamu tahu nggak tanaman di rumahnya dia? Itu every morning dia siramnya tuh pakai ekoenzim. Jadi dia ada, kamu tahu kan yang penyemprot tanaman yang serot, yang airnya keluarnya kecil-kecil.
1: Bener.
0: Nah disiramin itu supaya nggak jamuran.
1: Ih keren banget, baru tahu banget sih. Terus ini sih kak mau cerita, aku waktu SMA itu tuh di sekolah aku tuh ada kayak semacam lomba gitu, fashion show, tapi dari sampah-sampah. Nah itu tuh jadi aku sampah di rumah yang kayak sampah kayak sabun-sabunan atau kayak jajan-jajan itu tuh jadinya dikumpulin. Terus sama teman aku yang emang pinter banget DIY itu tuh kayak kita bawa ke kelas terus DIY gitu.
0: Terus teman kamu sekarang masih ada nggak yang fashion-fashion gitu?
1: Gak ada sih kak.
0: Itu sekolahmu?
1: Itu lomba kayak
0: sekolah?
1: Iya, sekolah. Wih. SMA. Jadi kayak lomba
0: SMA mana kamu tadi?
1: SMA 1 Samarinda.
0: Oh iya.
1: Kayak lomba.
0: Sampai sekarang masih enggak? Ada lomba gitu?
1: Sebenarnya itu yang ngadain dari panitia OSIS gitu biasanya kak. Nah itu tuh kayak buat kelas-kelas gitu. Jadi per kelas tuh nyumbangin satu orang buat fashion show. Dan fashion show tuh harus dari sampah-sampah biasanya. Kayak
0: ih,
1: gitu.
0: Ih keren.
1: Terus jadi kayak pajangan gitu di belakang kelas jadinya. Gitu-gitu loh kak.
0: Ih seru banget kayak gitu. Maksudnya melatih juga ya kan.
1: Kreativitas kan kak. Terus bener. Juga jadi sampah-sampah yang di rumah tuh gak terbuang gitu aja. Tapi bisa didaur ulang dan itu tuh jadi kayak kenangan juga kan di kita. Jadi kayak oh kita pernah lo buat ini bareng-bareng.
0: Bener, bareng-bareng sama teman. Ya. Yang pastinya bakalan seru banget kayak gitu teman pro 2. Ih keren tahu kayak ya. Gitu.
1: Tapi kayaknya kalau di sekolah-sekolah tuh udah jarang sih ngeliat itu karena kan kayak di sekolah aku tuh kayaknya terakhir kali pas aku kelas 12 pas aku ngecek Instagram sekolah aku juga udah enggak ada lagi lomba-lomba kayak gitu.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya, tapi
0: kamu
1: boleh tau, banget.
0: Kamu
1: sih.
0: Kapan sih terakhir?
1: SMA 2 tahun 1 tahun yang lalu.
0: Oh, baru setahun.
1: Iya, tapi kayak yang tahun ini gak ada. Jadi kayak, kenapa gak ada gitu loh. Padahal bagus
0: iya,
1: banget.
0: Iya, bagus banget kayak gitu. Itu kayak secara gak langsung nanamkan kita sebagai seorang anak muda tuh untuk yang jangan sampai nih kamu buang sampah sembarangan.
1: Iya, karena kayak selagi bisa digunain lagi itu kan bagus banget ya. Terus juga di rumah, tau kan kak kalau misalnya belanja dapat plastik misalnya dari belanja apa gitu. Di rumah itu sering dibentuk segitiga
0: sama,
1: gitu.
0: Sama.
1: Terus disimpan di atas kulkas kalau misalnya emang perlu banget dipakai buat apa gitu.
0: Aku plastiknya tuh aku pakai buat sampah sih, buang sampah.
1: Sama-sama. Biasanya dipakai buang sampah aja. Sampah lagi, jadi tuh kayak plastik yang sebelum itu gak langsung kebuang gitu aja. Tapi
0: bener.
1: Digunain lagi.
0: Bukan yang langsung, ah dibuang deh. Wah itu jadi ini, sayang banget teman Pro 2.
1: Karena,
0: kayaknya memang perlu deh ya
1: iya.
0: Kita tuh emang perlu yang kayak gini deh. Sampah plastiknya dipisahin. Sampah yang kayak organik tadi dipisahin. Kayak ada 3 sampah gitu loh teman Pro 2 yang emang dipilahin. Terus kayaknya perlu deh untuk itu supaya nggak buang-buang sampah banget.
1: Iya bener kan bisa dipakai ulang karena kalau misal dapat plastik dari luar kan masih baru ya
0: iya.
1: Nggak yang kotor gitu loh.
0: Bahkan di balik papan itu dulu aku pernah undang datang ke Pro 2 sama Rinda. Jadi itu dia ini daur ulang sampah.
1: Oh iya.
0: Dia buat perusahaan masih kecil perusahaannya belum yang gede banget ya.
1: Iya.
0: Di balik papan dan ada aplikasinya. Jadi iya. Kita tuh bisa ngejual sampah kita ke dia. Sampah plastik, minyak jelanta itu bisa dijual sama dia.
1: Iya kak, kayaknya pernah lihat juga deh di kayak di media sosial gitu. Tapi ini di luar negeri gitu aku liatnya kak. Jadi kalau sampah kita sumbangin itu bisa dapat uang koin-koin kecil.
0: Oh iya, ih di luar negeri sering minyak
1: iya,
0: jelanta.
1: Kayak gitu loh kak.
0: Terus kamu tau nggak di balik papan lagi nih ya dari
1: iya,
0: balik papan. Jadi ada dulu anak Nansar Academy generasi ke-1 namanya Sarah. Nah mamanya itu adalah pengepul-pengepulnya. Maksudnya gini loh. Di perumahan itu mamanya dia itu yang ngurusin itu bank sampah itu. Jadi contoh nih hari ini orang itu, tapi dia khusus minyak jelanta sama apa aku lupa. Jadi nanti diserahin boleh dituker sama ada minyak goreng, ada beras, ada mie.
1: Bener,
0: seru.
1: Ini pernah juga ada kayak toko kosmetik sih kak. Aku lihat di mall kalau nggak salah di Samarinda ini kak. Dia tuh kalau misalnya kita belanja kan make up tuh ada bungkusannya kan kak. Ada sampahnya lah kita bilang. Itu tuh kalau misalnya kita bawa ke sana itu tuh dapat voucher kalau nggak salah atau dapat produk kayak masker apa ya kayak masker buat muka gitu loh kak. Ada di salah satu mall lah di Samarinda pernah tuh lihat dan ada waktu itu teman aku tuh dapat voucher kalau nggak salah dia kayak ngasih beberapa sampah tapi memang ada ketentuan kayak beberapa sampah dapat apa nanti kalau makin banyak dapat apa gitu itu kan bagus banget kan jadi kayak produk-produknya nih sampah-sampah produknya tuh nggak terbuang kayak di sembarangan.
0: Bener.
1: Karena mungkin dari sistem toko kosmetiknya sendiri punya sistem yang lebih oke gitu loh buat pembuangan dari sisa-sisa bungkusan produknya ini.
0: Iya tapi keren aku mah kayak gitu disuruh ngasih kayak gitu nggak apa-apa sih demi bumi kita ya.
1: Bener.
0: Supaya produk yang kita pakai itu ya tadi bisa dipakai ulang
1: Betul.
0: Karena memang teman Pro 2 ingat ya kalau misalkan kita tidak peduli sama lingkungan kita nggak tahu nih kedepannya gimana. Makanya kadang kalau lihat orang yang suka nggak peduli sama lingkungan tuh gini, kamu nggak takut apa beberapa tahun yang akan datang nanti apa yang akan terjadi?
1: Iya karena kan ngaruhnya gede banget kan. Apalagi tadi pas Kak Vera ngejelasin tentang yang kayak ekoenzim dan segala macam itu kan kayak bagus banget ternyata buat lingkungan. Terus juga sering mention kalau misalnya sekarang tuh orang-orang tren-trennya tuh kayak pada sehat gitu loh kak. Kayak misalnya bawa tumbler, bawa bekal. Nah itu kan kayak bagus kan tren-tren yang kayak gitu.
0: Jadi ingat ya teman Pro 2 jangan egois gak sih?

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Yeay, intinya teman Pro 2, buat kamu jangan buang sampahnya sesuka hati.
1: Benar, ternyata sampah itu nggak sesimpel kita buang gitu aja.
0: Kompleks kan?
1: Iya, kayak banyak loh sebenarnya yang bisa kita pelajarin dan bisa kita kayak ternyata nggak sesimpel itu gitu loh kalau.
0: Yang bisa kita ambil apa?
1: Misalnya kayak sampah itu tuh kayak nggak sekedar kita buang aja.
0: Selesai.
1: Habis itu selesai gitu kan? Bener. Enggak. Ternyata masih banyak yang bisa kita pergunakan loh sebenarnya.
0: Banyak alurnya. Betul. Jadi buat teman Pro 2 tolong dijaga ya. Bener. Sampahnya.
1: Dan buang juga enggak dibuang di sembarangan tempat, tapi bener, kita harus tahu tempat di mana kita buangnya, dipilah-pilah dulu lah kalau bisa.
0: Kamu kalau lihat Sungai Karang Mumus, kan nanti kalau udah agak malam baru naik tuh ya.
1: Yeah.
0: Kalau udah siang gitu, lihat deh di kan udah Sabtu airnya ya. Ada kasur.
1: Iya,
0: makanya aku bilang gini, ya aku enggak tahu ya, kan namanya juga anggaran tidak sebesar itu. Otomatis kalau mau dikeruk pun harus mikirkan kan, ini gimana ya sampah kondisi seperti ini gitu loh. Kalau mau dikeruk juga bingung gimana. Cuma kalau kamu ngeliat Sungai Karang Mumus, wah ngeri banget teman Pro 2. Yaudah intinya gitu aja teman Pro 2. Habis ini akan ditemenin suara siar siapa yang di sebelah kamu, seorang wanita cantik menawan hati. Ada Kak Liza yang lanjut temenin kamu teman Pro 2, dan masih ada suara siar lainnya yang bakal temenin kamu sampai jam berapa?
1: Sampai jam 12 siang.
0: Malam dong.
1: 12 malam.
0: Lupa dia. Ya udah kalau gitu Faranino
1: dan Nabila Handayani
0: dan juga ada Farah sebagai PA kita pagi ini pamit and bye.
1: Bye bye.

Waktu info pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nurhalija. Kita awali informasi pertama teman pro 2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menegaskan pentingnya menerapkan nilai industrial hygiene atau industri higienis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor bahaya di tempat kerja. Afrian Syah dalam keterangan resmi di Jakarta mengatakan upaya tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, dimana tanpa industrial hygiene yang baik, potensi produktivitas tenaga kerja muda kita tidak akan tercapai secara maksimal. Informasi lainnya teman pro 2, musisi Taylor Swift akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of a Showgirl yang diberi judul The Life of a Showgirl The Encore. Ya, lagu-lagu baru dalam The Life of a Showgirl The Encore bukan bagian dari sesi rekaman original Showgirl, namun menurut Swift lagu itu justru dibuatnya bersama kolaborator Max Martin dan Selbeck ketika mereka merayakan perilisan album Life of a Showgirl pada 2025 yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah. Informasi terakhir teman pro 2, pebalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAMA Warrior Final IWF 2026 setelah menangi 2 balapan di IAMA Series Asia 2026 Malaysia. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LEL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champions 2026 meski harus melewati 2 putaran sepanjang musim. Demikian info Pro 2 update kali ini. Waktunya kamu dengar.

Okay, 85,5 FM, tahun terbaik kamu, tahun peradua. Santai siang bareng lagi sama Lija, nemenin kamu untuk hari ini di Jumat yang penuh berkah dan juga kepanasan ya. Yeah. 25 September 2026 tahun peradua. Semangat aja untuk kamu yang lagi aktivitas hari ini ya. Karena kayaknya cuacanya masih sangat-sangat mendukung walaupun panas banget. Ya di siangnya tahun peradua, tapi ya mudah-mudahan enggak mengganggu kegiatan yang kamu lakukan lah ya di hari ini. Dan aku hadirin lagi untuk siang ini ada peradua hitlist kayak biasa di jam 10 sampai jam 12 siang. Silakan yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin mungkin untuk menemani aktivitas siangnya, boleh banget WhatsApp kita aja 081258487885 tahun peradua, atau kamu boleh isi question box di Instagram @rrperaduasamarinda yang udah aku sediain di situ. Boleh juga gabungan di fitur live chat aplikasi RRI Digital ya tahun peradua ya. Ini udah ada yang gabungan bareng sama kita di WhatsApp, ada Minache. Yes, as always selalu paling first dia ya. Udah jago jaksel kok kayaknya. Hai kakak, hai Minache, mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace aja ya. Soalnya untuk kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga, semangat buat kamu. Terus ada dari Sals FM, selamat pagi, mau request Maha Benarnya Salma Salsabil ya, makasih. Oh, ini lagu terbarunya Salma Salsabil ya. Kayaknya kemarin waktu aku lagi scrolling YouTube tuh sempat muncul ya tahun peradua di beranda YouTube aku, musik video terbarunya gitu. Terus seru banget loh itu, apa di thumbnailnya ya, kayak dia lagi si Salmanya lagi baca koran apa gimana, terus di belakangnya tuh ada kumpulan ibu-ibu julid gitu, kayak Maha Benar. Kayaknya ketebak lagunya tentang apa ini ya. Oke teman peradua, ini aku siapin dulu lagunya ya, tadi

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Storpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini

kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay. Benar ya, tahun berdua ini lagu terbaru dari Salma Salsabil. Aduh, ada ekornya lagi tadi. Baru banget dirilis ya, kayak kemarin gitu tahun berdua. Ini lagu terbaru dia, pokoknya tentang apa ya? Pokoknya menyinggung orang yang gemar menghakimi gitu, terus merasa paling tahu dan gak menerima perbedaan. Yang jelas pesannya sih ini soal apa ya? Untuk terus maju walaupun julitan sana sini gitu tahun berdua. Untuk gak terpengaruh ya makian ataupun penilaian orang lain gitu ya. Jadi ini lagu terbarunya Salma Salsabil, judulnya Bahwa Benar ya, dan di video musiknya aja itu sebenarnya baru rilis kemarin tuh udah ditonton lebih dari 52 ribu kali sejak diunggah ya beberapa jam lalu tahun pradua ya. Jadi kalau kamu penasaran, aku tertarik banget sama thumbnailnya, sumpah sih. Kayak lucu gitu loh tahun pradua ya. Ya, dan kayak biasa emang pembawanya Salma Salsabil di tiap lagu-lagunya dia tuh emang rada-rada energik ya. Enak banget buat didengar lah pokoknya ya. Aku juga lumayan suka untuk lagu-lagunya Salma Salsabil tahun pradua. Especially boleh juga ya. Oke, mungkin aku membaca lagi nih lagu-lagu yang udah di-request sama teman-teman pradua yang udah gabungan juga nih bareng sama kita di WhatsApp. Ada si Rico. Oke, mana tadi Rico? Hai Kak, request lagu dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda aja, judulnya Terbelah jadi Dua. Terima kasih ya Kak. Oke, okay, terima kasih, lagunya ada ya kebetulan. Habis ntar aku langsung puterin aja buat kamu. Apa tuh yang terbelah jadi dua? Hatimu ya, nggak tahu lah. Lara Purnamasari, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request lagu satu lagu, boleh nggak Kak? Boleh banget. Semoga siaran Kakak dia ini kalau ngechat selalu membawa doa. Iya, makasih banget loh ya doa doa baiknya. Semoga siaran Kakak hari ini menyenangkan, lancar dan penuh keberkahan. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta energi positif untuk terus menemani teman-teman berdua semerindu lewat karya. Lewat siaran santai siang ini. Amin ya. Kamu juga sehat ya Lara. Langsung aja mungkin tulis mau lagu apa ya. Boleh banget langsung ditulis aja lagu pilihan kamu apa. Ntar kalau ada lagunya aku bakal puterin ya. Oke, okay, ada yang gabungan juga masih di question boxnya kita. Mana ya, mana ya. Aduh, ntar ganti akun dulu teman produa. Salah pasti akun aku. Harus banget di announce gitu ya. Ada siapa lagi nih yang gabungan? Sebentar. Kok ribet ya? Bentar ya. Ada Arum Puspita. Arum Puspita 83. Katanya mau lagu dari Nabila Takiyah yang Tak Semudah Hompimpa aja. Oke, siap. Lagunya kebetulan ada juga. Jadi ntar aku list dulu ya, tapi kita urut dulu ya teman berdua. Ini kita dengerin dulu aja. Ada Gloria Jessica dan ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.

kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi?

0: inflasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca. Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

0: Oke, lo bilang lagi ya, tak semudah hompimpah kayak kisah cintamu antara kamu dan dia kan tahun berdua. Hompimpah yang tak kunjung usai.
1: Iya.
0: Kejar-kejaran terus tuh ya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih? Tadi si Lara gabungan lagi nih di WhatsApp ya. Tadi dia cuman nanya doang kan, mau request lagu boleh gak kak? Iya, udah boleh. Jadi dia mau request lagu dari Billy Eilish ya, dan juga Khalid dengan judul Lovely. Lovely lagunya ada dan udah aku siapin, habisin langsung aku puterin aja buat kamu ya Lara ya. Ada lagi yang udah gabungan bareng sama kita di Instagram. Ada CS Hadaili, Nabila Takia tadi kak, mau dong tak semudah hompimpah, terima kasih. Itu jadi request sama Farisa Naura ya, sama Mia Dilarak juga mau lagu yang itu. Terus Jati Fenovic mau Liodra dong kak, yang judulnya Teganya Kau. Oke, kalau gitu aku siapin dulu ya teman-teman dua. Kita dengerin aja nih Billy Eilish dan Khalid, Lovely dulu.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Oke, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 The Time of My Life dari Benson Boone. Tadi udah barusan diperdengarkan ke ruang dengar kamu ya. Dan aku bacain lagi udah gabungan di WhatsApp kita. Ini ada Lestari. Hai, assalamualaikum Bapak Ibu penyiar RRI. Panggil kita Kak ya. Oke. Ibu mau izin request satu single lagu untuk diputarkan, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Oh, ini Bu Lestari toh. Oke, siap Bu Lestari, ada lagunya, siap abisin nanti langsung aku putarin aja ya. Kalau gitu Mahalini dan Melawan Restu. Kemudian aku bacain lagi teman Prada yang udah gabungan bareng sama kita, ada Liqiu23. Kak, izin rek tak semudah pimpa aja dari Nabila Takia. Kalau enggak ada yang cegil aja deh dari Nabila Takia. Oke. Tadi tak semudah pimpa udah diputerin ya. Ntar kalau masih ada space waktunya aku bakal puterin Nabila yang lain juga. Berbinar. Anyway, izin request lagu selesainya Sabrina Leonor ya Kak. Maci, jangan lupa pakai payung. Iya, kalau panas jangan lupa payungnya. Sedia payung sebelum panas, teman Pradua ya. Soalnya kita mau pakai buat hujan, tapi enggak hujan ini ya. Jadi kalau enggak punya sunscreen, sunblock, pakai payung aja, walaupun tetap bakal kepanasan juga sih. Iya. Oke, ada Elise, request lagu selesai dari Sabrina Leonor ya Kak, makasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Melawan Restu teman berdua dari Sabrina Leonor.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Rekan-rekan dari yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeah.

Okay, Sabrina Leonard dengan selesai tahun Pradua. Masih di Pradua Hit List ya. Lanjut aku bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita di hari ini lewat question boxnya Instagram @rrprodua_samarinda ya. Ada https.nty. Ini kayaknya lagi sering ya username tuh pakai gitu ya tahun Pradua, https. Mau bikin website nih. Selamat pagi, Min. Di sini sih udah siang ya. Izin request lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Oke, terima kasih. Vanessa Z Menjauh ada lagunya, siap. Habis ini langsung aku putarin buat kamu. Ria Wower. Hai, selesai dari Sabrina Leonor dong, Kak. Tadi barusan banget diputar ya lagunya. Mudah sempat kamu dengar. Ada Melia Putri 9. Siang, Kak. Mau dengar Roni Parulian dong yang judulnya Was Akhir Zaman. Oke, siap teman berdua. Yang mau lagu-lagunya diputarin juga masih bisa banget, lagu-lagu favoritnya ya. Kita masih punya setengah jam. Kita dengerin dulu aja tadi Menjauh dulu teman berdua dari Vanessa Zim.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, masih di Pradua Hitless, Pradua Sobat Rinda, teman terbaik kamu, teman Radio. Aku coba bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita ya di question box Instagram @dari_pradua_samarinda. Ini ada namanya Asri Rena, pengen lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Terus ada HTTPS Lost juga kepengen lagu yang sama ya dari Sabrina Leonor selesai. Tadi udah aku puterin untuk lagu yang itu ya. Makasih banget nih udah yang udah gabungan, mungkin bisa diganti lagunya dengan lagu yang lain ya. Dan mungkin kita cukupkan aja dulu deh sama Pradua untuk Pradua Hitlist di hari ini ya. Habis ini juga aku masih bakal puterin lagi lagu-lagu lain tadi yang belum sempat diputer ya, yang udah di request ada beberapa tadi ya teman Pradua ya. Dan kamu juga yang masih mau lagu-lagu favoritnya diputerin juga bisa banget untuk chat lagi mungkin besok ya teman Pradua, karena Pradua Hitlist hadir tiap hari di jam 10 sampai jam 12 di Pradua Samarinda, selalu aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rangga.
3: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bolam.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, ya, this is Sofian Tegel. You just touch my kerupuk, cause I love so much my kerupuk, teman berdua. Enak banget nih kayaknya makan kerupuk siang-siang ya. Tapi jangan kerupuk aja dong, kan kerupuk sebenarnya makanan pendamping aja ya, teman berdua. Jadi penasaran, sebenarnya kerupuk-kerupuk di Indonesia tuh ada berapa sih, teman berdua? Aku bakal coba ulas lebih jauh ya nanti ya. Coba kita cari tahu kerupuk-kerupuk yang ada di Indonesia, ada banyak banget pastinya, tapi apa aja sih? Nah, ini dari data dulu dari BPS sendiri, teman berdua, bilang kalau ekspor kerupuk keripik peyek atau sejenisnya ya di Indonesia 2023 aja sebenarnya itu udah mencapai 37,77 juta US dollar atau nilainya itu naik 1,35 dibandingin setahun sebelumnya. Ekspor kerupuk Indonesia di 2022 yaitu 15.925,1 ton atas nilai 37,36 juta. Jadi angka ini aja sebenarnya udah menunjukkan yang sebenarnya kalau kerupuk ini sangat laku ya, enggak cuma dalam negeri aja, bahkan bisa sampai diekspor ke luar negeri, teman berdua. Dan dia terkenal memang sebagai makanan pendamping khasnya Indonesia ya, atau ciri kuliner apa makanan ringannya kita gitu, teman berdua, yang biasa kita makan setelah makan berat ya. Tapi ada kerupuk apa aja sih? Kalau aku sih seringnya kerupuk unyil yang kecil itu, dia kayak enak gitu lah, teman berdua. Tapi yang bikin bingung tuh, walaupun bentukannya hampir mirip ya, rasanya tuh bisa beda-beda gitu ya. Buatnya gimana sih ya? Stay tune aja, teman berdua. Tapi kita sambil nunggu juga nih mau ikut siaran langsung ibadah salat khutbah dan juga salat Jumat yang untuk hari ini. Jadi stay tune aja dulu 88,5 FM, teman terbaik kamu.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل طاعته مفتاحا للنجاح التام وسببا للفوز العظيم أمر فيها رسله وأنبياءه ورغب فيها أولياءه وأحبابه والله ولي المتقين أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة طاعته وعبادته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أحبوا ربهم وأطاعوا رسولهم وحفظوا سنته وعملوا بها وما عند الله خير للأبرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar pada Jumat hari ini, kami selaku khatib menghimbau untuk pribadi kami dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenarnya, takwa di dalam ucapan-ucapan kita, takwa di dalam setiap apapun yang kita dengar, takwa di dalam seluruh aktivitas kita, takwa di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa kita termasuk dalam firman Allah yang sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang semasa hidup di dunia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Janji Allah, itulah surga yang akan kami wariskan, surga yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan Allah sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan Allah berikan kepada kita berupa panca indera serta pemberian-pemberian anugerah

yang Allah tak berikan kepada makhluk-makhluknya yang lain, dengan tujuan agar manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk menghadapi segala macam musibah, menghadapi segala macam ujian yang datang dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah ciptakan manusia dari tetesan sperma. Kami akan uji manusia, maka kami jadikan buat manusia pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan kepada Allah, berjanji setia kepada Allah dengan ucapan amanna billah, kami beriman dengan Allah, maka dipastikan manusia tersebut menjadi hamba-hamba Allah. Maka dia dipastikan telah masuk ke dalam suatu sistem, masuk ke dalam sebuah lingkaran yang tidak akan keluar dari lingkaran dan sistem tersebut, melainkan hamba Allah yang telah mengikrarkan keimanannya akan diberikan ujian dan cobaan dari sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan hamba yang telah mengikrarkan keimanannya dengan Allah diberikan ujian dan cobaan agar Allah mengetahui mana iman seorang hamba yang telah mengikrarkan janji setia kepada Allah, mana imannya yang benar-benar putih, sejati dan murni, dan mana iman yang dusta, yang bahkan imitasi. Oleh sebab itu, tidaklah setiap hamba-hamba Allah yang telah mengikrarkan janji setia amanna billah, tidaklah dia keluar dari dunia, melainkan pasti dan pasti dia akan mendapatkan ujian dan cobaan dari sang pencipta untuk membuktikan keimanan yang telah ia janjikan kepada Allah dengan tujuan imannya benar ataupun dusta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ujian yang datang dari sang pencipta yaitu Allah, ada kalanya ujian itu sifatnya tidak menyenangkan, ujian yang sifatnya mengecewakan, ujian yang sifatnya membuat kita sedih. Anak istri kita pun sedih, sanak famili keluarga pun sedih, bahkan masyarakat pun sedih. Maka ujian yang tak menyenangkan ini, Al-Quran memberikan beberapa peristilahan. Terkadang Al-Quran menyebutnya, ujian yang tak menyenangkan itu, dengan istilah imtihan, fitnah, yang Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 17 dan 22 kali. Terkadang Al-Quran menyebutnya dengan sebutan bala, musibah, yang Al-Quran sebutkan sebanyak 11 dan 46 kali. Dan yang paling sering Al-Quran menyebutnya dengan peristilahan azab, yang disebutkan sebanyak 399 kali. Ketika seorang hamba yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, maka dia siap menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang dari sang pencipta untuk membuktikan kualitas keimanannya tersebut. Dan Allah jauh-jauh hari telah memberikan kita solusi, memberikan kita jalan di dalam setiap menghadapi ujian, di dalam setiap menghadapi musibah. Allah memberikan jalan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas.
atas kesabaran kita, atas musibah, atas bala, atas ujian yang datang silih berganti dari Sang Pencipta itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka-mereka yang sabar atas ujian yang silih berganti datang dari Sang Pencipta, maka mereka-mereka yang sabarlah yang mendapatkan nilai tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah sifat sabar dalam menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada Allah semoga ujian yang kita hadapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah turunkan hujan di tempat kita dengan hujan yang penuh rahmat, hujan yang penuh berkah, hujan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar daripada kemarau ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridha, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pun itu terpancar kepada kedua orang tua kita, sehingga tidaklah orang tua kita yang telah tertanam di alam barzakh pun mendapatkan ampunan, ampunan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Lisal muslimina fastaghfiruh innahu

0: لا إله إلا الله.
1: Shufuqakum fa'inna taswiyat shufuf min tamam salat. Luruskan dan dirapatkan shof sendiri di Jumat terakhir. Tapi mereka ada imam yang berkata Allah.

فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Oke, 88,5 FM, tahun terbaik apa tahun pra 2. Barusan tadi kita udah ikutin ya siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Presiden RRI Samarinda tahun pra 2. Sahabat kamu, khususnya teman-teman muslim ya, untuk yang cocok ini selamat kembali mungkin melanjutkan aktivitasnya di hari Jumatnya di 25 September 2026 ya tahun pra 2. Ya, khusus juga buat kamu yang lagi ada kegiatan, hati-hati aja di jalan karena kayaknya ada beberapa wilayah kota Samarinda yang kabarnya sih udah hujan deras. Wih, seru ya. Kalau di sini belum, masih menanti-nanti hujan deras. Tapi seenggaknya ya ada beberapa wilayah aja gitu yang hujan ya. Kita udah bersyukur banget ya teman-teman berdua. Akhirnya bendungan itu sana ya mungkin udah terisi air. Amin. Ya, jadi gak ada kekeringan lagi, semoga ya. Oke, aku bakal bagi informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga habis ini buat kamu di jam 1 siang. So, stay tune aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pabola Muda Indonesia Muhammad F.A. Wibowo berhasil mengamankan tiket ke kejuaraan dunia Gokar IAMI Warrior Final atau IWF 2026 tahun berdua. Tiket ini didapat setelah Wibowo tampil apik di IAMI Series Asia 2026 di Malaysia, turun di sirkuit YL International Karting Selangor. Wibowo sukses memenangkan 2 balapan, ia masing-masing di putaran kelima pada Agustus dan putaran keenam pada September. Hasil ini membuat dia finish di posisi kedua klasemen akhir dan menyandang status Vice Asian Championships 2026. Yang menarik juga, pencapaian ini diraih meski dia harus melewatkan 2 putaran sepanjang musim. 2 kemenangannya juga nggak datang dengan mudah ya. Wibowo harus bertarung ketat sampai akhir balapan untuk mempertahankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan kompetisi di Asia, dia kemudian fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championships GR3 di Italia sebelum melanjutkan perjalanan ke IWF 2026. Kejuaraan dunia ini akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19-24 Oktober 2026. IWF sendiri merupakan salah satu ajang go-kart bergengsi yang digelar oleh IAMI, produsen mesin dan komponen go-kart ternama ya. Dan untuk Wibowo sendiri, ajang ini tentu bukan sekadar soal bertanding aja teman-teman berdua. IWF juga bisa jadi batu loncatan dia untuk menuju level balap yang lebih tinggi. Buktinya ada Luna Fluxa yang pernah masuk 10 besar IWF 2019 dan kini berkompetisi di Formula 4 sebagai bagian dari program junior Mercedes.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: mikirin gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Teman berdua, kali ini informasi dari UEFA Nations League ya. Jadi tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 nih teman berdua atas Denmark di UEFA Stadium Oslo pada Jumat hari ini. Tim Erling, ada gak sih tim Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan? Iya, ada Vikings setelah memborong 2 gol tanpa berdua. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat Michael Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Di laga berikutnya teman perdua, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark akan menghadapi Wales. Dan Norwegia ini akan langsung tampil agresif sejak awal laga ya, Bob membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14 setelah memanfaatkan assist dari Martin Odegaard. 4 menit berselang, Haaland menggandakan keunggulan Norwegia. Penyerang Manchester City itu menyambar operan pendek dari Antonio Nusa di dalam kotak penalti untuk mengubah skor jadi 2-0 Denmark. Tapi tidak tinggal diam, ia dan berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-25. Damsgaard melepaskan tendangan bebas yang meluncur mulus ke dalam gawang Orjan Nelan. Kemudian skor jadi 2-1 ya, bertahan hingga babak pertama berakhir dan masuki babak kedua. Denmark terus memberikan tekanan, usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-60 ketika Højlund mencetak gol penyama kedudukan ya, dan menjadi 2-2 skornya tahun berdua. Kemudian Norwegia kembali mengambil kendali dan Haaland sekali lagi menjadi pembeda di menit ke-74. Ia menyambut umpan tarik dari Odegaard dengan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Denmark. Dan gol tersebut jadi gol kedua Haaland sekaligus membawa Norwegia kembali unggul 3-2. Ya, drama belum berakhir. Norwegia harus bermain dengan 10 orang pada masa injury time setelah David Wolf menerima kartu kuning kedua akibat menarik jersey Gustav Isaksen ya, dan Denmark mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tapi tidak mampu mencetak gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Norwegia pun mengamankan kemenangan 3-2.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Sambutan dari yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

Tim sepak takraw Beregu Putri Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 teman peradua bertanding di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Hari ini Indonesia tampil solid dan sukses mengalahkan tuan rumah Jepang dengan skor 2-0 dalam perebutan tempat ketiga. Sejak awal pertandingan, para pemain Indonesia langsung tampil agresif. Di laga pertama, Indonesia berhasil mengamankan kemenangan 15-11 dan 15-9. Memasuki pertandingan kedua, permainan Indonesia tetap konsisten. Jepang kembali dibuat kesulitan dan akhirnya Indonesia menutup laga dengan kemenangan 15-5 dan 15-12. Pelatih timnas sepak takraw Putri Indonesia Ramli Komang juga menyebut para pemain tampil sesuai harapannya. Susunan regu juga dinilai sudah pas, ditambah semangat dan motivasi para atlet yang sangat tinggi untuk meraih kemenangan. Medali perunggu ini sekaligus mengulang pencapaian Indonesia di Asian Games Hangzhou 2022. Saat itu tim Putri juga berhasil meraih perunggu di nomor beregu. Sebelumnya Indonesia harus mengubur peluang ke final setelah kalah 0-2 dari Korea Selatan di semifinal. Sementara itu medali emas nomor beregu putri jadi milik Thailand ya, setelah mengalahkan Korea Selatan 2-0 di partai final. Meski sudah mengamankan perunggu, perjuangan tim sepak takraw Indonesia belum selesai. Masih ada satu nomor yang akan dimainkan, yaitu kuadran. Untuk tim putra, Indonesia juga berhasil membawa pulang perunggu ya, setelah tersingkir di semifinal dan dari Malaysia dengan skor 1-2. Jadi perjuangan para wakil Indonesia di sepak takraw Asian Games 2026 ini masih bakal terus berlanjut teman peradua, jadi kita dukung aja mudah-mudahan bisa meraih medali lagi nih di ajang atau kompetisi berikutnya.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
5: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Alhamdulillahnya film berdua diamin-amin lagi hujan. Dan selain itu ada kabar baik lain lagi nih ya. Masih dari Asian Games Aichi Nagoya tahun berdua, ganda putra Indonesia Muhammad Nagara Afan Pratama ternyata bukan kabar baik ya, kabar buruk. Gagal nih mereka menembus putaran ketiga cabang olahraga tenis meja Asia Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, setelah kalah 2-3 dari wakil India Harmat Desai Satyan Ganasekaran hari ini. Jadi dalam pertandingan putaran kedua yang berlangsung selama total 41 menit di Sky Hall Toyota Jepang, Jumat itu tim Indonesia takluk 4-11, 7-11, 11-7, 11-8, 6-11. Jadi bisa bilang cukup sengit ini teman-teman berdua. Pasangan Indonesia, andalan Indonesia tersebut sempat membuka asa setelah mampu menyamakan kedudukan jadi 2-2 di game ketiga ya dan keempat, tapi ketenangan dalam mengeksekusi pukulan panjang dari lawan mampu meredam permainan cepat negara Afan tahun kedua. Keunggulan 11-6 pun ini jadi milik India sekaligus memastikan kemenangan dengan skor 3-2 ya. Dan perjuangan Muhammad Nagara Afan Pratama ini dimulai dari putaran pertama nomor ganda putra di Kamis kemarin. Saat itu mereka berhasil mengalahkan atlet asal Qatar Abdullah Abdul Hussein Muhammad Al Hussein dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut membuat perjalanannya berlanjut ke putaran kedua. Sementara hasil berbeda dituai oleh pasangan senegaranya Gusti Desrizal Muhammad Inzaghi, pasangan itu justru kalah 0-3 ya melawan wakil dari Korea Utara Ri Jong Sik Yu Ter Yong. Sebelumnya di hari yang sama atlet tenis meja Indonesia Citra Rasmi ini juga terhenti di putaran kedua nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 lantaran tumbang 0-4 dari wakil dari Korea Selatan Shin Yu Bin. Teman-teman, produk

0: Lah, Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Kota Johnson teman produser ternyata ikut ambil bagian di video musik terbaru Taylor Swift yaitu Patient Zero. Ya, kolaborasi ini terasa spesial untuk Dakota karena dia dan Taylor sendiri sudah berteman sebenarnya cukup lama gitu teman produser. Dan keduanya juga udah saling memahami dan menghargai sisi kreatif masing-masing. Dakota bahkan mengaku sangat menikmati proses bekerja bareng Taylor Swift. Ya, menurutnya bisa mendukung Taylor sekaligus menerima arahan langsung dari sang musisi adalah pengalaman yang luar biasa buat beliau atau Radia ya. Menariknya Dakota bilang biasanya dia tuh justru punya prinsip untuk tidak bekerja bareng teman sendiri ya, karena mungkin takut cekcok kali ya teman Radia. Tapi kali ini semuanya berjalan sangat menyenangkan, dan kedekatan mereka memang bukan sekedar untuk kebutuhan proyek aja. Dakota juga terlihat hadir ya di pesta pernikahan Taylor Swift dan Travis Scott di Madison Square Garden New York pada Juli lalu, yang mana itu pernikahan sangat private gitu teman Radia. Selain Dakota, Taylor juga menggandeng aktor Colin Farrell untuk video musik Patient Zero. Taylor sendiri yang menyutradarai video tersebut dan akan menayangkannya secara global dalam ajang MTV VMAs. Ya, dari teasernya, video ini terlihat cukup misterius. Taylor dan Dakota diperlihatkan melakukan berbagai aktivitas yang mirip, mulai dari berdiri di depan wastafel, menyelam ke dalam air, ya sampai berada di sebuah makam gitu teman berdua. Ada juga adegan Taylor menangis sambil memperlihatkan cincin pertunangannya dengan Travis Scott. Selain itu, Colin Farrell muncul dari sebuah mobil dan bertemu dengan mereka ya. Dan Patient Zero sendiri ini akan dirilis bersama edisi tambahan dari album The Life of a Soul Girl The Encore yang berisi 4 lagu baru teman berdua. Ada yang udah dengar? 1, 2, 3.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Ini 2026 tahun berada di Massive. Ini kembali karya terbaru mereka, judulnya Till We Are Old, yang resmi dirilis 25 September 2026 alias hari ini. Ya, jadi lewat lagu ini The Massive ingin bercerita kalau cinta itu bukan cuma soal perasaan aja, lebih dari itu bahkan ya. Cinta juga tentang pilihan untuk tetap berjalan bersama melewati berbagai perubahan, menghadapi tantangan sampai akhirnya tumbuh bersama seiring berjalannya waktu. Dari sisi musik, The Massive juga mencoba memberikan warna yang sedikit berbeda. Till We Are Old ini hadir dengan aransemen yang lebih upbeat gitu, tahun kedua, penuh energi dan terasa seperti anthem yang bisa dinyanyikan bareng-bareng. Makanya sesuai judul gitulah ya, Till We Are Old, sampai nanti kita tua ya. Musiknya dibangun dengan permainan drum dan bass yang cukup driving, ditambah melodic gitar, piano, keyboard, synth, sampai lapisan perkusinya juga makin terasa besar menjelang bagian chorusnya, teman peradua ya. Dan semangat lagunya juga terasa dari potongan lirik kayak Through the Fire and Forever I'll Be By Your Side, As Against the World Forever. Liriknya gimana banget gitu ya. Intinya lagu ini bercerita tentang keberanian untuk menghadapi apapun bersama orang yang kita pilih. Yang menariknya, Till We Are Old ini sebenarnya udah sempat dibawakan The Massive secara langsung saat mereka tampil di ASEAN Festival di Bali akhir Agustus lalu. Perilisan lagu ini juga jadi bagian dari babak baru perjalanan The Massive sebagai band independen ya, setelah mereka mengakhiri kerjasama dengan Musica Studios dan kini ini bernaung di bawah MSV Records tahun kedua. Ada yang udah dengar belum sih lagunya? Aku belum sih, teman kedua ya, karena baru dirilis hari ini juga sih. Jadi yang penasaran, ya just langsung cari aja tuh tahun kedua di platform streaming.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu, Produa FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Tahun pra-2 Shahrukh Khan wis ini kembali mendapatkan status sebagai aktor Bollywood terkaya di India berdasarkan laporan dari Harian India Rich List tahun pra-2. Dengan kekayaan bersih dilaporkan tuh mencapai 10.000 INR atau kalau dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs terbaru itu di kisaran 18,6 triliun. Iya, jadi sang mega bintang ini tetap kokoh ada di puncak daftar orang terkaya di industri hiburan India. Dominasi finansialnya Shahrukh Khan ini bahkan terlihat sangat luar biasa, karena kalau kekayaan bersih dari tiga aktor ternama lainnya yaitu Amitabh Bachchan, Salman Khan dan Hrithik Roshan digabungkan secara total jumlahnya itu masih ada di angka 9.500 INR atau sekitar 17,7 triliun. Itu tiga aktor ya tahun pra-2 ya. Jadi agak jomplang banget lah. Yang artinya tuh masih tertinggal di bawah kekayaan pribadinya Shahrukh Khan ya. Walau angka kekayaan Shahrukh Khan ada pada tahun ini tercatat mengalami sedikit penurunan sekitar 20% kalau dibandingin dengan tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka 12.490 INR teman pra-2. Posisinya di peringkat pertama sama sekali enggak tergoyahkan ya, secara ya udah berapa filmnya. Nah, pundi-pundi kekayaan sang aktor ini sebagian besar bersumber dari berbagai lini bisnis yang ditekuni, terutama rumah produksi film Red Chillies Entertainment serta keterlibatan bisnis olahraganya juga tuh sebagai salah satu pemilik grup waralaba kriket Kolkata Knight Riders atau KKR. Di sisi lain, dari segi karir perfilman juga dia diketahui belum kembali tampil di layar lebar sejak terakhir kali merilis film-film suksesnya pada 2023 seperti Pathaan, Jawan dan Dangki teman pra-2. Tapi para penggemar di seluruh dunia saat ini tengah bersiap menyambut kembalinya sang aktor lewat film terbaru berjudul King yang disutradarai oleh Siddharth Anand dan turut dibintangi oleh putrinya Suhana Khan yang dijadwalkan akan dirilis pada Desember mendatang. Ya, dan dinamika menarik turut menghiasi jajaran daftar orang terkaya versi Hurun tahun ini, di mana para aktor senior dan papan atas India lainnya mencatatkan pergerakan harta yang cukup bervariasi. Kayak legenda hidup Bollywood Amitabh Bachchan sukses mengamankan posisi kedua dengan kepemilikan kekayaan bersih itu mencapai 7,4 triliun. Dan ini mencatatkan lonjakan yang tajam teman-teman dibandingin tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.630 INR aja ya. Kemudian ada Salman Khan, yaitu nilai harta kekayaan sampai 5,6 triliun ya, dan dia ada di peringkat 3 terkaya India lah tahun pra-2 ya. Lalu ada Hrithik Roshan 4,6 triliun ya, dan pergeseran juga pembaruan dalam daftar Hurun tahun ini nih membuat beberapa nama pesaing Bollywood yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar pada tahun lalu kini harus absen ya, kayak aktris Juhi Chawla dan pembuat film kenamaan Karan Johar yang namanya enggak lagi tampak dalam susunan peringkat terbaru tahun pra-2.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Wajahnya rap asal Amerika Serikat Michael Moore akan menggelar tour bertajuk Free Palestine usai polemik dengan musisi Ed Sheeran yang telah berdua. Jadi Michael Moore melalui media sosialnya mengumumkan tour Free Palestine ini akan digelar dengan 3 pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung di Dublin, Irlandia 26 Oktober, Paris, Prancis 29 Oktober, dan London, Inggris Raya 30 Oktober. Ya, jadi tour ini akan mempertemukan Michael Moore dengan para aktris dan sahabat dalam rangkaian pertunjukan yang berfokus pada Palestina sekaligus membantu menyediakan bantuan kemanusiaan dan mendukung gerakan tersebut ya, sebagaimana dilaporkan oleh media Tentera 2. Seluruh hasil konser nanti akan disalurkan ke sejumlah organisasi yakni ANERA, Gelia Gaza, Soup Kitchen, Tawon, Help Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Jordan's Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, ya, Palestine Children's Relief Fund, dan UNRWA USA juga tetap berdua. Nah, kalau berapa minggu terakhir ini di mana Michael Moore ini dia menilai ya kalau bersikap apolitis di tengah genosida saat ini sudah tidak karena tuntutan masyarakat meminta musisi untuk hadir dan mengedukasi diri mereka sendiri tentang isu tersebut tentang peradua. Dan dia juga ya, Michael Moore mengaku menghabiskan pekan kemarin untuk menghubungi para aktris yang telah bersuara dan menggunakan panggung mereka untuk menunjukkan solidaritas ke rakyat Palestina terlepas dari konsekuensinya. Konser-konser tersebut disiapkan dalam waktu singkat. Jadi Michael Moore bareng sama tim masih mengatur jadwal ya serta berbagai detail lainnya. Dia menegaskan bahwa ini adalah waktu untuk membangun momentum dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi setelah dikeluarkan dari tour Ed Sheeran, Michael Moore mengumumkan akan menyumbangkan seluruh bayaran sebesar $1 juta Amerika Serikat yang diterimanya ke organisasi-organisasi yang mendukung Palestina ya. Jadi itu sempat heboh banget dia dikeluarkan dari tour Ed Sheeran setelah pemilik Gillette Stadium Robert Kraft menolak Michael Moore tampil di tempat tersebut ya, karena pas tampil dia itu kayak nyebutin secara vokal atau secara terang-terangan gitu tuh berdua ya terhadap Palestina, untuk mendukung Palestina di konsernya Ed Sheeran. Jadi setelah itu dia langsung didepak, gak boleh lagi ikut gitu Tentera 2. Ya, malah jadi kena batunya tuh ya. Banyak yang akhirnya pengisi-pengisi konsernya Ed Sheeran yang juga ikut keluar ya setelah si Michael Moore didepak tuh Tentera 2. Oke, mungkin sampai sini aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di Santai Siang 25 September 2026. Jangan kemana-mana, habisnya nanti kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya Tentera 2 untuk bawain program-programnya Pra 2 sampai nanti jam 12 malam ya, ditutup acara jam 12 malam. Jangan kemana-mana, aku Lija pamit, bye.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan...

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Hai teman Pradio, merapat di 88.5 FM barengan sama Sule sampai nanti di jam 8 malam. Gimana? Hari ini ada kegiatan apa teman Pradio? Udah mulai kebayang-bayang besok weekend atau belum? Atau justru kamu besok, aduh Sule stop ya, aku besok tuh weekend kerja, aduh. Gak apa-apa lah ya, semangat teman Pradio, namanya juga live ya kan. Setelah kamu lulus kuliah ataupun lulus sekolah, ya kegiatan pasti bakalan nambah banyak tuh. Anyways, hari ini aku bakal update kamu barengan sama informasi-informasi seru ya teman Pradio. Gak berasa kita udah mau say bye atau say goodbye sama bulan September. Dan bentar lagi bakalan masuk ke ya Oktober gitu teman Pradio, November, Desember dan musim dingin lah ya. Nah tapi kalau ngomongin soal musim dingin, sekarang lagi ada ke situasi dimana tekanan energi ini lagi ngebayang-bayangin Eropa menjelang musim dingin teman Pradio. Karena Rusia ini masih membatasi ekspor bahan bakar diesel ke sebagian besar pasar asing ya. Dan juga pasokan dari Timur Tengah ini terganggu perang. Sementara untuk fasilitas penyimpanan gas Eropa sekarang ini lagi kondisinya adalah cuman terisi sekitar 69%, jauh di bawah rata-rata musiman 5 tahun sebesar 85%. Nah, kombinasi ini ngebikin persoalan energi Eropa itu enggak lagi sebatas kenaikan harga minyak mentah ya, teman Pradio. Bahkan diesel ini yang juga menggerakkan truk, mesin pertanian dan juga industri itu sekarang makin mahal. Sedangkan gas yang jadi salah satu penyangga utama kebutuhan pemanasan musim dingin juga belum tersimpan sebanyak biasanya teman Pradio. Kalau ngutip dari salah satu data, ini data Gas Infrastructure Europe yang juga dikutip dari salah satu laman teman Pradio, nunjukin fasilitas penyimpanan gas Eropa sekarang tuh terisi sekitar 69% di pertengahan September 2026 dan ini tuh jauh dari rata-rata. Dan harga energi yang tinggi ini jadi salah satu penyebab kenapa sih perusahaan juga akhirnya menunda pembelian gas dalam jumlah besar gitu loh. Jadi sekarang emang lagi dihemat-hemat teman Pradio. Aduh, gemes banget deh, pengen banget mendamaikan semuanya biar udah yuk jangan berantem, yuk udahan damai ya, baikan ya.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stoltul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Kita lanjut ke informasi lainnya, teman Produa. Kalau tadi juga udah ada krisis bahan bakar ya, teman Produa. Nah, ini juga kita geser sedikit tapi bukan tentang bahan bakar, teman Produa, di mana pemerintah Kota Bandung ini berburu kucing liar dan ini dilaksanakan barengan sama petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian atau DKPP Pemerintah Kota Bandung, teman Produa. Jadi emang terus dilakukan penindakan terhadap kucing-kucing liar di Kota Bandung, dan hari ini tadi petugas tuh ngelakuin perburuan kucing liar di kawasan Jalan Nias Kota Bandung. Dan perburuan kucing liar ini, teman Produa, tujuannya sih gak lain gak bukan ya, untuk mengontrol ledakan populasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit dari hewan ke manusia gitu loh. Dan penanganan kucing liar di wilayah Bandung sendiri, teman Produa, ini tuh berpedoman ke metode tangkap, steril, dan lepaskan. Jadi emang mereka gak ditangkap terus dimusnahkan tuh, enggak ya teman Produa. Disteril dulu baru dilepaskan. Jadi supaya mereka ketika kembali lagi dilepaskan itu gak bakalan beranak pinak lagi gitulah pokoknya. Dan teman Produa, kalau kita ngebahas soal kucing-kucing ini nanti ya, yang ditangkap bakal mendapatkan penanganan medis sampai tuntas dulu. Nah, setelah ngedapetin penanganan medis, kucing-kucing liarnya ini juga bakal dikembaliin ke tempat mereka diambil. Jadi di mana diambil, di itu dibalikinnya ya di titik itu lagi, teman Produa.

0: Tau Hikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Alhamdulillah, sumpah sih teman berdua, hari ini benar-benar yang kayak menurut aku sih jadi salah satu blessings day banget ya, karena kayak ya Allah hujan gitu loh, meskipun memang belum merata ya teman berdua. Tapi ini di sekitaran M Yamin quick update, beneran kayak udah mulai gelap lagi. Kalau misalkan hujan sih aku juga bersyukur banget sih teman berdua. Udah lama saking kangenin kita sama hujan ya gak sih. Kamu juga boleh update dong teman berdua di tempat kamu tinggal atau sekarang kamu lagi di mana gitu, terus ini hujan atau enggak teman berdua. But anyways, kita lanjut lagi teman berdua, geser ke informasi lainnya. Ini Polda Jawa Timur baru aja membongkar sindikat penipuan investasi trading saham dan mata uang kripto jaringan internasional. Dan dalam pengungkapan ini sih polisi meringkus 3 tersangka dan juga menyita barang bukti uang senilai 81,5 miliar. Dan perputaran uang ini teman berdua bahkan mencapai 3,1 triliun rupiah, tau gak sih? Anyways, kasus ini tuh jadi terungkapnya tuh berawal dari 7 laporan yang emang diterima sama Polda Jawa Timur teman berdua. Terus sampai ini tuh laporannya diterima dari Januari sampai April 2026, di mana para korban yang melapor ini tuh emang mengalami kerugian total sebesar 12,93 miliar dan ini karena berinvestasi trading saham dan juga mata uang kripto yang dikelola sama para pelaku gitu loh. Emang awalnya para pelaku ini tuh kayak mancing korban lewat iklan-iklan promosi investasi gitulah teman berdua. Dan katanya sih dari iklan itu diklaim bakalan dapat untung yang berkali-kali lipat. Dan ya seolah-olah tanpa resiko rugi gitulah teman berdua. Ya tergiurlah orang-orang atau korbannya ini tadi teman berdua. Kita ketemuan sama yang satu ini dulu sebelum aku lanjut lagi temenin kamu ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu...

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Teman Pro2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro2 Update di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama datang dari dunia olahraga teman Pro2, di mana dua peselancar Indonesia, Kia Johor dan juga Jasmine Michelle Studer, berhasil melewati putaran pertama cabang olahraga selancar ombak nomor papan pendek putri atau woman shortboard Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana mengutip dari laman penyelenggara, dalam pertandingan penyisihan di Long Beach Aichi, Jepang, Kia berada di posisi kedua saat berlaga di heat atau kelompok pertandingan kedua. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro2, aktor Robert Pattinson menyatakan karakter Bruce Wayne yang ia perankan sulit dimasukkan ke semesta DC James Gunn karena dunia The Batman memiliki gaya dan juga nuansa yang sangat khas. Pattinson juga menceritakan pengalamannya selama proses syuting yang juga cukup melelahkan secara mental. Sementara itu, teman Pro2, James Gunn mengonfirmasi naskah The Batman Part 2 telah selesai setelah mengalami beberapa penundaan. Informasi terakhir, teman Pro2, Park Ji Hyun dan serial Hyperknife berhasil masuk nominasi International Emmy Awards 2026, di mana pencapaian ini mencatatkan sejarah baru bagi industri hiburan Korea Selatan di panggung televisi internasional. Park Ji Hyun mencetak rekor sebagai aktris Korea pertama dalam sejarah yang berhasil meraih nominasi International Emmy Award, di mana ia jadi nominee Best Performance by an Actress berkat peran utamanya dalam You and Everything Else. Teman Pro2, demikian Pro2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro2 update.

0: Sore ceria merapat di 88,5 FM teman berdua. Kita lanjut lagi merapat di 88,5 FM. Kalau udah jam segini sih biasanya aku bakal ngajakin kamu kenalan sama pemuda-pemuda berprestasinya Indonesia teman berdua. Kita turun dulu ke jalanan, ke lintasan balap lebih tepatnya ya. Aku mau ngajakin kamu untuk kenalan barengan sama Karar Firhan. Dia ini adalah seorang pemuda yang juga aktif banget di lintasan teman berdua, dari go-kart bahkan Formula 4 gitu kan ya. Dia juga terjun di sana. Karena emang Karar Firhan ini makin akrab untuk kamu kayaknya yang suka sama motorsport Indonesia ya teman berdua. Di usia dia yang baru 15 tahun aja, dia ini udah menempuh perjalanan panjang dari lintasan go-kart tanah air sampai kompetisi balap Eropa. Bakal kita bahas sampai 1 jam ke depan teman berdua, so make sure kamu stay tune barengan sama aku. Quick update, sekitaran M Yamin udah mulai rame nih jam-jam pulang kerja ya teman berdua. So kayaknya sih udah mulai ekstra hati-hati dulu nih ya buat kamu yang udah di jalan terus pulang gitu kan ya. Ingat di rumah ada yang nungguin. Siapa?
1: Bebep. Loh,

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Somebody's Pleasure dari Aziz Hedra, teman Prodo baru aja aku puterin buat kamu. Kita lanjut lagi yuk, kenalan sama Karar Firhan Ali, teman Prodo. Jadi di 2026 atau di tahun ini, dia ini juga lagi-lagi mencatat pencapaian penting ya, teman Prodo. Dimana dia jadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai World Series Karting atau WSK Euro Series kategori UK. Salah satu kompetisi karting yang bergengsi juga di Eropa. Terus dia juga mulai tuh untuk menjalani transisi menuju ke balap mobil formula. Nah, bakat balap karar ini juga tumbuh dari lingkungan keluarganya, teman Prodo. Bukan kayak yang ya tiba-tiba pengen balapan, oh enggak gitu loh. Ayahnya Firhan Ali ini jadi pegokart senior yang juga pernah berkarir di level nasional sampai internasional. Dan pengalaman ini nih yang akhirnya kayak bisa dibilang sih secara otomatis jadi bekal penting untuk Firhan ya, mendampingi Karar sejak mengenal go-kart sampai berkompetisi di Eropa.

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, dama.
5: Piye kabare?
4: Agak kareba.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Merapat di 88,5 FM teman perdua. Kalau kita ngebahas soal karar Firhan juga ya teman perdua, ini ya perjalanan dia juga bukan sekedar tentang siapa yang paling cepat di lintasan gitu loh. Tapi di balik setiap hasil balapan ada proses panjang yang emang nuntut latihan, keberanian, dan juga ngambil keputusan, kemampuan beradaptasi, bahkan dukungan keluarga teman perdua. Dan karar ini sendiri sih kenal go-kart waktu dia umurnya masih 5 tahun, bayangin. Anak 5 tahun udah kenalan sama go-kart. Kalau aku 5 tahun dulu kayaknya masih main masak-masakan sih teman perdua. Ya basic lah ya, kayak anak-anak biasa gitu kan ya. Tapi kayak si Karar ini sendiri juga ngikutin bimbingan dari orang tuanya lah ya, yang akhirnya juga berkembang terus dibawa deh untuk berkompetisi di tingkat nasional bahkan Asia teman perdua. Nah setelah mencatat prestasi di dalam negeri, Karar ini juga ngelanjutin langkah ke Italia, di mana di usia 11 tahun dia ini juga udah mulai berlatih dan juga berkompetisi di negara yang emang jadi salah satu pusat perkembangan karting dunia teman perdua. Keputusan ini juga ngebikin Karar harus beradaptasi barengan sama lingkungan baru ya. Jadi dia tuh kayak gak cuman menghadapi lawan dari berbagai negara doang teman perdua, tapi dia juga kayak ya ngejalanin kehidupan sekolah dan latihannya itu jauh dari orang tua. Bayangin aja tuh ya kan, anak 11 tahun jauh dari orang tua, gimana tuh mentalnya teman perdua. Tapi BTW pengalaman ini juga secara gak langsung ngebentuk kemandirian seorang Karar Firhan. Bahkan sejumlah pemberitaan tentang perjalanan Karar di Italia ini juga nunjukin kalau dia tuh mulai mengurus perlengkapan balap sendiri, terus juga ngejalani jadwal padat antara pendidikan, latihan, dan juga kompetisi.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Kerja keras seorang Harar Firhan, teman Pro 2, ini terbukti di WSK Euro Series 2026 ya, di mana dia juga barengan sama World Racing, teman Pro 2 berhasil ngunci gelar juara kategori OK setelah tampil konsisten sepanjang musim. Jadi di putaran terakhir di Cremona Circuit Italia, Harar ini tuh juga ngawali akhir pekan dengan merebut pole position sampai dia dapat start di posisi terdepan. Baru deh dia juga menangin semua head race teman Pro 2 atau balapan penyisihan untuk beradu posisi dan juga pre-final sebelum mengamankan posisi puncak klasemen. Nah, di final, persaingan ini juga berlangsung ketat banget karena ini juga harus rela finish kedua, tapi hasilnya ini udah cukup kok buat memastikan gelar juara dan dia itu dapat atau dia bisa mencatat putaran tercepat dengan waktu 47,600 detik teman Pro 2. Tapi gak cuma sampai itu doang, jadi emang banyak banget gelar-gelar ataupun kayak kompetisi yang akhirnya ngebawa dia ke Formula 4 atau F4 teman Pro 2. Nanti kita bahas abis ini, ketemuan dulu sama Celine dan juga Nadia dengan Kau Lagi. Ini lagu udah lumayan lama ya, rilisnya di 2020, tapi kalau kita sebut nama Nadia, kamu pasti bakalan gak sadar kalau ternyata dia ini adalah Bernadia teman Pro 2.

0: akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Alright teman Pre2, ini perjalanan dari Harar Ferhan gak cuman berhenti di lapangan go-kart aja ya, dimana setelah balapan juga dia ini punya target besar, dimana dia juga punya cara pandang sederhana dalam menjalani setiap balapan. Dia gak cuman ngejar hasil akhir, tapi juga berusaha memastikan selalu ada perkembangan dari satu balapan ke balapan berikutnya teman Pre2. And akhirnya dia masuk ke dunia single seater lewat British Formula 4 atau F4 teman Pre2. Secara sederhana sih, F4 ini tuh kayak jadi salah satu jenjang awal lah ya dalam balap mobil formula yang ngandelin mobil satu kursi dan jadi bagian dari proses pengembangan pembalap menuju ke level yang lebih tinggi. Ya, kalau misalkan kamu sekarang demen nonton F1, sebelum ke F1, ini pembalap-pembalap harus ngelewatin dulu jenjang-jenjang sebelumnya. Salah satunya Formula 4 atau F4 ini tadi, teman Pre2. Dan transisinya ini sih ngehadirin tantangan yang berbeda buat Karar ya, teman Pre2. Karena mobil F4 tuh punya karakter yang jauh lebih berbeda dari go-kart. Makanya dia perlu kayak ya paham dulu lah sama kendaraannya yang bakal dia bawa. Karena emang dia lebih berat, terus pola kerja timnya juga beda, karakter sirkuitnya apalagi teman Pre2, bahkan situasi balapan yang juga lebih kompleks. Nah, di Juli 2026 jadi titik atau ya jadi poin pertama kali di mana Karar ini juga debut di British F4 barengan sama Argenti Motorsport di sirkuit Thruxton. Dan pengalaman ini jadi bagian dari prosesnya dia ya buat beradaptasi sama balap mobil sebelum ngejalani musim penuh barengan sama yang lainnya di 2027 atau tahun depan teman Pre2.

0: Last but not least, teman Predo, kalau kita ngebahas soal Karar Firhan ya, teman Predo, di Juli 2026 kan dia udah debut tuh, teman Predo. Tapi Karar tuh gak ngejadiin hasil akhir dia selama bertanding di F4 itu sebagai hasil akhir atau hasil satu-satunya ukuran keberhasilannya dia gitu loh. Dia milih ngumpulin pengalaman dulu, termasuk mempelajari cara ngelakuin start, terus juga memahami situasi perlombaan, bahkan membangun komunikasi barengan sama tim. Dan persiapan fisik serta mental ini juga akhirnya ikut berkembang. Gimana Karan tuh gak cuman nyiapin diri di balapan doang ya teman Predua, dia rajin banget tuh buat latihan kardio, terus juga angkat beban, yang pastinya ini gak lain gak bukan adalah buat menyesuaikan tubuh dengan tuntutan mobil formula. Cuman ya teman Predua, dari perjalanan seorang Harar ini tadi sih secara gak langsung ngasih tahu kita kalau ternyata prestasi di lintasan itu gak datang cuman dari keberanian memacu kendaraan. Ada proses belajar, kedisiplinan, dan juga seberapa mampu sih seseorang tuh bangkit dari kesulitan dan juga kemauan buat terus berkembang, teman Pradua. Habis ini masih di Sore Ceria bareng sama Sulis sampai nanti merapat di jam 8 malam, teman Pradua. Habis ini kita bakal seru-seruan di Sore Ceria barengan sama DJ-DJ-nya Pradua Rari Samarinda. So make sure kamu stay tune bareng sama aku di 88.5 FM. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.
1: Ujung kisah.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Sore ceria di 88.5 FM, teman periode barengan sama Sulis dan juga
1: Zahra.
2: Aku Rey.
0: Semuanya, apa kabar? Kayak udah lama gak ketemu, tiba-tiba Zahra.
2: Kalau aku gak pernah ketemu kakak.
0: Serius?
2: Gak pernah kak, ini pertama kali banget.
0: Apa kamu pasti ini tadi malam udah sampai termimpi-mimpi kan?
2: Iya, rindu banget. Gak sabar.
0: Eh tapi tadi aku bersyukur banget hari ini sama Rinda hujan loh.
1: Iya, Masya Allah.
2: Ntar doang.
1: Akhirnya.
2: Tapi,
1: dan lumayan deras kak. Iya kan?
2: Dia aku deras banget.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Di daerah mana?
2: Aku di KS Tubun.
0: Oh iya.
1: Deras di situ.
0: Di tempat deras. Aku jujur kayak
1: yang penting hujan deh.
0: Dibilang gerimis juga bukan gerimis. Terus cuman kayaknya nggak nyampe 5 menit sih. Tapi aku udah bersyukur karena pas sudah nyampe ke area tengah kota itu basah aspalnya. Jadi kan kayak
2: di sini deras ya kak?
0: Katanya sih deras di sini.
2: Oh my god.
0: Seru ya?
2: Ya, alhamdulillah. Ya. Setelah berapa bulan?
0: Tar dulu.
2: Sabar ya.
0: Kenapa dia tiba-tiba
2: wiyar? Karena akhirnya menang.
1: Melawan asap-asap ini kak.
0: Tapi mudah-mudahan besok-besok juga masih ada hujan lagi lah ya. Jadi biar kita juga
1: semakin lancar beraktivitas.
0: Betul, udah gak ada kabut asap lagi. Dingin abis itu kan. Aduh,
1: udah capek panas-panas.
2: Walaupun gak sampai 5 menit ya lumayan lah ya.
0: Iya lumayan. Rasa
1: kerasa.
0: Karena kemarin dengar-dengar katanya Zahra udah ngabisin sunscreen 1 dus.
2: Oh.
1: Aku bahkan sampai beli yang gede.
0: Dia beneran lagi.
2: Beneran gak sih?
1: Gitu.
0: Oh iya.
1: Terasa makin panas.
2: Beneran.
0: Tapi jujur sih aku juga kayak akhirnya awalnya kan kayak aduh, sebelum-sebelumnya tuh enggak rajin gitu loh untuk apply di tangan dan juga kaki.
1: Iya.
0: Tapi beberapa waktu terakhir ini kalau misalkan kena sinar matahari tuh kayak panasnya benar-benar kayak nyelekit banget kan.
1: Kerasa.
0: Jadi kayak udah aku berdempul di semua kaki dan tetap hitam.
2: Enggak.
1: Yang penting kita sudah berusaha.
0: Iya benar. Betul hari ini enggak bakal ngebahas cuaca teman periode.
1: Oh iya nih lupa.
0: Meskipun jadi juga ini ya agak kadang suka bikin deg-degan kalau misalkan datang yang satu ini. Apa guys?
1: Ujian. Jadi kita tuh baru dapat info mendadak gitu di minggu ini. Pokoknya tiba-tiba dikasih tahu kayak guru-gurunya tuh ngeluh semua. Kalian udah tahu tiba-tiba ujian.
2: Minggu depan ujian. Dan guru sendiri kaget gitu loh, Kak. Gak ada yang tahu bakal ujian minggu depan.
0: Tapi emang boleh semendadak itu karena dulu pun kayak kalau yang boleh mendadak adalah kayak ulangan harian gitu enggak sih?
1: Entar
0: tiba-tiba guru masuk, "Oke, siapin satu kertas kita ulangan." Nah, itu kan kayak surprise yang kayak gitu.
2: Tapi ini bahkan jadwalnya aja tuh direvisi mendadak banget, Kak. Beda banget.
1: Tiba-tiba masa ada IELTS, Kak, di tengah-tengah.
2: No.
0: Luar biasa. Deh, kalau kata aku sukses ya buat kamu.
2: Sukses. Oke, sukses. Amin.
1: Hadapi ujian tiba-tiba ini.
0: Iya. Tapi BTW berarti kalau ujian tiba-tiba itu apakah minggu depan?
1: Iya,
2: minggu depan
1: nah, hari
2: mulai
1: Senin.
0: Nah, udah belajar belum berarti kalian nih?
1: Nah, itulah
2: teman-teman. Itulah yang akan kita bahas.
0: Karena kalau ngomongin soal ujian itu sesimpel-simpelnya, maksudnya kayak biasanya kan ujian adalah ya UTS, ada ujian yang setiap semester gitu kan. Biasanya tuh kalau aku sih paling panik tuh kalau udah ujian semester. Karena kayak harus ngerekap lagi kan dari awal sampai akhir. Kalau UTS tuh biasa kayak gak apa-apa.
2: Tapi enaknya tengah. Ujian akhir tuh ada kisi-kisinya biasanya.
0: Bener.
2: Kalau ini tuh kita gak dikasih kisi-kisi kak.
1: Karena kayak gurunya gak apa-apa gampang aja. Gitu-gitu loh menggampangkan.
2: Bahkan soal aja belum pernah jadi bikinnya.
0: Tahu gak kenapa gurunya bilang gitu?
2: Kenapa?
0: Karena kan dadakan jadi kayak aduh kasih soal apa ya.
1: Oh, iya masih bingung.
0: Masih siap-siap gurunya juga. Tapi teman berdua ini tim yang kalau belajar itu dari jauh-jauh hari kah? Atau kayak pas udah dengar kabar kita bakal ujian itu langsung belajar kah atau gimana? Boleh gabungin sama kami berapa di mana guys?
1: Di 0812-5848-7885
2: atau di Instagram @rri_pro2 sama Rinda.
0: Atau kamu boleh berapa di Instagram di RRI Digital juga deh teman Pro2. Pokoknya barengan sama kami bertiga karena Rey kamu tadi aduh bawaannya berat banget ya, dia udah mulai belajar
2: tuh. Ini persiapan nih.
1: Dia sibuk banget di kelas.
2: Oh no.
0: Tapi itu di bawah kan ada setumpuk buku.
1: Oh, wow.
2: Ambis.
0: Tapi bukunya buku novel. Ya. Yeah.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin ujian ini, menurut kalian tuh persiapan apa sih yang mending dilakuin sebelum ujian?
1: Doa mama. Ini.
2: Restu orang tua.
1: Asik. Sebel banget ngeliatin. Eh, teman Pro 2 nih, kalau misalkan live secara visual pasti kamu sebel banget ngeliatin mukanya Zara.
2: Kenapa? Iya gitu ya. Kan memang penting.
1: Benar, benar, benar. Eh, tapi dulu kalau misalkan sudah mau ujian gitu, UTS kah? Eh, tapi UTS enggak sih, kayak ujian sekolah gitu loh, kayak semester ganjil ataupun genap, aku tuh selalu HP-nya disita sama ibuku.
2: Oh, strict banget, Kak.
1: Tapi kan dulu kita enggak terlalu perlu handphone.
0: Ini walaupun udah SMA, Kak.
1: Itu SMP.
0: Oh. SMP udah enggak?
1: SMP udah. Oh, enggak, SMP. SMP ini
2: ya,
1: berlangsung SMA-nya juga. Iya lagi. Iya.
0: Oh, SMA mana dulu?
1: Sana jauh pakai helm. Enggak di Samarinda lah pastinya dan dan kenapa kompak banget ya teman kedua? Kayak paduan suara ya. Iya, terus kayak jadi selama ujian tuh aku nggak boleh ini, nggak boleh pegang handphone dan emang kayak tiap hari tuh belajar ya gitulah. Tapi dulu aku kayak nggak tertekan gitu kayak happy, nilai bagus.
0: Tapi
1: gitu.
0: Emang pas HP ini tuh bener-bener penting tuh setelah COVID gak sih?
1: Bener.
0: Aku juga dulu pas sebelum COVID itu HP disita. Jadi cuma Sabtu Minggu aja boleh pegangnya.
1: Tuh kan, berarti mama kita sama. Terus dulu kita raya.
2: Aku gak pernah lagi.
0: Gak pernah disita. Wih, enak banget.
1: Tapi kamu merasa ini gak kayak kalau aku sih merasa kayak kalau misalkan belajar gak pakai handphone tuh sangat-sangat fokusnya bisa 1000% iya, sih kalau aku.
0: Ini distraksi nih.
2: Iya, distraksi sih. Tapi malah kadang membantu juga.
1: Iya sih, tapi kayak kadang mau, aku mau browsing ini deh, tiba-tiba bukannya TikTok.
0: Tapi sekarang itu malah karena pentingnya HP ini karena bisa nge-searching pakai AI.
1: Iya, benar.
2: Kita tuh sekarang kebanyakan di PPT
0: bener. Digital. Udah nggak pernah pakai buku paket lagi.
1: Benar.
2: Gak bisa gitu kalau tanpa HP.
1: Tapi menurutku kalau misalkan diterapkan ya, kayak ya udah kalau ujian nggak boleh pegang handphone, itu emang nggak bisa sih teman Pro 2 karena. Bisa juga ada info tiba-tiba masuk dan itu lewat WhatsApp
0: kan? Bener banget. Dan bahkan sekarang itu, nah ini nih ujian kita kan menarik banget nih kabar ini. Jadi kalau misalnya nggak pakai HP ya gimana dong? Ya.
2: Bahkan kita tuh sebenarnya sekolah kita nggak pernah ada UTS kan Kak? Ya kan?
0: Iya bener.
1: Jadi ini for the first time in forever.
0: Second time sih. Tapi tahun lalu itu cuman mendadak, dia tuh mendadak juga. Karena iya online karena kakak-kakak kelasnya itu lagi pada TKA kan. Jadi tiba-tiba ini yang kelas 11, kelas 10 ini enggak ngapa-ngapain, udah di UTS-kan aja lah.
2: Sekolah tuh enggak pernah mau kita nganggur gitu.
0: Iya. Padahal kita belajar juga.
1: Belajar.
0: Belajar kok.
1: Sebel banget. Tapi kalau aku sih yang paling perlu disiapin kalau misalkan ujian tuh yang pastinya belajar sih.
2: Iya pasti.
1: Aku kayak ada beberapa mata pelajaran yang aku tuh kayak harus refresh-nya tuh benar-benar maksimal gitu. Kayak aku tuh anaknya nggak bisa gitu, bukan nggak bisa, sangat berat untuk menghitung. Jadi kayak kalau misalkan udah dapet mata pelajaran tuh kayak fisika, terus habis itu kimia.
0: IPA.
1: Iya dulu.
0: Wadidoh.
1: Sebuah penyesalan.
0: Hancur loh, kita IPS nih.
1: Nah aku tuh anak yang kuat banget menghafal. Jadi kayak aku tuh kalau misalkan belajar itu udah yang kayak yaudahlah aku nggak apa-apa kalau misalkan yang hafalin pasti aku bakalan inget aja. Kalau udah yang hari pertama dibuka sama matematika, ih nangis banget sih aku belajar ekstra.
0: Tapi mending aku sih mending MTK pertama. Jadi kayak susahnya
2: udah
0: tuh iya langsung kayak udah plong gitu langsung jalan
1: hari sih, bener. Itu persiapanku sih mereview ulang materi.
0: Kakak persiapannya hamin berapa malam? Hamin berapa malam?
2: Tapi kayaknya kasusnya kayak ambis-ambis gitu loh.
1: Terlihatnya ambis tapi saya adalah sistem kebut semalam.
2: Oh, wow.
0: Itu tetap ambis Kak, karena itu nih teman sebangku aku nih dia belajarnya hamin jam.
1: Hah seriusan?
0: Bener.
2: Pernah di beberapa mapel kayak yang kita expect-nya kayaknya soalnya bisa deh bisa dinalarin gitu
1: Nalar. Tapi kalau hamin jam agak keterlaluan ya teman
2: berdua iya kayak jujur. Kayaknya setelah dipikir-pikir.
0: Tapi ya itulah kecerdasan orang berbeda-beda.
1: Ede. Cuman sebenarnya kalau kayak gitu biasanya apa yuk? Karena orang-orang yang belajarnya mepet teman berdua itu biasanya kayak nilainya pasti bagus gitu.
0: Iya, sumpah bete banget.
1: Coba kalau yang kita siap-siap dari lama kayak ya
2: udah prepare banget.
0: Aku dari SMP itu udah belajar tuh kayak hamin berapa hari kan Kak. Terus teman-teman aku yang kerjanya tiap malam main game nilainya lebih tinggi.
1: Nah kan berarti Apakah setelah ini aku main game aja ya, ya dalam hatinya kayak gitu.
0: Jadi itu main atau itu belajar mulai. Ya
1: Zahra, tapi enggak deh kalau menurut aku ya, dia hamin satu UTS atau ujian dia ngapain yuk?
2: Ngapain tuh?
1: Gebuk drum.
0: Itu anu melepas stres, melepas stres.
1: Enggak, dia gebuk drum sambil ngehafalin ini materi.
0: Biar keselnya tuh tersalurkan, kan mendadak nih.
1: Sebel banget, imajinasinya kejauhan teman Bruda. Ya elah. Kalau kamu gimana persiapannya? Sini gabungan sama kami ya. Pokoknya sampai nanti merapat di jam berapa?
2: Di jam
1: berapa?
0: Setengah 6?
1: Jam 7 woy.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Sore ceria. Sore ceria.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
7: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
6: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
8: Astaga, baunya dari mana sih?
6: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Nah, teman Prodoa sebelum melanjutkan pembelajaran.
1: Pembelajaran.
2: Dia cosplay jadi guru dong tiba-tiba dong.
0: Enggak, sebelum lanjutin membahas belajar-belajar. Kita dengerin gimmick dulu.
1: Gimmick apa?
2: Kita dengerin yang satu ini ya. Kita dengerin tebak suara. Kira-kira suaranya siapa ini? Kita bisa nebak apa enggak? Tapi kayaknya Ray bisa nebak sih.
0: Karena dia bikin.
2: Ya udah, kita dengerin dulu yang satu ini teman Prodoa. Kira-kira kamu juga bisa nebak atau enggak?

0: Mempro 2, hari ini barengan sama aku Ray. Dan hari ini aku sama siapa nih?
1: Aku Giselle.
2: Aku Kathy.
0: Nah Giselle, Kathy, hari ini aku ada challenge tebak suara nih. Jadi aku bakal ngeplay audio, terus kalian nanti tebak ya ini suara siapa. Kira-kira kalian bisa atau enggak nih?
1: Bisa dong.
2: Bisa mungkin.
0: Kok kayaknya gak yakin. Ya udah ini suaranya.
3: Education. Orang-orang pikir I'm just like some type of bimbo. They don't know who I really am.
0: Nah itu tuh, itu kira-kira suara siapa tuh? Siapa yang mau duluan?
4: Aku mau.
0: Oke, Kathy, apa Kathy?
2: Anu gak sih Jel, Cinta Laura kan aku.
1: Oh my god, iya deh kayaknya.
4: Itu kan berarti TikTok.
1: Iya.
0: Cinta Laura gak ya? Ya sebenarnya banget ini Cinta Laura ya, kayaknya terlalu gampang deh ya.
4: Oh iya.
0: Ya udah makasih ya Giselle dan Kathy. Aku Ray kembali ke studio.

0: kayaknya kegampangannya.
1: Aku Giselle. Eh tapi emang itu ini banget ya, apa namanya, ikonik banget sih. Kayak orang-orang pikir aku tuh tapi kalau dulu ada lagi yang lebih ikonik. Jadi emang dari dulu kayak menurut aku tuh Cinta Laura sangat-sangat ikonik gitu loh teman-teman.
0: Aku tebak.
1: Apa?
2: Becek, yeah, gak ada hujan.
1: Udah becek, gak ada ojek, gitu-gitu
0: loh. Nah dia juga khas gitu loh, cara ngomongnya khas banget.
2: Aksennya
0: bener ya, banget.
1: Iya bener, terus habis itu setelah itu ini, hari ini aku tuh mau deket-deket hari aku mens. Jadi aku pengen makan yang berkuah-kuah. Hari
0: ini
1: aku
0: mau makan.
1: Hari ini aku mau masak soto.
2: Soto.
1: Dia mau masak soto tapi dengan aksennya dia tuh soto.
2: Tapi dia tuh emang mix ya.
1: Dia mix. Dan emang kayak itu tuh enggak dibikin-bikin. Mungkin kayak kalau misalkan yang teman berdua buat kamu yang bukan gen-gen seperti saya yang tua gitu ya. Pasti kamu bakalan kayak, "Ih, apaan sih ngomongin dibuat buat?" Tapi Cinta Laura enggak kayak gitu tau. Emangnya dari dulu kayak gitu.
0: Dan bahkan karena kuliah di luar negeri kali ya, jadi makin-makin tuh logatnya.
1: Iya.
2: Semakin lupa.
1: Dan dari dulu semakin lupa.
2: Maksudnya kan jarang ngomong bahasa Indonesia jadinya.
1: Itu kamu ya Zahra. Kamu udah lupa ya?

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Sur FM. Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: Ketawa ketawa. Tapi jujur teman pro 2, aku nih tipe yang kalau sebelum ujian itu santai aja kali ya.
1: Aku harus santai dulu malah.
0: Iya, aku tuh tapi harus diubah nih, udah kelas 12, iya, astaga.
2: Aduh, Astagfirullahaladzim.
1: Tapi kan justru itu, udah kelas 12, chill.
0: Gak bisa, gak bisa kak. Ini udah digempur, habis-habisan, hancur, lebur,
1: Wow. Tapi emang ini, aku tuh suka salut sih sama teman-teman SMA sekarang yang kegiatannya tuh kayaknya, bayangin banyak. Ya teman berdua, pagi tuh udah bisa jadi sebelum berangkat sekolah udah belajar. Terus habis itu berangkat belajar lagi seharian. Di pulang sekolah. Tuh jam 3 gak sih?
0: Setengah 4
1: tuh, kita pulangnya setengah 4, terus belum lagi nanti les. Habis les nanti malam ternyata masih harus nge-review lagi ini. Atau enggak ngerjain PR, tugas, project dan lain sebagainya. Terus ngulang terus teman berdua kayak
2: setiap hari tuh begitu.
0: Hancur.
1: Sehat-sehat tulang punggung, pinggang, tulang apa
2: aja. Makanya aku justru kalau sebelum ujian tuh harus santai supaya enggak ke-pressure.
1: Oh.
2: Iya, supaya pelajarannya masuk nanti.
1: Make sense sih, karena kadang kalau misalkan kita under pressure tuh rasanya
2: tertolak.
1: Aku mau mulai dari mana dulu?
2: Wow.
1: Iya, intermezzonya ini udah menunjukkan bagaimana seorang Re terhantam kerasnya agit. Aduh.
0: Ini udah butuh vitamin L. No.
1: Dengar-dengar vitamin L kan?
2: Apa L?
1: Liburan.
0: Mau banget. Vitamin B.
1: Apa tuh?
0: Ke pantai beach.
1: Vitamin S.
2: Apalagi S.
1: Shopping.
0: Iya, itu paling.
1: Udah, tapi ya, kalau Zara yang paling penting vitamin T.
2: T apa? T?
1: Tidur.
2: Iya sih. Kita butuh tidur
0: kak.
1: Iya.
2: Itu setiap ada kayak
0: Zara nih kak nempel terus kalau tidur.
2: Jam pokoknya setiap ada kelowongan waktu gitu tuh pasti langsung. Semua orang tuh langsung di lantai kak.
1: Tapi teman berdua FYI, Zahra sama Kira ini satu sekolah dan satu kelas.
0: Dari kelas 10.
1: Dari kelas 10 sampai sekarang. Makanya ini kayak mereka udah tahu apa namanya rahasia masing-masing.
0: Capek nih sama Zahra, udah benci.
2: Kenapa sih?
0: Bener-bener cinta.
1: Idi. Tapi aku punya cerita. Dulu pas zaman-zaman, kalau dulu kan ada ujian nasional kan. Sekarang tuh kan gak ada kan. Ambil nilai ujian sekolah aja kan. Nah dulu tuh kan ada ujian nasional. Terus kayak kalau dari dulu tuh habitnya adalah sebelum ujian nasional kita tuh ada namanya minggu tenang. Jadi kayak yang masuk itu kelas 11 sama kelas 10 aja. Nah kelas 12-nya libur di rumah supaya review belajar. Apa belajar apa segala macam. Tapi di waktu seminggu itu aku gak belajar. Aku namatin 5 judul drakor.
0: Bagus. Ini refreshing dulu.
2: Biar gak apa-apa, kok.
1: Jadi pas, pokoknya libur kan dari totalnya gak semingguan aja lebih malahan. Karena kan kayak terakhir sekolah Jumat. Terus Sabtu Minggu libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu libur.
2: Seninnya lagi.
1: Nah pas Seninnya ujian berarti kan aku jadi kayak dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu Sabtu. Aku enggak
2: sampai Jumat aja.
1: Itu aku nonton drakor. Sabtu Minggu aku belajar. Gitu teman-teman.
0: Zaman dulu tuh materinya apa kak, wajib gitu? Matematika wajib gitu-gitu.
1: Iya. Jadi kalau kan sekarang tuh ini ya teman berdua ada pilihan kan?
2: Ada.
1: Nah TKA-nya. dulu tuh nggak ada, semua wajib. Jadi kalau misalkan ambil IPA teman berdua pasti kamu tuh bakalan dapet ujian IPS fisika, kimia, biologi itu dia semuanya ada. Terus ada matematika
2: kayaknya lebih berat itu. Deh ya
0: ini hancur nih. jangan dulu ya.
1: Gitu, jadi kayak aku dulu bener-bener ya emang kayaknya selain persiapan materi kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri
2: kita
1: ya.
2: Harus seneng dulu.
1: Berarti pulang ini makan dulu gak sih Re?
0: Self reward tapi apa yang di rewardin?
1: Iya. Aduh, tertampar fakta seterang ini. Ya udah sekarang diubah aja istilahnya gak sih, jangan self reward.
0: Apa?
1: Self
2: prepare,
1: self booster kali ya.
2: Oh iya.
0: Kemarin ini nyaman. Habis TO nih teman-teman aku langsung caw semua, langsung self reward. Tapi nilainya pas keluar nggak apa-apa, self reward dulu aja.
1: Nggak apa-apa kan kayak katanya Nadine, semua kita dirayakan.
0: Bagus.
1: Harus dirayakan, cuman ya sadar-sadar diri teman berdua kalau belum ujian apa pula kok rayakan.
0: Kalian karena udah review materi dikit tadi malam.
1: Ya berarti bisa lebih santai ya. Tapi paling enggak sih, gimana Zara? Gimana?
2: Yang nonton tadi itu kayaknya emang lebih seru pas kita lagi kayak ada sesuatu gitu yang menanti. Kalau lagi free-free aja tuh kayak kayak bosan ah nonton ini gitu.
1: Apalagi kayak kalau nonton yang channel YouTube terus semua ceritanya itu, tau gak sih yang channelnya Nadia Omara?
2: Oh iya iya.
0: Yang bawa horor.
1: Iya, terus kayak semuanya udah ditonton terus ya nonton apa lagi gitu kan. Saking rajinnya, hei coba belajar terus rajin itu gitu ya. Ini lain belajar yang dirajinin, nonton video.
2: Gak apa-apa teman pro 2.
0: Lebih milih beres-beresin meja daripada belajar di meja.
1: Tapi sumpah iya.
0: Kenapa ya
2: gak langsung sibuk
0: melakukan gitu hal lain di luar belajar, tinggal belajar aja gitu loh.
1: Iya ya. Sama kayak mahasiswa semester akhir, semua dilakukan kecuali ngerjakan skripsi. Aku tuh pernah kayak yang pas lagi momen belajar, meskipun emang aku tahu tuh, aku pernah nyoba sebetulnya teman pro 2 kayak ya udahlah nggak usah sistem kebut semalam lah, nggak bagus juga kebiasaan gini, udah mau sadar berubah. Nih mau berubah gitu kan. Terus ternyata tahu nggak, jadi pas mulai belajar, ih kok mereng ya meja nih, kenapa? Dicek, oh ternyata ada yang jatuh. Loh jatuh, ya ampun kotor banget, ambil sapu. Nah ambil sapu, ih ternyata atas mejanya juga kotor, dibersihin. Dah pokoknya itu kayak jadinya pas sudah selesai semua, ih capek, tidur deh.
0: Tapi justru kalau misalnya belajar hamin jauh-jauh hari itu justru malah kayak gak ada pressure-nya. Jadi kayak udah santai aja, beres-beres masih sempat kok belajar nanti. Jadi kayak menyepelekan.
1: Tapi menurut aku emang iya sih, cuman kuncinya tuh kayak pas pelajaran kamu tuh paham aja dulu, terus catatannya yang jelas, baru nanti pas kayak waktu SKS nah, itu kan kayak oh ini caranya gitu, oke gitu.
2: Iya yang penting paham. Aduh,
0: gak bisa Jar, kita gak boleh kayak gitu Jar.
1: Iya. Tapi kalau buat kamu janganlah ya teman pradua,
2: jangan harusnya dicontoh.
1: Ya dari hamin 2 tahun lah belajar.
2: Oh kejauhan kayaknya.
0: Itu yang anak SD disuruh belajar UTBK.
2: UTBK dari SD ya.
1: Coy itu kecepatannya parah sih. Tapi btw teman pradua, abis ini kita bakal masuk ke zona petang dulu ya, Ray dan juga Zahra. Untuk kamu yang udah kepo abis ini bahas apa, udah stay tune aja dulu. BTW hari ini untuk kumandang azan maghrib di jam 18.10 waktu Indonesia Tengah. Skip stay tune di mana guys? Di 88.5 FM.
2: Teman?
1: Terbaik
2: kamu.
1: Apa sih? You make me wanna

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.
2: Yang baru di Pro 2.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
3: Berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
5: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku. Yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: Masih di Sore Ceria teman berdua. Dan hari ini ngebahas soal kamu yang bentar lagi mau ujian tapi malah main mulu. Ini besoknya ujian malah malam ini push rank.
1: Darah nih. Iya kak.
2: Aku baru ingat lagi. Kita pernah ada di masa itu.
1: Udah mau belajar. Ada Imo yang menunggu.
0: Allahu Akbar.
2: Jadi kayak alibinya tuh kan sambil belajar padahal.
0: Oh ini jadi waktu apa namanya match itu nyalain mikrofon satu tim terus kayak kamu udah ini enggak? Kiri karena
1: iya. Ini kita kayak coba kita kayak sambil tanya jawab gitu kan. Coba sebutkan ini.
2: Tapi jarang jawab. Tetap enggak konsen juga karena lebih fokus main.
0: Aneh teman berdua. Bener deh. Lagian main game. Iya kalau gamenya kayak tahu enggak sih game yang kayak ini bukan game yang kayak ya peternakan gitu kan bisa.
1: Kayaknya itu berusaha membenarkan gitu.
0: Loh kayak kalau misalkan gamenya game peternakan gitu masih bisa.
2: Ya santai.
0: Di sambil gitu kan. Nah ini perang.
1: Justru itu kak. Kan perang itu melatih kemampuan
2: IQ,
1: untuk
2: IQ.
1: Problem solving, yes. Melatih bikin taktik cepat.
0: Iya tapi maksudnya main game perang sambil belajar tuh mana lah bisa.
2: Gak bisa. Itu benar-benar gak efektif.
0: Itu kayaknya mimpi aja gak sih?
1: Ya kemarin kita pas lomba
0: ntar dulu jangan ketawa dulu nih

0: Tapi teman berdua kalau ngebahas soal ujian, kalau dulu sih zaman aku nggak ada kayak anak-anak yang mau ujian tuh main gitu, nggak ada.
1: Oh, iya.
0: Jadi emang kita tuh fokus sama kehidupan diri sendiri sih.
2: Gitu, ya? Gitu banget.
0: Maksudnya kehidupan aku nonton drakor, temanku.
2: Yang penting nggak main game.
0: Iya, yang penting nggak main game.
1: Tapi kamu main game nggak?
0: Main, tapi aku itu beternak.
2: Pantes di membela.
0: Beternak gitu. Kita aku main. Iya. Aku udah sampai level ini keterlaluan. Udah. Gitu sih. Tapi kalau kalian ini ada yang udah di fase yang teman-teman ngajakin nongkrong enggak? Kan biasa kan gitu. Kita ujian terakhir kelas lah, kelas.
1: Iya, banyak plan. Aku diajakin kan. Yang itu tuh rumah hantu, Kak, baru kan. Dan banyak yang ngajakin kayak ini. Terus kayak aku bilang,
2: Zara kan famous. Zara famous, kami kemennya.
0: Fun fact, teman berdua katanya Ray, Zahra itu circle-nya besar-besar.
2: Iya, aku tertindas dari kelas 10 teman berdua, bayangin.
0: Jadi tahu kan Zahra alasan dia berteman sama kamu? Apa? Dia gak mau kamu tindas.
2: Sama-sama menindas sih dia. Kita kan positive vibes only.
0: Ini
2: ya aku dihinas.
0: Jadi gimana kalau Zahra kan ada yang ngajakin, terus tuh iya, di ACC enggak atau kayak gimana?
1: Reschedule jadinya kayak setelah ujian aja. Jadi sekalian self reward.
0: Tapi setelah ujian nanti udah tutup rumah hantunya.
1: Iya. Enggak, kan udah dicek.
2: Emang iya?
1: Enggak kok. Tuh kan sama dia juga sebenarnya.
2: Udah lupa nih, kalau jalan sama aku.
0: Jadi kalian saling mengajak, ya sama lah, pantesan mereka berteman sama dulu.
2: Karena sejenis.
0: Iya, sama-sama setipe tuh, tipe belajarnya sama. Tapi ngomongin soal tipe belajar, kalian tipe belajar gimana? Kalau aku kan, tadi aku bilang aku kuat banget hafalan. Tapi aku tuh annoying parah. Apa? Jadi kalau misalkan nih lagi belajar sama-sama, kita ternyata kayak ayo kita belajar sama-sama ya gitu. Ayo gitu. Maksudnya udah kita belajar, kayak kita belajar sendiri-sendiri aja pakai cara kita sendiri. Terus ternyata ada temanku yang kayak waktu itu kita sering kelahi atau kayak awalnya kayak kita bete-bete, terus habis itu kelahi gara-gara apa ya?
1: Apa?
0: Gara-gara dia sebel sama aku karena kalau misalkan aku ngafalkan materi itu aku berbunyi.
1: Kasihan.
0: Ya, jadi kayak oke, jaringan-jaringan yang ada di dalam pohon adalah siola
1: memory begitu. Tapi kalau lagi fokus ya, Kak.
2: Terus dia marah sama Kakak gara-gara itu.
0: Iya, gara-gara temanku kalau belajar harus sunyi.
2: Ya, itu aku sih. Siapa ya yang kok
0: Entar dulu, kenapa?
2: Siapa ya? Aku tuh tipenya harus sunyi kan, Kak?
1: Harus diam.
2: Siapa ya? Tapi ada yang gak sih yang...
1: Udahlah, Kak. Gak usah ya.
0: Ini gak penting. Ada WhatsApp masuk kayaknya dia nih.
1: Kalau aku apa ya? Aku gak suka nulis, gak suka nyatet.
2: Kalau aku nulis banget malah.
0: Aku juga. Aku tim yang nulis banget. Harus ku garis bawahi gitu-gitu.
1: Kenapa?
2: Kalau nulis tuh jadi kayak sambil masuk nih masuk. Kok kamu tuh kayak mana belajarnya?
1: Aku biasanya baca aja.
2: Baca, iya.
1: Baca, nonton.
2: Genius.
0: Jujur kalau misalkan nih kan sekarang kalian pasti udah modern banget kan, semuanya serba digital kan, teman berdua. Wallahi aku nggak bisa belajar kalau misalkan cuma baca PPT. Hah? Demi, jadi dari PPT ntar aku tulis lah.
2: Iya.
1: Justru kalau ada PPT ya udah gak usah nulis.
0: Aku nggak bisa tahu kalau misalkan cuman aku baca dari PPT, ujung-ujungnya kayak ada kan PPT bukannya di mana, di handphone. Yeah. Terus kalau di handphone ada notif, buka gitu.
1: Yes, salah satu trik, aku udah dapet trik ya.
2: Apa?
1: Kita airplane mode.
0: Oh iya benar. Ya,
1: jadi kayak nggak aktif.
2: Kayaknya aku nggak tahu juga sih.
0: Tapi kadang kayak gitu aku juga kayak gini, Ray. Kalau airplane mode kan kayak kok sepi ya, kok nggak ada macet
1: ini.
2: Iya, aku tuh kebiasaan buka WA terus, nggak bisa.
1: Itu self control, guys, makanya.
2: Nggak bisa, aku dikontrol sama
0: Zahra. Tapi kamu tahu kan kenapa dia ngecek WhatsApp terus?
1: Iya, biasa.
0: Iya kan.
2: Ini mulai deh.
0: Ya
2: kan Zahra kayak 10.
1: Biasa.
0: Tahu nggak yang 10 apa, teman berdua?
1: Apa?
0: Fans. Kalau Zahra 10 itu fans, kalau kamu kan the one and only.
2: Gak ada. Oh gitu mulutnya.
1: Udah gak apa-apa, jujur aja.
0: Tapi BTW ceritain dong sama kami, teman berdua, kamu tim yang kalau misalkan udah deket-deket ujian tuh bakalan belajar langsung kah atau bakalan gimana?
1: Nyampe,
0: gabungan merapat
1: di
0: mana nih guys?
1: Di 0812-5848-7885
2: atau di Instagram @rriprodua Samarinda.
0: Dan juga boleh ke RRI Digital ya, teman berdua. Ya yes. Kurang lebih masih ada setengah menit.
2: Bener banget.
0: Setengah jam lagi lah ya buat kami, tungguin kamu gabungan. Pokoknya gabung yuk.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: teman-teman Pro2 pernah gak sih pas belajar itu niatnya mau rebahan bentar aja, malah keterusan
1: tiduran di kasur.
0: Kayaknya ini sering deh.
1: Aku baru banget kemarin.
2: Aku juga salah satu pelakunya.
0: Kan semua orang pasti pernah
3: kita
0: mengalami.
3: Kita semua berhak untuk tidur.
2: Tapi emang aku jujur nggak bisa tahu kan di sekolah itu kita udah duduk ya seharian. Yeah. Terus habis itu pulang tuh kan. Ya yang kan pakaian udah lebih enak ya, udah fleksibel ya. Pakai celana pendek, pakai kaos doang yang longgar-longgar tuh enak tuh udah. Belajarnya sambil baring deh gitu. Itulah biar lurus
0: pinggangnya. Awal-awal. Itu awal mula enggak bisa.
3: Aku kemarin kayak udah duduk kan Kak, terus kayak itu belum pakai skincare habis mandi. Terus kayak udah belajar sambil di kasur aja sambil skincarean. Itu kan di tap kan Kak, terus kayak terus bangun-bangun semua. Oh kaget, karena ini nih yang mau dikerjain nih.
2: Nah, oh yang hari ini dikerjain.
0: Makanya sampai sekarang masih dikerjain.
3: Sorry. Aduh maaf ya, suka menunda-nunda.
2: Tapi itu mungkin kayak jadi sinyal juga gak sih buat kita yang kita udah aktivitas seharian ya gak apa-apa tidur. Berarti emang nanti ya remedialnya adalah di waktu tidur, manajemen waktu tidurnya gak sih?
3: Manajemen semuanya kacau sih.
0: Kacau semua waktunya.
2: Dulu aku pernah diajarin sama guruku tuh kayak kita power nap. Jadi meskipun kita tidur cuman ya ini misal nih jam istirahat ternyata cuma 15 menit, ya udah 10 menit enggak mau dipakai tidur, enggak apa-apa. Yang penting beneran kayak fokus tidur, bukan kayak yang oh enggak bisa tidur, enggak bisa tidur. Pokoknya niatin aja tidur. Terus kayak kalau dulu sih triknya sambil pegang, misal nih enggak bisa kalau tidur udah kayak baring nanti susah bangunnya, jadi sambil duduk aja tapi kayak disangga gitu. Wih. Kan teman berdua terus sambil pegang pulpen.
0: Hah, kenapa tuh Kak?
2: Iya jadi kan tidur terus nanti kan kalau makin lelap kita kan jatuh. Yang pegang pulpen tadi udah ini udah mengendur kan. Jadi pulpennya jatuh nanti kita bangun
3: ya, gitu. Pusing gak sih kalau kayak gitu, malah bangunnya kaget enggak ya?
0: Sebenarnya tergantung gak sih?
2: Itu semua tergantung genset.
3: Pakai lampu?
2: Tapi itu lumayan sih kalau misalkan gak terbiasa pusing. Tapi kalau kayaknya kalau memang diperluin banget pas kita lagi ngantuk-ngantuknya gak pusing gak sih? Enggak ya?
0: Aku iya sih. Pusing gak? Enggak pusing, malah
2: lebih fresh.
3: Aku tergantung sih.
0: Aku seringnya itu pas di perjalanan. Aku kan rumahnya jauh ya dari rumah.
3: Di ujung kulon.
0: Terus kalau misalnya hari ini ada ulangan harian nih, jadi aku rencananya mau belajar di mobil tapi kayak udah gak kuat, jadi aku tidurin. Jadi pas udah di sekolah itu jadi kayak lebih siap menerima gitu.
2: Bener, bener.
3: Kegulaan kalau pagi hari.
2: Kenapa kegulaan? Oh sugar rush ya. Jadi tahu kan sekarang apa rahasianya? Tidur.
3: Kita semua butuh tidur. Wah, Agit butuh tidur.
2: Tapi emang ini tahu, maksud aku kayak ya sepenting itu gitu loh teman berdua. Daripada kamu nanti pas mau lakuin aktivitas ternyata kayak ih enggak ini banget ya,
0: enggak ada tenaga ngantuk,
3: tapi emang kacau banget sih jam tidur. Bayangin pulang jam 8:30, jam 9 lah pulangnya. Terus harusnya tuh review materi sampai jam 12 aku ya. Terus bangun harus jam 6
0: tidur. Aku bangun jam
3: ini dia di seberang lebih kacau lagi.
2: Berarti sampai sana sampai rumah ya jam-jam 12 malam ya dengan bicara.
3: Sekolah di ujung-ujung nih.
2: Iya lagi, iya capek banget ya pasti. Tapi kalau untuk mengatasi itu semua deh, kalian para agit-agit ini apa? Maksudnya kan kalau dari rumah pasti udah disiapin. Orang rumah pasti udah bawain bekal lah, bawain minum apa segala macam. Nah dari kalian sendiri gimana, ada gak kayak apa aku mau minta vitamin deh, apa kayak gitu? Atau kayak setiap minggu tuh kalian harus ngapain? Astagfirullahaladzim.
3: Aku tuh diomelin mamaku terus, minum vitaminnya deh.
2: Ah tapi iya penting banget, apalagi ini cuaca lagi kayak gini. Zahra sekarang kita tahu kan kenapa dia klamsi.
0: Karena apa? Kurang
2: vitamin C.
3: Kalau vitamin C nanti aku terlalu aktif, lebih klamsi lagi.
2: Benar.
3: Maaf ya guys.
2: Tapi apa kalian persiapannya?
0: Aku biasanya apa ya untuk menghindari kurang tidur gitu-gitu tuh. Kalau dikasih tugas, aku kerjainnya langsung di pas di sekolah.
2: Ih, males banget sama temen-temen yang kayak gini.
3: Wah, Kak, kerap mentality. Kerap mentality dahsyat.
0: Sekarang di kelas kita banyak yang kayak gitu.
2: Oh, untuk menghemat waktu ya?
0: Iya. Jadi kayak daripada gak ngapa-ngapain, jadi kayak yaudah deh.
3: Iya. Karena kan guru juga kadang gak masuk kan. Dan istirahat juga. Iya, mending anu sih, aku tuh sebenarnya dari kelas 10 sampai kelas 11 itu juga tipe yang nunda nih kerjain di rumah aja. Jadi tidurnya kurang banget. Terus aku kayak dinasehatin kakak aku.
0: Tuh kan.
3: Katanya soalnya kakak aku tuh dulu
2: kayak gitu juga.
3: Di sekolah aja kerjainnya full. Jadi di rumah tuh tinggal istirahat full aja.
0: Iya, di rumah bisa santai jadinya.
2: Tapi bener juga ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi di rumah biar enggak ini. Apa aku sekolah lagi aja ya?
3: Boleh Kak.
0: Baru terpikirkan.
2: Dulu tuh kayak aku tim yang kayak ya enggak apa-apa deh, yang penting selesai malam hari ini gitu. Nah.
3: Tapi kakak dulu pulang sekolah jam berapa?
2: Ah, kalau dulu sih masih lebih siang. Oh. Jam 3 aku udah di rumah tahu.
0: Oh. Tapi dia tetap sore
3: sih.
2: Cuman kan kalau sampai rumah ya 3:30 tuh udah di rumah, dan kalau kalau ngambil les baru agak gedebukan. Kalau dulu kan aku enggak ngambil les. Jadi sampai rumah ya udah.
0: Masih Saktika. Lumayan fleksibel.
2: Iya, masih bisa ngerjain PR. Yeah. Makanya dulu aku enggak ngerjain di sekolah. Tahu enggak sih ngomong-ngomong soal ngerjain tugas, ada temanku ini pas kuliah. Jadi satu circle-ku tuh kami tuh mau memperbaiki pola belajar.
3: Oh,
0: bagus.
2: Mau jadi ambis. Udah, tapi keambisan. Jadi dosen baru keluar kita langsung ngerjakan tugas.
3: Bagus dong, Kak.
0: Keren.
3: Emang gak bagus ya?
2: Aku gak kuat.
0: Ternyata itu.
2: Kayak, belum kok, dosennya baru keluar, boleh gak nanti aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku kayak, aku ganti kelompok aja ya. Mungkin satu semester sih aku kayak yang, okay lah gak apa-apa gitu. Tapi ternyata, agak pressure ya.
0: Jadi gak bisa.
2: Ya udah deh nanti, keberuntungan waktu itu kalau gak salah kelompoknya dipilihin nama dosen. Ya udah, jadi kayak pas ganti, alhamdulillah terbebas aku dari circle itu.
3: Di rumah tuh malah gak enak komunikasinya, nanti ada yang numpang nama.
0: Iya.
2: Kelompok aku gak ada yang kayak gitu sih. Pengalaman pribadi ya, Re. Dengar-dengar inisial C ya.
0: Siapa lagi?
2: Klam sih.
0: Siapa?

0: atau fakta?
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?

0: Suara ceria teman berdua, meskipun di call terakhir ini ada yang dapat drama, rambut nyangkut lah.
1: Kacau loh hari
0: tadi
1: ini.
0: Tadi call sebelumnya masih makan sosis lah.
2: Kacau.
1: Maaf ya, kurang profesional nih.
0: Bukan kurang profesional, kayak kurang vitamin C, makanya minum vitamin.
1: Nanti keaktifan kak.
0: Tapi yang penting aktif tapi fokus kan.
3: Benar banget, setuju banget kak.
0: Iya kan, siap.
2: Siap juga.
0: Males banget dari tadi kayak gitu deh teman berdua. Tapi gak berasa kita udah masuk di segmen terakhir nih. Tapi ini kayaknya aku bakalan, karena aku udah gak ujian lagi ya.
2: Iya lagi.
0: Aku udah gak ujian lagi.
1: Ada kak ujian hidup?
2: Oh,
0: kalau itu tiap hari.
2: Itu tiap hari. Sepanjang hidup.
0: Baru gak ada standar kelulusannya lagi.
2: Aduh.
0: Ya.
1: Lulusnya nanti ya pas udah slow living.
0: Ya amin, when ya.
1: Amin. When ya.
0: Dua hari lagi lah.
1: Amin.
0: Eh tapi BTW kalau dari kalian nih, dari tadi kan kita udah ngebahas kayak kalau misalkan mau ujian itu main belajar, atau belajar main, dulu. Belajar, tapi menurut kalian apa sih essential things yang harus disiapkan? Asik, biar kalian tuh kayak yaudah ini mau ujian tuh harus apa dulu gitu.
1: Mending siapin diri sih, bener siapin diri. Karena mau gimana pun materinya udah selengkap apapun udah lesana sini, kalau emang malas-malasan gak bisa.
2: Self control
1: tuh lagi-lagi. Jangan tertunda.
0: Jangan tiba-tiba download game.
1: Tiba-tiba login. Zara.
0: Kenapa dia tiba-tiba?
1: Dia kemarin level 1000 kan kak gamenya. Sekarang level 1100an.
2: Aku tuh nemu game di iklan gitu loh. Terus itu tuh sebenarnya gak sengaja ke download. Terus kayak akhirnya penasaran main. Tiba-tiba udah level 1000.
0: Jangan bilang itu yang geser-geser puzzle itu.
2: Iya.
0: Yang cocok-cocokin itu.
1: Oh enggak.
2: Yang aduh, yang dia tuh kayak sudoku tapi kucing.
0: Aku tahu lagi.
1: Dan dia kecanduannya gila banget. Di sekolah juga.
2: Itu benar-benar aku ke-distract banget sama itu.
0: Kayaknya kalau dari aku sih mending udah dihapus aja deh.
2: Iya.
0: Nanti pas udah baru di-download lagi.
2: Selesai ujian kita download lagi.
3: Jadi sekolah Bandung dulu.
2: Oke, aku janji.
0: Dari level 1000 jadi 1100 agak cepet ya.
1: Hari doang kak. Bayangin, oh screen time-nya 12 jam.
0: Tapi, nah itu, kalian ini deket-deket ujian screen time berkurang gak sih?
1: Hening tandanya. Hening tandanya. Aku
2: kan.
1: Belum tahu sih, minggu ini belum tahu. Sabar dulu ya.
2: Kayaknya sama aja deh, karena kan belajar pakai HP juga.
0: Oh iya
1: kan
0: deh.
1: Kan belajar di tab.
0: Apa yuk, ternyata di tabnya bisa split screen terus dia buka TikTok.
2: Itu
1: kak, respect. Kita refreshing.
0: Fisik, terus apa tadi yang harus siapkan? Mental sama kontrol diri ya. Apalagi
2: terus aku kayaknya harus tahu materinya tuh apa aja yang bakal, karena aku pernah belajar terus tuh itu sampai keluar materi ternyata itu nggak masuk, dan itu tuh benar-benar membuang waktu, sakit
0: kayak
2: hati
0: ini
2: gitu.
0: Ya apa namanya, offside ya. Apa yang dipelajarin nih tiba-tiba,
2: dan aku terlalu fokusnya ke situ malahan.
1: Makanya penting banget kisi-kisinya, soalnya belajar terlalu luas.
0: Berarti izin bapak ibu guru yang sekarang mendengarkan, please, mungkin nih kalau misalkan dekat lagi, oh nyanyi dia.
1: Indah.
0: Kalau sekolahnya bentar lagi ada UTS, boleh kali ya kisi-kisinya di-share gitu ya.
1: Jangan mendadak, tapi ya bukan salah guru juga sih.
2: Kalau ya,
1: ini kasihan sih.
0: Tapi masih ada waktu Sabtu Minggu. Ya.
2: Bismillah.
1: Waktu buat login.
2: Gak boleh.
1: Self control.
0: Bukan waktu buat login dong. Yang benar-benar aja. Rumah hantu.
1: Self rewardnya sebelum dan sesudah ujian.
0: Jadi supaya self reward sebelum ujian biar semangat. Nanti pas sudahnya untuk menghibur diri kalau nilainya kurang.
1: Emang terhibur ya main rumah hantu? Mukanya.
2: Kayaknya
1: Zara enggak nih? Zara. Dia panikan kak, pusing nih main rumah hantu gimana?
0: Ya udah, berarti nanti gimana kalau bawa senter? Tahu nggak sih teman produk senter Cina yang?
2: Yaduh. Oh yang sangat keren banget, yang kelihatan semuanya.
0: Iya, jadi sampai pori-pori hatinya kelihatan.
1: Nanti kaget juga itu.
0: Ya itulah, kita udah ngobrol soal persiapan ujian dari tadi jam 5 sore teman berdua. Abis ini mereka berdua harus pamit dulu. Yes.
1: Kan kakak lanjut, tapi enggak kak?
0: Ya aku lanjut lagi.
2: Semangat kakak.
0: Enggak apa-apa, aku seneng kok temenin berdua.
1: Professional.
0: Di sini aja, nanti di belakang kayak ya.
1: Kok gitu?
2: Enggak.
1: Ya blunder.
0: Ya blunder lah. Yaudah deh kalau gitu, Thank you banget ya Zahra, Ray hari ini udah temenin aku. Yes. Nanti ketemu lagi di edisi siar lainnya barengan sama Zahra sama Ray di kapan?
2: Kapan ya?
1: Bulan depan nih.
0: Masih lama ya, wow. Begitulah.
1: Jangan kangen ya teman Pro 2.
0: Kamu dengerin aja dan kamu tungguin aja jadwal 2 Agit ini nantilah. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya. Pamit dulu.
2: Bye. Teman Pro 2.
1: Dua ya, dua ya. Ya.
2: 1, 2, 3. Enggak ada apa-apa sebenarnya.
0: Ya udah kalau gitu Ray Pabi.
1: Dari teman Pro 2, aku Ray.
2: Dari teman Pro 2, jangan rindu ya.
1: Berat.
0: Ya udah kalau gitu nanti ketemu lagi ya teman Pro 2. Thank you banget Ray dan juga Zahra.
1: Bye.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala. Biasanya kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke...
2: Sayur.
1: Sayur.
2: Oh, oke. Siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus? Kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

Hai teman berdua, jam 7 malam di hari Jumat. Biasanya kita bakal cari info gimana sih mungkin tips dan juga triknya teman berdua, atau kita ngobrol langsung sama anak yang merantau juga. Nah malam hari ini agak beda, aku bakal ngajakin kamu untuk, ya ini mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi teman berdua kayak ada niatan lah ya, dan punya cita-cita buat merantau, tapi gak cuman beda pulau, bahkan gak cuman beda pulau atau beda kota, tapi kayak pengennya beda negara. Nah ini kita harus ini gak sih kayak lebih-lebih siap lagi sama gimana cara kita beradaptasi sama 4 musim. Cileh, karena di Indonesia sih banyak musim ya teman berdua, hujan, kemarau, duren, rambutan, loh musim buah tuh. Tapi kan teman berdua, kalau ngomongin soal musim di luar negeri itu ada 4 musim ya mostly. Dan ini juga ada beberapa persiapan yang emang harus kamu lakuin kalau misalkan mau merantau di negara-negara dengan 4 musim. Apa aja tuh kira-kira? Nanti bakal kita bahas sampai nanti merapat di jam 8 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama aku teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada Niki dengan singlenya Strong Girl.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Cari cara untuk menghargaimu.

Di negara-negara yang punya 4 musim teman berdua, kadang tuh kita perlu persiapan khusus yang ini kayaknya bakalan di luar ekspektasi gitu loh. Dan hal yang paling penting dan kayaknya paling lupa itu persiapan diri kita sendiri, which is dari segi komunikasi teman berdua. Karena ya jujur, karena kalau misalkan kita tuh kayak tinggal di luar negeri gitu, yang paling diingat, aku harus beli jaket yang emang, mantel yang emang untuk musim dingin atau winter coat, aku harus siap-siap sama musim dingin. Terus lupa ternyata untuk alat komunikasi beda providernya gitu loh teman berdua. Tapi ya kalau kita ngebahas soal handphone juga, kayaknya kamu juga udah harus update sama handphone-handphone yang juga kasih kamu informasi seputar perkiraan cuaca. Karena ini juga biasanya bisa nampilin perubahan-perubahan suhu setiap jamnya teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu pengen bepergian di jam-jam tertentu, kamu udah bisa tuh ngelihat perkiraan cuaca dulu gitu. Dan kayaknya udah harus catch up sama informasi-informasi perkiraan cuaca negara yang kamu tuju gitu loh. Ini aplikasi yang terupdate apa atau kayak yang paling valid itu yang mana ya gitu. Dan biasanya kita mulai dari musim gugur. Musim gugur ini tuh biasanya teman berdua paginya sih dingin ya. Jadi kayak wajib banget tuh buat kamu siapin jaket berlapis-lapis. Tapi tetap hati-hati ya, karena kadang kalau misalkan musim gugur itu tuh biasanya bisa berubah sewaktu-waktu teman berdua. Kadang-kadang ntar siangnya dingin, malamnya ya udah mulai hangat atau kebalikannya gitu. Jadi emang harus expect the unexpectation atau expect the unexpected teman berdua, kayak bisa aja berganti-ganti. Sama ya kurang lebih kayak di Samarinda, cuaca bisa berubah-ubah gitu loh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain kamu juga harus siap-siap sama musim-musim di sana, teman Pro 2. Kayaknya sih untuk adaptasi sama kehidupan di sana sih, contohnya nih, misal kamu ke Jerman gitu ya, teman Pro 2. Di sana tuh kayak secara umum nggak terlalu dingin sih sebenarnya pada saat winter, kecuali di wilayah pegunungan. Nah, di tempat yang emang ini ya, teman Pro 2, emang nggak terlalu dingin, itu masih tetap dingin ya buat kita orang-orang Indonesia, sekitar minus 15 derajat Celcius. Tapi juga paling enggak ya, paling tinggi tuh sekitar minus 20 lah ya, teman Pro 2. Terus untuk suhu di musim gugur ini ya kurang lebih 15 dan juga 6 derajat Celcius. Atau kalau di musim semi, teman Pro 2, itu 7 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius lah ya. Anyways, kalau kita ngebahas soal gimana sih caranya adaptasi di sana gitu kan ya, biasanya kita suka kalap kayak, ih bawalah semua baju yang emang ini perlu dibawa, dan kebanyakan pasti coat ya, atau kayak winter coat, teman Pro 2. Yang pastinya sih emang gak usah terlalu banyak bawa barang dari Indonesia, karena selain bahannya lebih harganya lebih mahal ya, lebih ribet juga bawanya, teman Pro 2. Ya mungkin kamu bisa siapkan satu atau dua, nanti sampai sana baru kamu belanja gitu. Jadi bisa dipakai buat ganti-gantian kan. Nah, kalau misalkan kamu berangkat ke negara yang ke negara tujuan waktu musim panas, kayaknya bakalan lebih gampang kalau misalkan kamu bepergian ke sana, karena ya udahlah ya, udaranya bisa sama aja kayak di Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Terus kalau misalkan bawa jaket, ya jaket-jaket tipis aja aku rasa udah cukup ya. Jadi emang harus disesuaikan kapan sih kamu mau ke luar negeri atau mau ke perantauan kamu. Cileh perantauan gak tuh. Sama yang pastinya sih, teman Pro 2, bawa makanan-makanan, bumbu-bumbu instan sih, teman Pro 2. Kayak di sana kan gak ada, gak banyak ya orang-orang yang jualan makanan Indonesia. Jadi kayak taste kita sebagai lidah orang Indonesia yang harus ada sambal, kayaknya harus tetap dikasih asupan sambel-sambel sasetan lah. aduh. Tapi meskipun udaranya dingin, terus kayaknya lebih sejuk lah ya daripada di Indonesia, kayaknya emang harus tetap perlu mandi dan ngerawat diri ya, teman Pro 2. Jangan pakai alasan kayak, oh dingin, males, gak mau mandi. Nah ini, karena setiap kamar mandi itu kan pasti ada shower yang dilengkapin sama air hangat, jadi kayaknya lebih nyaman untuk kamu mandi. Please, kebiasaan mandi sehari dua kalinya jangan diilangin ya, biar kamu gak bau asem. Ya udah deh, udah mau merapat di jam 8 malam. Artinya aku juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut lagi bareng sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Nanti di jam 9 bakalan ada juga DJ-DJ-nya Pro 2 RRI sama Rinda yang bakal temenin kamu di jaga malam. Habis ini kita gabung dulu deh barengan sama Studio Pro 2 Jakarta buat ngikutin music live chat. Kira-kira hari ini ada siapa? Kalau kamu penasaran, udah ditungguin aja, teman Pro 2. And yep, karena udah jam segini, waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok pagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kalau gitu selesai pamit, selamat malam, teman Pro 2. Bye.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, fenomena alam blue fire muncul di Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. BPBD Garut menyampaikan tim badan geologi sudah diturunkan untuk menganalisis fenomena visual api biru ungu yang terlihat di beberapa titik dengan sebaran cukup luas pada 23 September 2026. Fenomena ini sedang diteliti lebih lanjut untuk memastikan penyebab dan karakteristiknya. Informasi selanjutnya, Norwegia awali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo. Oscar Bob membuka skor untuk tuan rumah, lalu Erling Haaland jadi bintang dengan 2 gol tambahan. Denmark memberi perlawanan lewat Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund, tapi The Vikings tetap keluar sebagai pemenangnya. Hasil ini menempatkan Norwegia di puncak klasemen Grup D dengan 3 poin, unggul produktivitas gol atas Portugal yang menang 1-0 atas Wales.

Informasi terakhir, Robert Pattinson ungkap tantangan karakter Bruce Wayne versi The Batman masuk ke semesta DC James Gunn. Menurutnya, dunia The Batman punya gaya dan nuansa yang sangat khas sehingga sulit disatukan dengan arah baru DC Universe. Pattinson juga berbagi pengalaman syuting yang melelahkan secara mental, menekankan betapa intensnya proses membangun karakter tersebut. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh mang?
1: Alhamdulillah,
0: saya mengesel. Alhamdulillah. Btw, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh mas, tapi sini mas.
0: Oke, eh BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi 2 gitaris sama 1 drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada mas.
0: Biar.
1: Jangan sih lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan gak ada mas. Deden bro mas, bener kasihan ke masnya nanti.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardus.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kita bikin band, Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja, di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkrong, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Belum boleh.
1: Judulnya
0: Menang Untuk Kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: iya.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer, dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Yeah. Oh. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas mas.
0: Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
1: Dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
2: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Iya. Jadi kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
1: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
1: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh. Keren. Jadi

0: dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
1: Asik. Iya. Karena memang di ya balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya mas, betul.
1: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio, malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
0: terus
1: nongkrong.
0: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
0: Iya. Tetap dia
1: tetap konsisten.
0: Tetap.
1: Oh, yes.
0: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam. Ternyata dia baru belajar burung, Mas. Ada
1: itu kan itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
0: Iya,
1: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
0: Betul mas.
1: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
0: Ya,
1: Widih.
0: Dan di si strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
1: Oke. Dan strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
0: Nah ini karena Cikal yang nulis liriknya jadi.
1: Silakan Kang Cikal gimana?
2: Payana bantuin Pak Payana aja.
1: Ya udah Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Payana.
0: Enggak sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan. Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
1: Oke, baik. Terus.
0: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
1: Oh, berarti iya.
0: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
1: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
0: The film mas, ya betul.
1: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang, kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
0: Iya.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
1: Oh sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
1: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh dari keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya

0: Ya itu yang membuat kami sebagai Sri 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu Mas.
1: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya sang pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan sang pemenang. Here we go.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya, Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang, ngeliat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang ya. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPIN.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat. Kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Buset.
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: Karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita harap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Pas sempat demo.
1: Sempat di Nina produser juga ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya. Kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Tolong disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit, dan juga Strip 457 pamit.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibie teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan di malam hari ini spesial karena ini pertama kalinya aku bareng beliau ini.
1: Beliau banget.
0: Beliau.
1: Aduh, bareng aku Ihwan teman Pro 2.
0: Apa kabar Wan?
1: Alhamdulillah baik, walaupun sekarang kenapa? Lagi masa-masa UTS ya kak ya. Terus juga belum organisasi, tapi percayalah kalau kita kerjakan dengan ikhlas pasti lancar.
0: Kalau kita kerjakan dengan tulus
1: pasti lancar.
0: Pasti teh hijau. Tulus.
1: Oh iya, cocok.
0: Apa sih malam-malam udah jelas. Tapi ngiming-ngiming ya soal kesibukanmu, kan kemarin aku ada lihat banyak banget tuh kesibukanmu.
1: Apa namanya di
0: sosial media gitu. Itu kamu ngapain aja, Wan?
1: Apanya nih?
0: Banyak banget event dan yang lain-lain.
1: Aduh, kemarin itu tuh beberapa bulan yang lalu kita habis ini kegiatan kayak festival himpunan aku.
0: Oh,
1: itu
0: okay.
1: Pro 2. Terus sekarang sih lagi persiapan something big coming.
0: Wis, apa nih?
1: Ada dong teman Pro 2. Nanti teman Pro 2.
0: Yes, tapi kan kalau ngomongin kayak gitu kan berarti kan bersama teman-teman dan sahabat gitu ya.
1: Aduh, ngomongin tentang teman dan sahabat pasti
0: loh, bridging-nya loh.
1: Itu tuh kayak part of the best of my life.
0: Kenapa kita hari ini mau ngomongin apa sih sebenarnya?
1: Jadi teman Pro 2 kita tuh bakal ngomongin tentang seseorang-seseorang yang sangat-sangat berkesan di hidup kita, yang pastinya itu teman. Tapi kalau Kak Habibie jadi kepo sih.
0: Kenapa?
1: Habibie punya enggak kayak teman tapi betul-betul real teman yang dekat-dekat pakai banget?
0: Ada banget. Bahkan kayak Sempro kami bareng, Semhas kami.
1: Bareng banget. Betul, timelinenya sama.
0: Bener.
1: Aduh, tapi keren, bisa bersamaan. Karena kita gak tahu orang-orang tuh kadang baik di depan kan, tapi di belakang seperti apa.
0: Wadah.
1: Tapi alhamdulillahnya kami menemukan teman yang mau dan juga suportif untuk jalan beriringan.
0: Bener.
1: Ikut di belakang tapi beriringan.
0: Benar, itu sebenarnya kayak apa ya? Aku berteman sama dia itu dari SMK. Jadi kayak benar-benar kelas 1. Kelas 1 tuh kami berteman sampai akhirnya kuliahnya bareng, selesainya pun bareng gitu ya.
1: Jurusan sama.
0: Sumpah. Sama-sama 5 tahun juga untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
1: Oh, berarti kayak gini misalnya kayak tapi dia masih lama kok, aku juga ikut dia aja deh.
0: Nah,
1: kita barengan aja.
0: Jujur aku kagetnya adalah ternyata pada saat selesai Sempro itu kan kita revisi nih. Revisiku lumayan besar banget teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget yang harus kuubah dan yang lain-lain, bahkan sampai judul, sampai isi-isinya. Dan kalau temanku itu revisinya ternyata enggak sebanyak itu. Dan aku baru tahu ketika kemarin agak terkejar ya, kayak Agustus harus sudah selesai gitu. Pas Agustus aku nanya ke dia kayak, terkejar gak kamu kalau Agustus? Ayo sudah kita bareng-bareng. Aku ngomong gitu. Terus tahu gak? Ternyata dia sudah selesai. Tapi dia tidak maju karena nunggu aku.
1: Aduh,
0: swear.
1: Itu,
0: aku kayak,
1: itu keren. Itu keren, dia rela untuk menunggu. Padahal sebenarnya kalau dia mau one step untuk maju lebih dulu tuh bisa.
0: Bener. Makanya aku kayak, kenapa nih? Anak kalau dia ngomong pasti aku gak akan apa ya, gak akan selambat ini gitu. Tapi karena dia ngomongnya di akhir-akhir, aku jadi kayak, aduh gak enaknya nih sama anak ini nih.
1: Jadi
0: gak
1: enak gitu ya.
0: Iya, jadi gak enak. Tapi kamu pernah ada teman yang begini?
1: Jujur setiap kayak punya teman gitu loh kak, setiap masanya dan teman dekat gitu. Cuman kalau memang yang paling dekat banget itu ya pas itu juga teman dari SMA.
0: Okay.
1: Jadi kayak misalnya di SD punya teman dekat, tapi nanti di SMP juga punya tuh teman dekat. Tapi kalau sampai sekarang banget betul-betul dekat, terus sampai kayak seluk-beluk dan silsilah keluarga tahu, kayaknya teman-teman SMA.
0: Oh iya.
1: Aku tuh tipe yang berteman sama semuanya kak. Cuman lebih semakin dewasa semakin picky gitu loh sama pertemanan. Kakak juga kan.
0: Betul.
1: Nah jadi pertemanan tuh dari banyaknya orang yang kita temui, kita berteman pasti kayak cuman satu dua orang doang tuh yang tahu banget kita.
0: Akhirnya stay gitu. Biasanya sih begitu sih teman Pro 2. Tapi mungkin ya balik lagi, kalau kita ngomongin soal pertemanan, memang ketika semakin dewasa memang pasti akan ada di situasi yang seperti itu pasti ada teman prodor. Nantilah kita bahas. Tapi buat kamu yang mungkin ngerasain hal yang sama gitu ya, punya teman yang serasa keluarga banget nih, udah kayak saudara gitu ya bahasanya, bisa banget gabungan sama kami di WhatsApp kami. Di mana tuh?
1: Di 0812 5848 7885.
0: Yes, itu di Instagram @rripro2 sama Rinda, dan di aplikasi RRI Digital.
1: Setuju.

Pro 2 mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Tapi ya Kak Bibi, tadi tuh kayak jadi kepo sih sama pertemanan yang betul-betul Kak Bibi rasakan. Mm-hmm. Apalagi baru-baru aja nih Kak Bibi rasakan.
1: Ah, betul.
0: Tapi awal mula bertemu teman Kak Bibi tadi SMA ya?
1: SMA.
0: Nah, seperti apa tuh awal pertemuannya?
1: Jadi, aku tuh dulu dari SMP sebenarnya aku adalah K-popers.
0: Sama lagi, sama-sama. Tapi aku gak SMP sih. Kelas 10 lah.
1: Nah, kalau aku tuh dari SMP tuh sebenarnya dari SD tuh aku sudah bukan mengikuti banget ya, tapi sudah tahu K-pop gitu. Mungkin Ikwan ada tahu sedikit tentang SNSD, A-Pink, Loveless gitu.
0: Oh, itu gen 3 enggak sih, Kak?
1: Yes, aku dari gen 2.
0: Nah, saya gen 4, maaf. Nah, gen 3 tapi masuk-masuk ya gen NCT. 3 akhir, masuk ke gen 4 lah.
1: NCT,
0: cuma saya enggak ngikutin kan? Boy group.
1: Nah, di angkatan itu tuh. Jadi aku nonton tuh dari angkatan gen 2 sebenarnya. Nah, pada saat itu apa ya, K-popers itu dianggap aneh.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Di saat itu orang-orang sangat aneh lah dengan kayak apa sih Korea-Korea gitu. Itu dulu aku sangat-sangat kayak ih, kok hal yang aku suka diginiin orang ya, kayaknya ku keep aja deh sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Kita ringkas aja ceritanya, intinya di SMP akhirnya sudah aku tertutup sekali tidak dengan Korea-Koreaan itu. SMA aku ketemu sama beliau ini. Gitu,
0: di SMA dan
1: ini.
0: Punya
1: dan,
0: satu selera musik yang sama.
1: Yes, ternyata dia anaknya pendiam banget.
0: Oh, introvert.
1: Yes, jadi kayak teman-temanku berteman aja sama dia. Wah, jatuh tuh.
0: Aduh,
1: kata gue. Nah, jadi berteman aja kita itu, cuman pada
0: saat ada kayak enggak apa-apa.
1: Aku mau naikkan ini ya teman berdua yang mau naikkan
0: kursi.
1: Air.
0: Eh, air. Air
1: jatuh. Ada jarinya dia di sini. Jadi ketemu dia tuh gara-gara itu, gara-gara ternyata dia suka K-pop juga. Jadi akhirnya aku temenin di situ kayak, kamu suka K-pop? Ah, udah berteman.
0: Jadi cocok gitu. Karena obrolannya sama. Nah, jadi itulah awal mula yang menjadi alasan kenapa sampai berteman sampai sekarang.
1: Mm-hmm.
0: Tapi masih ikutin K-pop Kak Bibi.
1: Masih. Aku di gen 4 stop sih jujur.
0: Oh, gen 4 jujur. Aku juga gak terlalu sih ngikutin sekarang. Cuman niat berakhir ke gen 4 dan awal-awal gen 5. Apa tuh Kak Bibi tadi?
1: Ya, kalau aku sih mungkin lebih ke arah karena temanku ini anaknya pendiam banget gitu ya. Jadi awal mulanya adalah aku pengen deketin aja gitu. Aku gak mau sebenarnya karena apa ya, di zaman itu mungkin bullying dan lain-lain juga sudah mulai gitu ya. Jadi aku berusaha untuk kalau ada satu anak yang tidak nimbrung itu aku agak gimana gitu. Jadi dialah yang ku bawa kayak ayo. Akhirnya dia ikut nimbrung dan kawan-kawan, dan dari situ kita mulai berteman. Jadi kayak main futsal, main gitu-gitu, walaupun dia tidak bisa main aku akan tetap mengajak dia gitu.
0: Yang penting kayak digayet gitu ya,
1: yes,
0: Kak ya.
1: At least jadi kita satu kelas bakal ngobrol terus gitu.
0: Oke, okay, tapi seru sih. Karena memang aku juga kayak tipe-tipe Kak Habibie gitu loh, Kak. Gak bisa banget kalau ngeliat ada orang yang sendirian, duduk sendirian. Aku pasti mencoba untuk kayak kalau kayak ajak seru-seruan bareng aja gitu loh, Kak. Mm-hmm. Jadi gak ada yang kayak sibuk sendiri dan sebagainya. Jadi kita bermain bersama.
1: Jadi kalau kamu pertama kalinya ketemu sahabatmu, aku nggak tahu sahabatmu ada berapa nih.
0: Okay.
1: karena aku lihat ya teman pro 2, dia temannya banyak banget.
0: jadi kalau berteman tuh ya teman pro 2, aku tuh tipe teman itu berteman sama semuanya. Jadi aku bisa masuk ke semuanya gitu loh, Kak Bibi.
1: Mm-hmm.
0: Cuman pasti ada aja kan teman pilihan kita. Ih,
1: kenapa
0: tuh? Banget teman pilihan kita gitu.
1: Pilihan.
0: Kayak cocok banget nih sama ini. Uh-huh. Kayaknya asik deh kalau kita curhat atau asik deh kalau kita ngomong yang sesuatu yang lebih dalam sama dia gitu.
1: Uh-huh.
0: Nah, salah satunya teman aku yang aku temukan di SMA. Uh-huh. Jadi sebenarnya tuh pertemanan kita itu tuh awalnya bukan karena pingin berteman aja sih, Kak Habibi.
1: Okay.
0: Kita pertama pas kelas 10 tuh punya fokusnya masing-masing, uh-huh, teman pro 2. Cuman pas di kelas 11 kita tuh punya satu kayak tanggung jawab yang sama.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi dia ketua kelas dan aku wakil ketua kelas.
1: Oh,
0: jadi otomatis okay. Itu tuh sering banget ketemu.
1: Mm-hmm.
0: Dan sering banget kalau ada urusan ke guru pasti sering banget bareng-bareng sama dia. Dan akhirnya
1: ini cowok atau cewek nih?
0: Cewek.
1: Berteman
0: kelas. Dia ketuanya dan aku wakilnya. Nah, berteman akhirnya seru. Dan akhirnya kita berteman bertiga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini temannya aku di SMA. Dan itu seru banget kalau punya teman yang betul-betul kayak punya satu punya kayak apa sih ya? Hobi dan juga selera musik yang sama kayak. Dia juga K-popers, BTW, teman berdua.
1: Jadi frekuensi.
0: Cocok nih kalau kita ngobrol-ngobrol. Okay. Tapi kita tipe yang love hate relationship.
1: Oh.
0: Bukan yang kayak kamu sudah makan enggak? Misalnya kamu lagi sakit ya, semangat ya gitu. Enggak, kita kayak gitu. Lagian kamu sakit, makanya minum doang gitu-gitu. Kita kayak gitu.
1: Kalau ketemu diketek gitu ya telinga.
0: Iya, ya itu pokoknya physical attack. Bukan physical touch dan sebagainya.
1: Physical attack gitu ya teman bro dua ya. Tapi ya apa ya? Pasti ada cerita-cerita yang mungkin ini bisa dikenang gitu, bahkan bisa sampai kita ceritain ke anak, ke cucu gitu. Pertama kali ketemu sahabat, ketemu sahabat papa tuh begini loh.
0: Betul,
1: gitu.
0: Jadi
1: memang kalau kamu punya sahabat teman prodo dan itu memang terasa seperti keluarga, ya kamu bisa banget kayak mempertahankan pertemanan itu. Tapi ya nggak perlu ketemu tiap hari.
0: Betul.
1: Karena namanya pertemanan, tetap teman kamu punya kehidupannya masing-masing.
0: Setuju.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: ngobrol mon. Kan pesan-pesanan.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu.

0: masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren, belanja boleh asal sadar batas.

0: Nah, jadi Wan, karena kita tadi sudah cerita panjang lebar gitu ya.
1: Lebar dan panjang.
0: Jadi kita bakal mendengarkan suara dari teman Pro 2 ya, salah satu teman Pro 2 yang sudah mengirim suara rasanya. Dia ngobrolin soal pertemanan nih. Karena tadi sudah mendengarkan cerita awalnya pertemanan pertemananku sama sahabatku, terus pertemanan Ikhwan sama sahabatnya. Jadi kita akan mendengarkan suara dari teman Pro 2 yang lain nih. Jadi buat kamu teman Pro 2, ini kita langsung puterin aja spesial buat kamu.

teman-teman Produa. Kenalin, aku Tasya. Di sini aku bakal cerita sedikit tentang pengalamanku punya teman yang menurutku udah bukan cuma sekadar teman, tapi rasanya udah kayak keluarga sendiri. Kalian pernah enggak sih ngerasain kayak gitu? Oke, jadi aku mau sharing sedikit. Jadi aku itu punya beberapa teman yang udah cukup deket sama aku. Nah, awalnya ya biasa aja. Cuman teman yang sering ketemu, sering ngobrol, kadang makan bareng, terus ngerjain tugas bareng, kayak gitu-gitu doang sih. Tapi karena semakin sering bareng, akhirnya jadi semakin deket dan mulai saling tahu satu sama lain. Sampai di satu titik, aku ngerasa kalau mereka itu udah kayak keluarga sendiri. Karena kalau sama mereka, aku gak perlu terlalu mikirin harus bersikap yang kayak gimana gitu. Kayak mau lagi capek, mau lagi bad mood, atau lagi banyak cerita, atau bahkan lagi gak pengen ngomong banyak pun, rasanya tetap nyaman gitu kalau misalnya bareng sama mereka. Dan hal kecil yang menurutku bikin hubungan pertemanan kita terasa kayak keluarga banget itu justru karena hal-hal sederhana. Misalnya, kalau ada yang belum makan, pasti ada yang ngajak makan. Terus, kalau misalnya ada yang punya masalah gitu, biasanya yang lain bakal nanya, kamu kenapa? Kayak sharing dong sini, cerita aja sih, kayak gitu-gitu. Walaupun kadang cuma bisa dengerin atau nemenin doang, tapi menurutku itu udah cukup berarti banget. Terus, kami juga gak selalu akur tentunya ya. Namanya juga teman dekat, pasti pernah beda pendapat, pernah kesel, atau mungkin ada salah paham. Tapi menurutku, justru dari situ kelihatan kalau hubungan kami tuh emang deket banget. Karena setelah itu, kami tetap bisa ngobrol lagi, bercanda lagi, dan gak harus selalu sempurna supaya tetap berteman. Jadi kayak, ya udah easy aja gitu. Dan yang paling aku suka dari punya teman kayak gini adalah aku jadi punya orang-orang yang bisa aku datengin tanpa harus merasa sungkan. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin aku seneng, aku pengen cerita ke mereka. Kalau lagi ada masalah juga orang-orang itu yang kepikiran buat aku cari. Dan menurutku teman rasa keluarga itu bukan berarti mereka harus selalu ada setiap saat.

0: Nah, itu sih benar ya. Apa kadang orang-orang bilang kalau misalnya kita kelahi sama sahabat,
1: iya,
0: banyak beda pendapat. Tapi orang-orang bilang itulah yang mempererat katanya.
1: Setuju. Dan aku juga setuju sih sama pernyataan kakaknya tadi, kayak kita tuh kalau sama sahabat, sama teman kita yang betul-betul real, teman sahabat deh, kita kayak nggak perlu yang namanya jaga sikap, kayak pure diri kita yang asli ya seperti itu.
0: Betul.
1: Kita nggak harus bersikap seperti apa yang diinginkan sama orang-orang lain, tapi itulah namanya sahabat ya, mau apapun seperti apa bentuk kita,
0: bentuk kita
1: ya teman produk, pokoknya apapun
0: kayak Justin bentuk Bieber,
1: amin.
0: Bentuk kita,
1: ya, siapa ya tahu kayak
0: aku Justin Hubner aja.
1: Aduh, gara-gara nonton ini ya. Oke. Tapi memang iya, mau kelebihan kita seperti apa, mau kekurangan kita seperti apa, tapi sama sahabat itu ya, sahabat bakal nerima apapun itu.
0: Betul. Nah, kalau dari aku sendiri ya,
1: apa
0: dari
1: tuh?
0: Aku sendiri, aku jujur jarang berantem sama sahabatku ini, karena dia orang yang sangat sabar dan tidak pedulian. Maksudnya kayak ya yaudah gitu.
1: Oh, iya.
0: Ya jadi dia tuh orangnya yang nothing tulus sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada perdebatan dikit, justru aku yang ngegas. Kamu ngerti gak sih?
1: Baru gitu. Kayak iya bi, aman aja.
0: Gitu-gitu. Aku jadi kayak, ya sudahlah.
1: Kalau
0: dia tenang, jadi ya aku juga tenang aja gitu. Maksudnya kayak, oh yaudah deh.
1: Kalau di aku kan karena aku sahabat yang betul, aku ngerasa ini sahabat aku betul-betul real teman yang aku sama kamu, kita bersama. Wih, aku sama kamu, kita bersama.
0: Kita bangun bersama.
1: Kita bersama gitu pokoknya.
0: Kita membangun
1: hubungan ini. Jadi kita bertiga. Nah, kita punya tipe-tipe bagian masing-masing dalam persahabatan kita. Yang pertama, kalau aku tipe yang penasehatnya.
0: Oh, okay.
1: Nah, tipe temanku yang kedua, itu namanya Lisa. Itu tuh
0: Blackpink.
1: Dia bukan. Lisa Black ini.
0: Apa?
1: Black Prank. Ini kalau Lisa itu tuh tipe yang suka curhat dan suka kayak apa ya, yang memberikan keluh kesahnya itu loh kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus kalau temanku yang si Muta ini dia tipe yang mendengarkan.
0: Oh.
1: Dia kayak ini, kayak last statement. Nah itu sudah last statement.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi bertiga tuh kadang aku tuh sering banget usil dan berkelahi tuh sama aku dan Lisa. Nah Muta ini penengahnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: jadi kayak dia tuh kayak mother of the group ya. Jangan ini kok mucil banget sih kalian berdua. Sudah jangan terlalu bertingkah. Stop. Karena kalau sudah bertiga, tingkah aku dengan temanku tuh sudah enggak bisa, kayak hyperaktif parah. Karena kayak sudah nyetrum gitu loh pikirannya.
0: Paham.
1: Aku sama kamu kalaupun kita kayak enggak ngobrol, tapi kontekan mata aja kayak
0: udah paham
1: maknanya.
0: Ya. Udah paham gitu ya. Memang kalau kita ngomongin soal pertemanan lama gitu ya, teman berdua, kita tatapan tuh sudah pasti ngerti gitu. Bahkan kayak teman-temanku nih misalnya nih, ada satu hal yang aku enggak suka gitu ya. Mereka tuh tahu sebenarnya aku enggak suka dengan, ya aku enggak bisa cerita di on air, nanti kita ceritain di off air. Misalnya lagi nongki gitu. Terus ada satu hal yang bikin aku tidak nyaman. Nanti mereka akan gini langsung kayak, Naobi, gitu.
1: Langsung ya.
0: Yang mana? Gitu biasanya. Jadi aku kayak, inilah pertemanan.
1: Iya, karena kayak jujur kalau ngomong sama sahabat tuh kayak enggak ada yang ini loh yang harus dikuras-kurasi. Kayak apa ya? Kayak ya, obrolin aja langsung semuanya, aja semua langsung to the point dan sebagainya. Jadi kayak jadi juga lebih tenang juga pikirannya, emosionalnya juga lebih turun kalau ngomong sama teman.
0: Betul. Dan mereka pasti akan lebih mengerti kita sebenarnya daripada kita sendiri.
1: Setuju.
0: Gitu ya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pesanan atas nama Kadito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Nah, Kak Bibi, teman Pro 2 ngomong-ngomong tentang kayak judul malam hari ini kan teman rasa keluarga.
1: Betul.
0: Pasti setiap momen-momen dalam kehidupan itu pasti ada aja nih teman-teman ini, apalagi yang aku rasakan.
1: Aha, nah,
0: kalau aku boleh cerita ya teman Pro 2, jadi maksudnya
1: enggak
0: boleh teman Pro 2. Boleh nih, boleh. Boleh, aku tetap cerita.
1: Makasih, teman Pro 2.
0: Jadi boleh. Kita bertiga itu yang temanku tadi, kita punya apa ya, struggle-nya masing-masing. Dan temanku yang Lisa ini tuh dia broken home gitu loh, Kak.
1: Okay.
0: Dan dia ada
1: masalah di
0: rumahnya. Gitu, ada masalah. Dan dia bertinggal sama omanya aja. Dan dia strict gitu.
1: Oh, okay.
0: Dan omanya tuh betul-betul picky terhadap teman-temannya Lisa. Dan terutama laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dan itu aku berteman sama Lisa itu ya teman Pro 2. Kita itu dari kelas 10 semester 2 itu mulai berteman. Nah, dan aku baru dikenal sama omanya itu kelas 12.
1: Okay.
0: Dan omanya tuh sering banget telpon aku untuk kayak apa ya, mengawasi Lisa ini selama di Samarinda. Jadi kayak, Lisa aman kawan? Lisa ini gimana dia kuliahnya? Apakah aman-aman aja atau tidak? Apakah ada masalah dan sebagainya tuh di teleponnya aku. Dan omanya tuh punya kayak apa ya, perintah dan mempercayai aku untuk bisa mengawasi Lisa ini teman Pro 2. Dan aku ngerasa kayak, oh, aku tuh tahu banget karena omanya ini betul-betul picky terhadap teman-temannya Lisa. Betul-betul kayak didiskualifikasi, ini kurang cocok nih jangan berteman sama ini, gitu-gitu. Tapi ternyata aku tuh laki-laki dan aku diterima sama omanya, dan aku kayak ngerasa bersyukur parah.
1: Akulah orang baik itu.
0: Itu karena betul-betul gini loh Kak, kayak misal pulang sekolah kan, Lisa itu di tipe yang dijemput. Jadi kayak kadang tuh omanya tuh lambat gitu karena punya kesibukan lain kan. Jadi kayak aku aja kayak ngantar Cak, ih jangan deh, aku nanti dimarahin oma aku dan bla bla bla bla. Tapi aku bilang, gak apa-apa deh, sekali deh aku ngantar, aku mau ketemu omamu, biar omamu tuh tahu aku tuh tipe orang yang kayak pria apa. Datang, awal-awalnya omanya tuh kayak, temannya Ica ya gitu-gitu. Dan itu omanya sudah makin ngerasa nyaman dan kayaknya Iwan ini tipe yang aman deh kalau Lisa berteman sama si dia ini. Jadi aku ngerasa kayak, wah, aku diterima
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi itu memang sebuah tips ya buat kamu-kamu nih teman Pro 2. Ini agak melenceng dikit gitu ya. Bukan hanya pertemanan, dalam percintaan pun seperti itu gitu ya. Jadi selain kita harus baik, kita harus berani.
0: Betul,
1: gitu.
0: Setuju.
1: Itu wajib. Jadi kalau misalnya nih, kamu berteman gitu, kayak Ikhwan berteman, anggaplah Ikhwan diomongin sama si Lisa tadi, katanya, jangan ke rumahku, nenekku galak. Misalnya begitu ya. Terus kamu kayak, yaudah deh, gak usah. Nah itu malah kepercayaan malah hilang gitu. Justru kalau seperti itu, justru kamu harus nunjukin kalau memang kita berteman baik, ya kenapa tidak kita tunjukin.
0: Setuju.
1: Gitu. Jadi harus kita buktikan teman Pro 2, ketika kamu punya teman seperti itu, ya justru jangan menghindar, tapi harus dihadapi.
0: Setuju.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 88,5 FM, Mbak, masih bareng aku.
1: Nah, yes,
0: ngomongin tentang teman ya, teman Pro 2. Kita tuh justru kayak sebenarnya kita kok enggak sedarah. Tapi sudah seperti layaknya keluarga.
1: Ah.
0: Tidak sedarah tapi rasa saudara.
1: Rasa saudara.
0: Saudara. Saudara.
1: Sedarah.
0: Dan sedara.
1: Dekat, dekat, dekat. Jujur dekat.
0: Jujur karena kalau sama teman gitu tuh obrolannya tuh apa ya? Kayak semuanya diobrolin.
1: Ah, oke.
0: Okay. Mau yang enggak penting diobrolin.
1: Yes, benar.
0: Enggak penting obrol-obrol-obrol-obrol jadi penting.
1: Ah, gitu, bener, itu. Bener,
0: betul kan? Betul kan? Enggak penting tiba-tiba jadi penting. Langsung kayak oh iya gini gini gini gini.
1: Benar, benar, benar, benar. Kadang tuh kita langsung berteman kayak apa ya? Kalau misal ketemu terus ada sesuatu aja di jalanan gitu kayak jadi obrolan tuh.
0: Aduh, itu jiwa-jiwa judgingnya tuh ngejudgingnya kayak kayak ngeliat orang aneh aja langsung kayak itu berapa melihat ujung sana. Jangan dilihat, itu aja ditengok-tengok dikit aja. Matanya betul. Aja yang bamain. Jangan kepalanya ikut mereng juga. Ngerti kan teman Prodo maksud aku?
1: itulah pertemanan ya.
0: Tapi
1: kalo, kenapa tuh?
0: Ngomong-ngomong tentang pertemanan, Kak Habibie tadi bilang ya, kalau temannya Kak Habibie sekarang itu jarang ketemu gak sih?
1: Jarang banget. Baru-baru kemarin karena ngurus berkas.
0: Kadang juga kan orang-orang tuh ngerasa kayak kita kan awalnya mainan terus tuh Kak Habibie. Aha. Terus tiba-tiba kayak, ih kamu kok gak sering sama dia? Kok jadi kamu ada masalah ya?
1: Aha.
0: Padahal sebenarnya tuh kita tuh punya kesibukan masing-masing.
1: Betul.
0: Kita punya fokus masing-masing. Apalagi sama teman-teman aku, walaupun kita satu sama Rinda nih, masing-masing kuliah, kita punya prodinya berbeda-beda. Yes. Gitu loh Kak.
1: Benar-benar.
0: Jadi bukan berarti kalau kita gak bermain, kita itu bermusuhan. Ah. Justru kalau kita bertemu, ada banyak cerita-cerita yang bisa kita ceritakan.
1: Betul-betul. Kadang apa ya, kalau sama sahabat sendiri kamu ngerasain gini gak Wan?
0: Apa tuh?
1: Kayak lama nih kita gak chatan, lama kita gak teleponan, bahkan kita lama gak ketemu. Tapi ketika kita ketemu, kayak baru kemarin ketemunya.
0: Just, aku juga ngerasa, karena kayak gak ada ini, kayak sering aja ketemunya. Ya, karena sudah ini sih Kak, kayak gak ada boundaries atau pembatas antara kita berdua sama-sama atau sesama kayak sahabat itu. Jadi kalau kita ngomong, nyambung aja, nyetrum aja.
1: Betul, itulah kayak apa ya teman Prodo, makanya orang tuh bisa bikin apa sih, predikat ya, apa sih bahasa santai ya,
0: apa ya?
1: Label
0: julukan deh,
1: julukan sahabat atau teman aja itu yang terasa tuh di situ ya sebenarnya ada gap yang tidak kita tahu gitu ya, tidak kita rasa, tiba-tiba kayak kayaknya jangan cerita ini deh gitu. Tapi kalau sama sahabat kita nggak cerita pun dia tahu gitu loh, dia akan tahu kayak kenapa kamu gitu, bahkan kayak aku tuh nggak pernah nggak pernah bisa bohong sama sahabat-sahabatku.
0: Sama. Walaupun kita nggak ketemu ya, tapi itu tadi kayak ada aja obrolan-obrolan dan kita tuh yang kayak tadi gimmick yang kita dengarkan itu, itu tuh memang nggak apa ya, kayak kita nggak perlu jaga image dan ngalir aja seperti air.
1: Nice, mantep banget tuh ngalir seperti air.
0: Makanya teman Pro 2 dalam membangun hubungan itu, kita tuh gak perlu banget yang strik-strik. Kamu gak boleh berteman sama ini. Justru kita tuh perlu banget memberikan kesantaian dan keterbukaan serta apapun itu ke teman kita, biar apa ya, hubungan kita tuh jadi lebih nyaman aja.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke, teman produk, kita lanjut lagi nih ya. Lanjut. Masih dengan timnas Indonesia. Kok masih dengan timnas
1: Indonesia? Aduh, gara-gara sambil ini ya. Kita
0: salah ya, Wan ya.
1: Iya, kita sambil melihat informasi dulu. sudah cetak gol apa belum sih?
0: Iya, benar. Masih menegangkan gitu ya. Dan ini kita masih lanjut lagi, teman produk ya, kalau kita ngomongin soal pertemanan. Tadi ada yang mau diomongin sama Ikhwan gitu loh.
1: Kita tuh mau ngomongin tentang nostalgia bareng sahabat.
0: Kenapa?
1: Karena apapun yang dari banyaknya memori-memori, kenapa yang terlalu teringat tuh hal-hal kocak?
0: Karena memori gimana ya? Bingung juga kok jangan sudah. Ya pokoknya intinya ya karena mungkin karena kocak banget gitu kali ya. Jadi enggak bisa dihilangkan gitu. Apa memori yang bikin kamu sampai ini ingat banget lagi
1: yang
0: gitu.
1: Bikin kocak banget itu. Jadi kita lagi bulan puasa nih, teman Pro 2. Kita awalnya tuh main kan petasan. Janjiannya tuh kita jam 4 tuh sudah keluar. Kita kan ngabuburit dan gitu. Terus malah jam 5. Kemudian kita tuh ada satu pantai gitu. Kita mau ke pantai dulu baru ke kafe gitu, teman Pro 2. Pas pulang dari pantai itu tuh bensin kita habis. Betul-betul itu sudah maghrib, kita enggak bawa apa-apa karena memang namanya puasa. Kita buat apa gitu untuk bawaan makanan dan sebagainya. Jadi kita bayangin kita cari toko daeng, warung daeng, untuk digeret motor, kayak akhirnya bisa beli bensin dan kita makan dan berbuka gitu. Kalau Habibie ada nggak? Kak Habibie ada nggak hal-hal kocak bareng sahabatnya?
0: Kalau aku sih, kalau ngomongin soal hal kocak ya, kayaknya kalau kocak ini nggak terlalu kocak, agak memalukan. Gak tahu ya, hitungannya tuh kayak ini sih sebenarnya. Waktu itu tuh kayak kita tuh lagi nggak enak lagi ngomongin guru.
1: nggak apa-apa Kak Bibi, nggak apa-apa deh. Ini seru-seruan aja kok.
0: Bener, jadi kayak dulu tuh ada guru yang menurut kami kayak apa sih ini guru gitu.
1: Ada aja sih.
0: Nah, jadi kita kayak agak emosian sedikit lah ya. Terus kayak kita ngomongin sekalinya gurunya dengar.
1: Itu epic moment. Kamu kenapa ngomong gitu sih?
0: Dan si dokter. Si guru tidak langsung kayak kalian ngomongin saya enggak, tapi dia langsung kayak senyum-senyum aja.
1: Sudah
0: malam atau sudah tahu?
1: Oh iya itu.
0: Kok serem ya?
1: Saya dengar kok.
0: Jadi kayak serem banget gitu,
1: Terus
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Abis itu kayak apa kak?
0: Ya abis itu gurunya tidak ini sih, tidak marah sih.
1: Alhamdulillah.
0: Ketawa-ketawa aja. Tapi mungkin nilai turun kali ya.
1: Kategorinya ini ketawa ini kok.
0: Ketawa karir.
1: Tapi nanti pada saat pengiputan nilai, tunggu saja. Ya, lihat gitu aja di akhir. Akhir-akhir penghakiman.
0: Serem banget ya. Serem banget ya bahasanya ya. Tolong.
1: Maaf. Nah kalau kan cerita-cerita konyol. Selain cerita-cerita konyol tuh, jujur aku sama temanku punya angan-angan yang dicita-citakan bersama. Kita pengen banget yang namanya liburan ketika kita punya duit.
0: Nah, liburan gimana tuh?
1: Misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat. Karena gini loh kak, namanya punya teman yang strict. Terus punya teman yang selalu mempunyai angan-angan dan rencana tapi nggak terrealisasikan.
0: Nggak pernah jadi gitu ya.
1: Makanya nanti kalau kita sukses kita jalan-jalan ke sini ya. Oke. Sementara hal-hal tempat yang sebenarnya kita tuh bisa jalan bareng nih kayak saat-saat ini nih, nggak bisa.
0: Paham.
1: Paham kan?
0: Paham. Tapi memang itu kurang lebih sama kalau misalnya kita merencanakan pengen jalan gitu ya sama teman. Nanti kita hari Minggu jalan gini, nggak jadi.
1: Aduh.
0: Terus misalnya di hari Sabtunya gitu, terus tiba-tiba aku lagi di kafe nah sini bang, nah datang tuh jadi tuh.
1: Itu sama.
0: Sering banget teman Pro 2. Jadi memang janganlah kamu membuat rencana kalau misalnya ujung-ujungnya gagal juga.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito,

0: Gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut. Ada bunyi keretak-keretak itu tadi apa ya? Tolong ya.
1: Maaf ya.
0: Oh iya.
1: Maaf takkan aku.
0: Coba-coba klarifikasi. Ada apa itu?
1: Ya itu tadi ini kayak tiba-tiba apa sih ini headphone ya? Tiputannya.
0: Betul, headphone.
1: Kayak ini susah banget nih dia teputar-teputir gitu nih. Jadi kita harus perbaiki biar telinga aku lebih nyaman.
0: Jadi kita lanjut lagi tuh.
1: Lanjut Pro lagi 2, nih ya. Dan kita. Aku mau kasih kata-kata.
0: Apa tuh?
1: Kata-kata. Bukan kata-kata.
0: Kata-kata hari
1: maksudnya
0: ini.
1: Gini,
0: oh bukan.
1: Kalau bisa aku tuh pingin menyampaikan sebuah isi hatiku dari lubuk yang paling dalam ke sahabat-sahabatku.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah aku ngerasa kamu tuh merupakan the person of best of my life. Gitu lah.
0: Terus.
1: Dan aku pengen ngatain kalau pertama terima kasih.
0: Yes.
1: Karena
0: sama-sama.
1: Sudah selalu ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Selalu ada. Masing-masing aku selalu ada buat mereka dan mereka selalu ada buat aku. Pasti dalam hubungan pasti kita nggak bisa menghindari yang namanya konflik.
0: Nah betul.
1: Iya kan pasti.
0: Setuju.
1: Maupun itu nggak sengaja kemudian direncanakan. Mohon maaf. Nah kalau Kak Habibie apa nih?
0: Ke teman ya.
1: Ke teman yang itu deh yang sangat-sangat rela menunggu Kak Habibie
0: si,
1: untuk bisa kita
0: si
1: dinyatakan
0: ya?
1: Sarjana bersama. Iya sih.
0: Wis sudah bareng tuh bro. Jadi apa ya? Thank you aja sih buat selalu apa ya? Selalu sabar menghadapi sahabat Anda yang sangat pemarahan ini, yang sangat pengomelan gitu ya. Walaupun ada dosen yang tidak kita suka bareng. Dialah yang selalu menahan aku agar tidak memarahi dosen itu. Agak
1: mantap,
0: melotot
1: itu,
0: ya. Agak melototin orang ya sedikit ya. Tapi ya gitulah teman berdua namanya juga masih anak SMK yang baru kuliah gitu ya. Jadi masih anulah, masih baru belum stabil emosinya. Tapi ya intinya ini sih kemarin dia juga ada sempat ada ini, Wan, ada apa sih namanya? Musibah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, semoga dia tetap kuat. Tapi ya, kalau aku lihat dia masih sama sih seperti yang kemarin gitu. Walaupun ada musibahnya, tapi ya, at least dia masih sama seperti sahabatku.
1: Mungkin karena
0: yang
1: dia
0: dulu
1: tipe yang sabar deh sih, nggak sih kak?
0: Yes, benar.
1: Dia sabar parah. Jadi mau apapun yang dihadapi, dia bakal dengan tenang untuk menghadapi hal-hal itu.
0: Betul. Dan dia anaknya introvert.
1: Mentok kanan
0: pokoknya kalau nggak sama temen-temennya sahabat-sahabatnya yang lain ya dia akan seperti itu aja. Dia
1: tapi,
0: tidak akan kemana-mana.
1: Tapi aku bisa mengatakan orang itu nyaman sama aku ketika dia berani untuk ngejauhin kita.
0: Oh oke, okay.
1: Ngerti kan kak?
0: Paham.
1: Jadi aku punya teman di SMA nih, teman Pro 2. Dia tuh terkenal banget introvert, bahkan sama teman-temannya pun yang se-circle sama dia tuh introvert. Nah ini kejadiannya pas kelas 10. Aku tuh tipe yang memang suka berteman sama semuanya kan, yang aku bilang tadi teman Pro 2. Terus aku tuh coba kayak kita karena duduknya bersebelahan, kita gak satu meja tapi bersebelahan. Otomatis kalau misalnya ada tugas atau ada ulangan, aku tuh sering banget tanya jawab bareng-bareng gitu. Dan dia pintar parah orangnya. Jadi kok aku ngerasa dia tuh multitasking. MTK bisa, seninya juga jago gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada one day gitu teman Pro 2. Aku ini pulpen aku tiba-tiba hilang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan ternyata dia yang nyembunyiin. Bahkan teman sendiri kaget, "Loh, kok kamu berani untuk menggangguin orang lain?"
0: Betul.
1: Padahal habis itu aku langsung kayak bisa ngeklaim kok, "Oh, berarti dia sudah nyaman sama aku karena dia berani untuk mengganggu diriku." Dan aku ngerasa bersyukur sih kalau ada orang yang sudah berani untuk mengganggu diriku.
0: Benar. Aku juga adalah orang yang tipenya sangat bercanda kan, kalian berdua tahu ya yang di studio ini aku tipenya orang yang sangat bercanda. Tapi ada beberapa orang yang menurutku kalau aku pakai candaan ini bisa baper. Paham gak sih?
1: Ngerti.
0: Jadi aku pasti memilih orang yang mana yang bisa aku ajak ngobrol, aku ajak bercanda tuh pasti aku pilih-pilih banget gitu. Bahkan kayak ya aku bilang tadi, kalau kita bercanda sama orang yang kamu bilang, bercanda sama orang yang bukan teman dekat itu akan susah. Tapi kalau sama teman dekat, bercanda apapun pasti akan seru gitu. Makanya buat kamu teman Pro 2 kalau misalnya punya teman, misalnya bercanda dan masih di batas wajar, ya gimana ya, seru-seruan aja lah gitu. Asal jangan main fisik sih.
1: Iya setuju. Kalau main fisik bukan bercanda lagi gak sih itu kak? Itu berlebihan parah.
0: Betul. Bukan bercanda.
1: Tapi
0: bercanda apa?
1: Enggak tahu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: tapi teman.
1: Kenapa?
0: Tapi teman pro dua ya. Jujur kalau karena dari banyaknya percakapan kita tahu tadi ya Kak Bibi dengan sahabatnya Kak Bibi dengan sahabatku.
1: Betul.
0: Memang dalam hidup ini tuh teman pro dua kita tuh nggak bisa kan memilih di mana tempat dan keluarga kita dilahirkan.
1: Betul.
0: Tapi kita tuh justru bisa memilih dan juga bisa dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya itu menjadi keluarga melalui teman-teman dan sahabat-sahabat kita.
1: Setuju.
0: Tadi. Setuju kan,
1: setuju,
0: Kak Bibi?
1: Setuju. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin sahabat dan yang lain-lain itu sangat-sangat membantu kita gitu ya untuk kedepannya. Tapi menurutku balik lagi kalau dari aku ya apa ya Wan, ada di titik ketika kita punya pertemanan atau sahabat yang dekat banget, kita wajib tahu mereka punya kehidupan masing-masing.
0: Setuju. Gitu.
1: Jadi misalnya nih kayak di waktunya Ikwan bersama teman-temannya ini kan baru-baru aja nih. Maksudnya hitungannya kan ya dari SMA, dari SMA, kuliah. Ya mungkin nanti ketika sudah lulus kuliah dan Ikwan punya pasangan, teman-temannya punya pasangan, ya bukan berarti berhenti main sama sekali, tapi lebih menjaga boundaries sih biasanya. Karena setuju, ada beberapa orang yang anggap ketika sahabat ya harus sama sahabat terus iya, gitu, mau sampai kapanpun. Nah itulah yang membuat harusnya sih jangan seperti itu. Kalau aku itu aja.
0: Setuju, simpulan. Setuju. Karena memang pada akhirnya itu tuh kita punya kesibukan masing-masing. Tapi hubungan kita tuh sebenarnya masih ada dan masih bisa kita jalanin bersama walaupun kita punya fokusnya berbeda-beda.
1: Betul.
0: Jadi buat teman pro 2 yang malam ini punya sahabat yang sudah rasanya seperti keluarga, jangan lupa untuk bisa care dan menjaga mereka.
1: Betul.
0: Karena jujur tuh belum tentu kita tuh kayak punya kesempatan dan berkumpul seperti masa-masa di SMA dulu mungkin, masa-masa saat ini yang kita tuh masih klub-klub banget. Nanti pada saat akhirnya kita punya fokus masing-masing, kita punya jalannya masing-masing dan pertemanan tuh jarang akan bertemu.
1: Betul. Jadi buat kamu teman pro 2 yang enggak terasa karena ini sudah di jam 22.53 nih. Wah. Ya, aku sama Iwan sudah ngobrolin soal pertemanan, persahabatan yang memang sudah jatuhnya kayak keluarga juga teman pro 2 ya. Jadi buat kamu kalau punya teman sahabat di apa ya, maksudku lebih ke arah dijaga aja persahabatannya, jangan karena apa tiba-tiba kelahi malah musuhan dan yang lain-lain gitu ya. Yang penting turunkan ego aja sih teman pro 2 ya. Dan sepertinya waktunya kami pamit nih teman pro 2 ya, karena
0: pro 2.
1: Ini juga timnas Indonesia sisa 5 menit lagi nih. Ini lagi menyerang, tidak tahu apakah akan gol.
0: Lagi
1: tiba-tiba live anu ya, live komentator ya.
0: Lagi menggebu-gebu dan lagi menunggu-nunggunya nih.
1: Aduh, momen-momennya banget ini teman pro 2 ya. Dan intinya waktunya aku Habibie pamit undur diri karena setelah ini ada Produce Just Music.
0: Yes.
1: Jadi buat mereka buat dengerin lagu-lagu nih sebelum tidur. Jadi aku Habibie pamit undur diri.
0: Dan aku Ihwan, terima kasih sudah dengerin kami.
1: Yes, dan terima kasih juga buat Hani yang sudah menjadi pengarah acara
0: malam hari ini.
1: Helikopter bukan.
0: Oke.
1: Enggak tahu aku lagunya.
0: Jangan deh.
1: Hanilah yang tahu.
0: Hani aja dia yang enggak tahu.
1: Ya udahlah, see you and bye.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi datang mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku When Bridges Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter, dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra, dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun, saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi. Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Bridges Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini, dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Bridges Become Airs, karya Paul Kalaniti, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, Jazz Music.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup persamaan kita di lembaran Jumat 25 September 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 26 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM. Kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Dan teman Produa, di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik, obrolan terkini, serta isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, Jazz Music,
2: teman terbaik kamu.
1: Produa.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak, ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata a atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang

0: Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Tahu lah ikam.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

teman Prodoa. Aku yang kamu untuk mendengarkan Prodoa Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodoa datang dari dunia hiburan. Maksud kami datang dari dunia olahraga, di mana pembalap Mercedes Jorge Russell merebut pole position Formula One atau F1 GP Azerbaijan 2026. Setelah tampil dominan sepanjang sesi kualifikasi yang berlangsung di Baku City Circuit hari Jumat kemarin. Sementara itu teman Prodoa rekan setimnya Kimi Antonelli juga harus memulai balapan dari posisi ke-16 setelah mengalami kecelakaan. Russell menjadi pembalap tercepat pada ketiga sesi kualifikasi sebelum mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,526 detik di posisi ketiga. Beralih ke informasi lainnya teman Prodoa, film drama komedi People Pleaser yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi Mawar Deyong sebagai Karina dijadwalkan tayang di bioskop mulai 19 November 2026. Film ini mengisahkan seorang pegawai kantoran yang mengalami dilema atau tidak enakan saat menolak permintaan dari orang lain.

0: teaser trailernya juga menampilkan aktor seperti Surya Saputra, Tashkiana, Mia Marcella Daryanani, Femi Maringka dan juga Vira Maringka, hingga komedian Fajar Nugra, Sadana Agung dan juga Arif Alfiansyah. Informasi terakhir masih datang dari dunia hiburan. Teman Perdua Taylor Swift resmi merilis mini album The Encore yang merupakan bagian deluxe dari album ke-12 miliknya The Life of a Showgirl yang rilis tahun 2025 hari Jumat kemarin. Mini album tersebut Teman Perdua berisi 4 lagu baru yang dibuat Swift bersama Max Martin dan juga Shellback setelah Showgirl rilis di Oktober 2025. 4 lagu tersebut adalah Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding, dan juga Babylon. Patient Zero menjadi lead single yang akan disertai video musiknya pada hari Minggu 27 September 2026, di mana Patient Zero mengisahkan empati Taylor Swift kepada korban hubungan toksik dan juga manipulatif dari mantan yang sama. Dalam lagu ini, Teman Perdua Taylor Swift memposisikan dirinya sebagai orang pertama yang pernah merasakan pengalaman pahit tersebut sekaligus berhasil lepas dan juga pulih. Teman Perdua, demikian Perdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Hai teman program Rapat di 88,5 FM barengan sama Suli sampai di jam 10 pagi nanti. Ada banyak banget hal-hal yang perlu kita bahas hari ini teman Pradua. Ada kita juga harus bangga hari ini. Tapi betul sebelum masuk ke info ini, ya Allah sumpah aku bersyukur banget sih kalau beneran ini di luar kabut embun ya teman Pradua, kayak udah lama gak ngelihat embun gitu kan ya. Dan terus kemarin itu akhirnya Samarinda hujan kan teman Pradua, bahkan ada beberapa tempat yang emang hujannya tuh deras banget gitu loh. Ini yang harusnya kayak kita bersyukur banget karena belum tentu di tempat lain udah hujan gitu loh. Tapi btw kita langsung ke informasi yuk. Hari ini kita dibuka sama hal yang bikin kita makin bangga sama Indonesia. Ada satu momen di mana ini juga jadi highlight dari Asian Games 2026 teman Pradua, di mana lagu Indonesia Raya ini berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang teman Pradua. Dan ini juga lagu Indonesia Raya mengiringi merah putih atau tim Indonesia yang naik di seremoni kemenangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan momen ini dilaksanakan setelah tim bulu tangkis beregu putra Indonesia ini berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk kontingen Indonesia teman Pradua. Dan emas ini didapat lewat comeback dramatis atas Cina di final ya, sempat tertinggal 0-2 tapi akhirnya Indonesia ini berhasil nyamain kedudukan sebelum Muhammad Zaki Ubaidillah ini ngelarin atau nuntasin partai kelima dan mengunci kemenangan Indonesia dengan skor 3-2 teman Pradua. Ikutan bangga deh, congrats ya pokoknya untuk atlet-atlet yang juga lagi berjuang di Asian Games teman Pradua. Mudah-mudahan kita juga bisa makin bersinar lewat prestasi. Aduh, ya udah sebelum lanjut lagi kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini ya teman Pradua.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Alright, teman Pradio, kita geser ke informasi lainnya. Kemarin itu ada satu pertemuan yang di highlight banget ya. Jadi Menkomdigi Ibu Mutia Hafid, teman Pradio, ketemu sama CEO Roblox. Iya, game yang kamu suka banget itu loh, teman Pradio. Jadi pertemuannya itu ngebahas perlindungan anak sampai ada hal-hal penting lainnya, teman Pradio. Jadi emang dikasih tahu lah kalau Roblox ini wajib untuk mematuhi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tuntas, teman Pradua, khususnya ini terkait perlindungan anak di ruang digital gitu loh. Nah, pemerintah juga minta penerapannya ini diwujudkan lewat langkah konkret di dalam platform ya, teman Pradua. Bahkan ini beberapa fitur yang juga udah diterapkan sama Roblox itu adalah facial age estimation, terus pembatasan komunikasi untuk mereka yang usianya masih anak-anak, dan Roblox Kids plus Roblox Select untuk anak-anak yang juga bisa menyesuaikan, teman Pradua. Tapi memang pemerintah ini minta penguatan di verifikasi usia dan juga perlindungan penggunaan di bawah 16 tahun, termasuk pembatasan interaksi anak dengan orang yang gak dikenal dan pencegahan komunikasi berpindah ke luar platform. Tapi gak cuma itu doang sih, jadi pemerintah kita atau Menkomdigi juga menyarankan supaya Roblox ini buka kantor di Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih enak koordinasinya nanti ke depannya, teman Pradua. Ya, as we know lah ya, sekarang anak-anak udah gak bisa dipisahkan lagi dari yang namanya media sosial, terus juga handphone, gadget, bahkan teman Pradua, Roblox please. Anak-anak sekarang banyak banget yang main Roblox, jadi kayaknya sih udah harus di ini ya, teman Pradua, diawasi bener-bener lah ya kalau misalkan kamu punya adik yang hobi banget main Roblox, apalagi masih di bawah umur tuh.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
3: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
2: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
4: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
2: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Beberapa waktu terakhir sih teman Produa ada yang lagi rame juga ya. Ada daratan baru atau tanah baru lah ya teman Produa, yang luasnya 30,3 hektar muncul di dekat Gunung Anak Krakatau. Bayangin, ini munculnya di dekat Gunung Anak Krakatau yang kemarin juga erupsi ya teman Produa. Letaknya ini antara Pulau Anak Krakatau dan juga Pulau Sertung di Lampung Selatan. Nah, tanah baru ini bentuknya tuh terbentuk secara perlahan dari bahan vulkanik yang emang ditumpuk selama aktivitas erupsi Anak Krakatau yang meningkat sejak Juli 2026. Tapi klaimnya ya teman Produa, tanah ini tuh kayak gak muncul tiba-tiba gara-gara kemarin aktivitasnya tuh meningkat di Juli 2026. Tapi bisa jadi emang udah dari sebelum-sebelumnya numpuk gitulah pokoknya teman Produa. Tapi meskipun emang ada spekulasi kalau tanahnya ini bisa jadi konik vulkanik baru atau disebut ya sekarang sih netizen-netizen pada bilang cucu Krakatau gitu teman Produa. Tapi jujur sih ini aku juga ikutan was-was mulu tiap kali ada berita-berita begini nih teman Produa. Tapi mudah-mudahan ya safe-safe aja lah ya teman Produa. Anyway, sepada selamat pagi teman Produa, masih bakal lanjut temenin kamu pastinya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Ada Tensi dan juga Naikila dengan Garam dan Madu.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Masih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ada momen juga nih teman berdua datang dari Karhutla ya teman berdua, yang ini juga lucunya di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah Karhutla ada satu burung rangkong yang juga datang terus ya udah kayak langsung masuk ke perahunya nelayan gitu loh teman berdua. Tapi emang ini mungkin jadi satu isyarat kali ya kalau emang rumahnya dia gitu ya udah kena ini, kena imbas dari Karhutla, makanya dia kayaknya ya kemana-mana gitu loh teman berdua. But anyway, sudah mau berapa di jam 7 pagi, abis ini aku masih akan lanjut temenin kamu pastinya di Spada teman berdua. Untuk kamu keep stay tune, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Abis ini kita bakal ngebahas satu hal yang kayaknya mulai rame sejak COVID-19, apa ya kira-kira, nantilah teman produk kita bahas sama-sama. Kamu boleh gabungan juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Ada Ella James Ray dengan I Think They Call This Love.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
6: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

teman berdua merapat di 88,5 FM barengan sama aku. Sampai di jam 10 nanti kita bakal ngebahas satu hal yang relate banget sama kamu yang kayaknya baru aja mulai meniti. Apa sih? Meniti karir sebagai content creator, teman berdua. Karena kayak sejauh ini ya, banyak banget teman-teman aku yang udah mulai aktif untuk konten gitu loh, teman berdua. Dan dari konten sih itu juga akhirnya menghasilkan uang gitu loh. Jujur bahkan kayak ada satu temanku yang dia ini dari dulu teman berdua kayak yang gak terlalu suka ngedit-ngedit video, gak terlalu yang kayak gimana-gimana gitulah pokoknya. Tapi tiba-tiba dia ini teman berdua bikin konten kan. Terus aku kayak cie ngedit video, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak iya Sul, soalnya begini. Tergiur lah aku ini ya kan. Tapi kamu sendiri pakai media sosial kamu udahkah untuk jadi menghasilkan uang kah? Atau kamu tim yang kayak ya udahlah aku scrolling sambil baca komentar aja sih Sulis, gak yang gimana-gimana. Boleh gabung sama aku merapat di Instagram di Atarani Produs Samarinda, ataupun boleh ke WhatsApp 0812-5848-7885 dan juga boleh ke RRI Digital, teman berdua. Kalau tadi udah ada Hi-Fi dengan singlenya Main, kita lanjut lagi yuk. Ini ada satu single dari Nona dengan singlenya Dizzy, teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingat gak sih teman Pro 2 dulu sebelum COVID-19 tuh kayak kalau misalkan orang bisa ngedit video terus pokoknya bikin konten lah, itu udah jadi kayak aduh keren banget ya, bener-bener yang kayak ih kok dia bisa ya ngedit, ih ini jadi tontonan gitu kan ya teman Pro 2. Dan dulu belum ada platform-platform lain kayak Instagram juga dulu belum bisa upload video gitu kan ya. Bisa sih di pas COVID itu udah bisa kalau gak salah, bentar aku mikir dulu, maksimal semenit deh kalau gak salah teman Pro 2 sebelum COVID ya. Terus abis gitu makin lama lagi tuh makin bertambah durasinya, bahkan ada reels juga gitu kan ya teman Pro 2. Terus lahirlah TikTok yang dulu juga maksimal tuh cuma 1 menit, sekarang udah bah maksimal udah bermenit-menit teman Pro 2. Tapi gak nyampe, durasinya gak nyampe jam sih, cuman tetap ya kayak itu durasinya udah lumayan panjang gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin soal konten lagi teman Pro 2, sekarang tuh bukan cuman punyanya orang-orang yang emang dari dulu berkonten ria, asik berkonten ria gak tuh, bukan orang-orang, bukan cuman punyanya orang-orang konten creator doang gitu loh teman Pro 2. Sekarang kayak kita ya asalkan mau gitu loh, kita udah bisa bikin materi, kita udah bisa bikin konten gitu kan ya, entah di reels Instagram, entah TikTok, vlog, atau kamu juga temanya tuh yang review-review terus kamu upload di story Instagram kamu juga gak masalah gitu loh. Bahkan sekarang WhatsApp itu udah punya fitur status ya, di status kamu mau bikin video-video ada in my life yang gak masalah gitu loh. Tapi ngomongin soal ada in my life juga jadi salah satu ini ya, vlog singkat yang nyeritain keseharian orang tuh ngapain aja, dan ini viral banget dulu awal-awal di TikTok, sumpah sih gak pernah kebayang gitu. Karena dulu kayak kalau kita ngomongin soal day in my life kayak kegiatan seharian itu dirangkumnya di mana? Ya di YouTube minimal ya 40-30 menit lah teman-teman berdua.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

Kalau ngomongin soal content creator sih teman berdua ya, selain kayak emang sekarang tuh konten gak cuman dari orang-orang yang emang berniat untuk ngekonten. Kayak ya udahlah, kita-kita tuh sebenarnya bisa jadi content creator asalkan niat gitu loh teman berdua. Bahkan ya teman berdua, kalau kita ngomongin soal konten ini juga udah bisa dibilang sih semua bisa, karena udah handphone tuh spesifikasinya juga udah oke banget gitu loh. Bahkan sekarang handphone tuh udah beralih fungsi selain jadi alat komunikasi, ini sekarang juga udah jadi salah satu alat untuk ngedokumentasiin momen-momen yang ada di hidup kamu. Asik gak tuh? Ya bisa dibilang sih handphone tuh jadi semacam kayak kamera kehidupan kamu gitu lah teman berdua. Mulai dari kamu lagi nongkrong, lagi makan, nemu makanan enak, jalan-jalan, nonton konser, atau kamu lagi sok-sok olahraga sampai belajar, ini juga bisa otomatis kayak, ih aku foto ah hari ini aku lagi ini, aku mau upload di story ah, terus kasih lagu, udah gitu loh. Kadang itu tuh kayak ya udah teman berdua, sesimpel hal-hal yang emang lagi kamu kerjain dan ini kayak nggak ada tujuan dan nggak ada intensi apapun, cuman kayak ya udah ngasih makan Instagram doang, itu udah kayak cukup ngebikin kamu dapat dapat gelar content creator. Asik nggak tuh? Tapi emang kadang tuh kita kayak belum nikmatin momennya tapi udah mikir kayak oke, hari ini aku mau jogging, nanti pas jogging aku mau bikin story ah, eh pas bikin story nanti jalan ini kali ya, eh atau yang foto aja ya, oh aku tahu deh, atau enggak ini deh video, terus abis gitu dikasih yang ini deh dari jam aku biar kelihatan pace aku berapa. Beuh, gaya banget. Makanya sekarang tuh kayak yaudah konten nomor 1, pace nomor sekian loh. Ayah aku tuh kayaknya. Tapi btw gabungan yuk teman berdua, sampai nanti merapat di jam 10 aku masih tungguin kamu ya.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Buat kamu yang hobi banget buat foto, buat video pada saat kamu lagi ngumpul atau lagi ada momen apapun lah di hidup kamu teman Pradua, please, aku tuh jadi salah satu orang yang benar-benar berterima kasih sama orang-orang kayak kamu itulah pokoknya. Karena apa? Karena aku tuh, aku pribadi teman Pradua tuh gak seberapa suka buat kayak ya ya aku bilangnya sih teman Pradua ngartiz. Karena emang kayak aduh aku harus ngedit lagi ya. Ya aku gak mau deh kayak gitu-gitu kan teman Pradua. Tapi jujur kalau kayak lagi di fasenya apa ya, di fase kita lagi down-down parah kan biasanya suka kayak nge-recall memori zaman-zaman dulu tuh teman Pradua. Terus ngelihatin story-story Instagram zaman dulu di archive gitu kan. Terus ternyata kayak keinget, ya ampun dulu pernah punya temen yang begini ya, ih dulu bla bla bla bla bla bla dan bla bla bla. Itu aku berterima kasih banget karena kalau gak gitu aku kayaknya gak punya dokumentasi momen pas aku zaman itu gitu. Emang susah kalau emang dari sananya tuh gak niat atau gak bakat jadi ini content creator teman Pradua, agak sulit lah pokoknya ya. Anyways, kamu masih boleh gabungan doang sama aku sini merapat di Instagramnya Pradua Rari Samarinda, di atas Rari Pradua Samarinda, ataupun boleh ke WhatsApp di 0812-5848-7885, ataupun boleh ke Instagram di atas Rari Pradua, ataupun boleh ke RR Digital teman Pradua. Aku tungguin kamu sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Sekalian ceritain kamu sekarang agenda weekendnya lagi ngapain nih, dilihat-lihat seru banget, ikutan dong. Atau kamu tim yang udah dari tadi pagi itu kayak aduh sulis please deh, weekend itu apa, aku tetap bekerja sama kayak kamu loh, gak apa-apa, yang penting kan cuan mengalir dengan deras, amin. Ya Rada teman Pradua, sambil aku tungguin kamu gabungan ya, kita ketemuan dulu barengan sama satu single dari Martin Garrix dan juga Love dengan Mad.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.